0: Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
0: Sementara itu, Wamen Dikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
2: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
0: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasmen juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Trini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan, dengan kepala dapur.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kopinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
4: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier. Sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat. Tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
5: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
6: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
5: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dengan jumlah penerima manfaat 265 ribu orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya para jamaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci, Arab Saudi. Dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jemaahnya sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Syed Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di yaitu Bapak Salim.
3: Halo, Alam. Baik, kami masih menantikan kelanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
8: Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut terang daripada peserta.
9: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, Kloter 5 SOC.
10: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
9: Jadi saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
10: Ini apa, terasan gimana?
8: Yang benar kan memang salah satunya selain Salim dan Hasan Ahmad Hasani yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Al-Alam Pro 3 RRI Media Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
11: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
12: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insya Allah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnasnya nanti. Dan di jemaah kita yang Madinah itu juga menunggu pertolongan menuju Mekah.
11: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febrianda melaporkan. Bobby.
13: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rifki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
12: Kloter yang terakhir Embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kloter terakhir dari
13: MRSI menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14 lewat 55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. MRSI menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang Sumatera Barat, Bobby Febrianda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
14: Laporan khusus.
15: Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
16: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
15: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
17: This issue in the spirit of good neighborliness.
18: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita, serta bagi kawasan secara keseluruhan.
15: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
19: Amid forces that threaten multilateralism.
20: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
15: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN, tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Monggo ibu-ibu, didahar loh makanannya. Ayo, jangan malu-malu.
1: Saya ambil ayam bakarnya ini ya, Jeng.
0: Monggo, Jeng.
1: Wah, enaknya kebangetan, Jeng.
0: Ah, Jeng bisa aja. Ini sekalian dicicipi tahu tempe kecapnya.
1: Aduh, maaf. Saya nggak suka tahu tempe, Jeng.
0: Dicoba dulu, Jeng.
1: Ya sudah, Jeng. Demi persahabatan, saya incipi ya. Ternyata kebangetan enaknya. Saya jadi doyan. Persis masakan simbah saya. Rasanya legendaris. Apa sih rahasianya, Jeng?
0: Kecap Lombok, Jeng.
1: Kalau ini sih bukan demi persahabatan lagi, tapi demi kecap Lombok. Saya bisa habiskan semua makanan ini.
0: Mau masakan tradisional sampai modern, pastikan kecapnya Kecap Lombok. Kecap Lombok, kecap.

0: yang tak.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih akan hadir menemani Anda pendengar yang sekarang sudah mulai menikmati hari Sabtunya di rumah saja, atau mungkin Anda juga yang bekerja, semoga kita semua diberikan keberkahan ya. Kalau kita hadirkan informasi saat ini, di mana haji ya, cukup berseliweran begitu. Dan ada update terbaru pendengar mengenai Kementerian Haji menyebut penyelenggaraan Haji 2026 ternyata bukan hanya sekedar untuk acara saja ya, tapi ada sebuah potensi penggerak ekonomi nasional. Jadi program tersebut dinilai memberi manfaat besar untuk pelaku UMKM Indonesia. Kemudian dari Direktur Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji, Jainal Effendi menyampaikan biaya haji ini mencapai 18,2 triliun rupiah. Pernyataan tersebut disampaikan pada hari Kamis 7 Mei 2026, tepatnya di Madinah, pendengar. Jainal mengatakan dana haji ini bisa menciptakan dampak ekonomi yang bisa lebih luas dan perputaran dana haji dapat menjadi stimulus pertumbuhan UMKM nasional dan program tersebut juga mendukung visi trisukses haji pemerintah. Jadi kita harapkan semoga untuk program yang sudah dibahas oleh kementerian bisa segera terrealisasikan pendengar dan semoga platform-platform yang dihadirkan juga bisa memberikan keamanan kepada masyarakat ya, karena seperti yang kita tahu bahwasannya untuk transaksi atau mungkin juga platform digital yang bisa memberikan kemudahan untuk masyarakat seringkali dijadikan untuk penipuan pendengar. Jadi semoga keamanannya bisa ditingkatkan terlebih dahulu baru sampai akhirnya nanti bisa memberikan sebuah pelayanan untuk masyarakat.

saya Ragil Wijokongko, saya dari member Arsenal Indonesian Supporter Regional Semarang, dan tahun ini saya bakal menjagokan Argentina sebagai juaranya. Dan kita juga seru sekali bakal bisa dengar update seputar Piala Dunia 2026 di RRI tentunya. Pokoknya tungguin siapakah bakal juaranya tahun ini.

Pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda dialog Semarang Menyapa tepat pukul 8 nanti ya, untuk membahas satu hal yang saat ini masih terus dimanfaatkan oleh masyarakat, yaitu ruang digital. Pendengar, jadi platform digital ini ternyata memiliki banyak sekali potensi besar ya manfaatnya, tapi juga memiliki potensi besar untuk hal negatif. Pendengar, penyebaran hoax di mana-mana, semua orang bisa memberikan informasi tanpa harus memberikan sebuah kredibilitas begitu. Jadi kita sebagai masyarakat harus lebih bijak dalam memilih dan juga memilah informasi. Kalau untuk Anda yang ingin mencari informasi lebih akurat ya, rri.co.id bisa menjadi salah satu jawabannya, pendengar. Dan juga untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi lebih lengkap di Pro 1 Semarang atau mungkin Instagram RRI Semarang, juga kami selalu menghadirkan informasi terupdate. Jadi silakan untuk di follow, disimak juga berbagai informasi yang sudah kami hadirkan, dan pastinya juga bisa bermanfaat untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia. Banggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Polri diminta untuk membentuk tim independen dalam menangani kasus pelecehan seksual di Pondok Pesantren Dolokusumo, Kabupaten Pati. Kasus ini perlu menjadi perhatian serius karena sudah merusak generasi penerus bangsa. Ketua Umum Gerakan Jalan Lurus, Rianta, menegaskan kasus pelecehan seksual di Ponpes ini merupakan kejahatan yang perlu ditangani serius, bahkan ini dapat dikategorikan kejahatan serius.

Jemaah calon haji Indonesia gelombang 2 tiba di Makkah, Kamis 7 Mei 2026 pagi waktu Arab Saudi. Kedatangan mereka disambut meriah sebagai kloter pertama gelombang kedua di kota Makkah. Kloter 44 embarkasi Solo tiba di Bird's Rawdah Hotel kawasan Raudah sekitar pukul 11 waktu Arab Saudi, dan rombongan berasal dari Kudus, Blora, Jawa Tengah, dan total 360 jemaah serta petugas.

0: Pendengar, sesuai dengan janji kami, pendengar, satu topik pada Semarang Menyapa edisi kali ini mengenai pengaturan ruang digital ya. Yang dimana seperti yang kita tahu, dunia yang begitu masif ya. Masyarakat berhak menjadi siapa saja, kemudian masyarakat pun juga berhak menyebarkan informasi apa saja, entah itu mungkin hoax atau real, pendengar. Ini menjadi salah satu tantangan bahwasannya kita sebagai pengguna media sosial atau internet harus bijak dalam menyikapi informasi yang saat ini beredar. Kami akan bahas lebih lanjut bersama dengan pengamat media dan juga komunikasi bersama dengan Pak Gunawan Wicaksono yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Halo, selamat pagi Pak Gunawan.
1: Selamat pagi Mas.
0: Baik, Pak Gunawan, dengan saya Galih, kabar baik, sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi kepada pendengar Pro 1 Bapak.
1: Oke, sama-sama.
0: Baik, sekaligus kami nantikan juga untuk ada pendengar yang mau bergabung pada topik perbincangan pagi hari ini di 024-8316-686 atau juga melalui pesan WhatsApp ya 081-6666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Silakan ya, kami nantikan di kolom live chat hingga nanti di penghujung pukul 9. Baik, untuk Pak Gunawan sendiri, melihat saat ini ruang digital kan begitu masif, semua kalangan menggunakan internet untuk berbagi informasi atau mungkin juga berbagi pengalaman melalui foto, begitu. Nah, kalau Bapak sendiri bagaimana melihatnya Pak?
1: Ya, ini persoalannya sebetulnya ada pada apa namanya kemelekan masyarakat umum itu terhadap informasi dan teknologi, khususnya teknologi komunikasi. Jadi kalau informasi yang informatif itu sebetulnya adalah informasi yang menghilangkan ketidakpastian, yang menghilangkan kebingungan. Tapi kalau sekarang ini kan kadang-kadang karena orang itu tidak melek media, tidak melek komunikasi, apapun yang didapat kemudian tidak dicek dulu lalu di-share pada orang lain. Itu Mas yang menyebabkan sekarang ini kita jadi parut-marut di udara kita.
0: Baik, berarti tidak semua masyarakat ini memiliki sebuah proteksi atau keresahan mengenai apakah berita ini real atau hoax. Begitu ya Bapak?
1: Ya, sebetulnya kalau orang yang agak paham komunikasi, itu sebetulnya kalau dia menerima berita, itu kemudian di situ ada kodenya apa enggak? Misalnya itu dari mana? Dari Kompas misalnya, atau dari Media Indonesia, atau dari Antara, atau dari NRI misalnya, itu jelas. Tapi ketika kemudian mereka memperoleh informasi yang tidak jelas sumbernya, ini yang mestinya harus ditabayun itu. Tidak dengan gampangnya kemudian di-share, ya meskipun sudah ada undang-undang ITE, tapi nyatanya juga masih seperti ini yang terjadi Mas.
0: Baik, karena dari sumber yang kurang kredibel ini, kadang masyarakat miss terhadap hal tersebut begitu Pak ya. Tapi kalau kita lihat sekarang kan semua sudah beralih ya, yang awalnya membaca melalui caption ya, teks yang ada di media sosial, sekarang beralih ke semua serba video ya. Nah ini bagaimana Bapak sendiri melihatnya, konsumsi informasi melalui sebuah video pendek?
1: Ya, video pun sebetulnya kan ada kodenya Mas. Artinya misalnya video itu di-share, itu kan ada kodenya juga. Apakah itu sumbernya Kompas atau Antara atau RRI misalnya. Ada, meskipun itu video. Sehingga mestinya yang perlu di apa namanya sampaikan pada masyarakat, yang perlu dibutuhkan masyarakat adalah bagaimana membuat masyarakat itu melek informasi dan melek komunikasi, khususnya melek teknologi informasi. Sehingga kalau mereka melek teknologi ya tidak setiap yang dia dapat mereka dapat kemudian mereka sebar luaskan. Itu persoalannya.
0: Baik, tapi seperti apa kalau Pak Gunawan sendiri melihat mengenai pengaruh platform digital terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat Pak?
1: Ya sering semerawut ya Mas ya. Saya sendiri orang yang paham komunikasi, artinya saya belajar ilmu komunikasi, menekuni bidang komunikasi, itu kadang-kadang perhatiin dulu. Waduh, ini kalau informasi-informasi lewat apa namanya media sosial, entah itu lewat YouTube, entah itu lewat TikTok dan sebagainya yang ini nanti ke depan tidak bisa direm, ya ini akhirnya akan terjadi hal yang karut-marut ya. Kadang-kadang padahal yang menyampaikan informasi itu juga cukup orang yang cukup intelek misalnya. Katakanlah misalnya kabar terakhir ini tentang apa namanya, tentang di isu-isu yang menyangkut misalnya Zepcap Teddy, apakah itu betul apa tidak. Kalau kita melihat yang menyampaikan juga kelihatannya kredibel, tapi kemudian datanya tidak ada. Yang seperti itu mestinya kita tidak cepat-cepat untuk men-share itu.
0: Baik, ini menjadi bukti bahwa kesiapan dari masyarakat mengenai informasi yang masif dari internet bisa dibilang masih kurang pembinaan lagi atau bagaimana, Pak?
1: Iya, jadi sekarang ini pekerjaan rumah, entah itu dari pemerintah ataupun DPR ataupun pegiat-pegiat media sosial, pegiat-pegiat demokrasi adalah bagaimana memelekkan masyarakat kepada teknologi informasi, komunikasi, dan informasi. Jadi kalau kemudian masyarakat itu melek teknologi informasi, melek komunikasi, melek informasi, mereka tidak akan gampang saja menyiarkan, dan mereka tidak akan gampang mudah juga mengambil suatu informasi ataupun hiburan. Istilahnya kalau zaman dulu itu mereka akan bisa memilih dan memilah mana yang informasi ataupun tayangan yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat ya di skip saja, saya pikir itu.
0: Baik, tapi kalau dari Pak Gunawan sendiri ya, menilai dari kalangan mana saja, kita coba bahas di level paling rendah sampai tertinggi, mana yang paling mudah untuk terkena hoax, Pak?
1: Ya, terkena hoax ya tentu masyarakat awam ya, masyarakat akar rumput, yang mereka itu mungkin rata-rata kalau kita melihat sekarang ini dari sisi pendidikan, rata-rata belum SMP, jadi kalau mereka tidak melek informasi ya, apapun informasi ataupun apapun hal yang diterima ya tentu akan disebarkan. Kadang-kadang mereka tidak tahu misalnya, bukan hal yang bersifat politis misalnya ya Mas, hal yang bersifat yang berbau etika misalnya, tayangan yang mengerikan misalnya, mengerikan berdarah-darah itu kalau orang yang tahu tentu tidak akan di-share. Tapi kemudian ketika orang yang tidak tahu ya, wah mestinya ini ngeri, langsung di-share. Pikirnya supaya orang tahu gitu loh. Padahal dia nggak tahu bahwa itu kemudian istilahnya tidak fit to expose, tidak fit untuk di-expose.
0: Jadi masih ada beberapa kalangan masyarakat yang mudah percaya dengan sebuah informasi atau video yang disebar di internet ya. Nah, kita nanti akan bahas lebih lanjut lagi, Pak, terkait satu tantangan yang sebenarnya ini diciptakan untuk memudahkan manusia atau pengguna internet ya, Pak. Artificial intelligence. Setelah ini kita bahas lebih lanjut ya, Pak.
1: Oke.
0: Sekaligus kami juga akan ajak ada pendengar yang mau bergabung, silakan ya. Line telepon kami buka di 0248316686 atau juga di WhatsApp kami pendengar 0816666886 ya, melalui pesan teks atau juga di kolom live chat RRI Digital.
2: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Kami tunggu pendengar yang mau bergabung pada perbincangan Semarang Menyapa edisi kali ini ya, mengenai pengaturan media sosial atau ruang digital ya. Silakan di 024-8316-686 dan juga di WhatsApp 081-6666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Baik Pak Gunawan, mengenai perubahan di dunia digital saat ini. Kalau dulu masyarakat mencari informasi melalui browser atau Google ya, sekarang bergeser ke ChatGPT atau Artificial Intelligence. Nah ini bagaimana Pak? Ada pergeseran lagi tiba-tiba?
1: Ya itu jadi persoalan baru Mas.
0: Iya, iya.
1: Artinya kemudian Artificial Intelligence itu kemudian bisa digunakan untuk apa saja. Sebetulnya yang dulu-dulu juga sudah bisa ya Mas. Misalnya katakanlah mulut orang dijadikan miring itu dari dulu ya sudah bisa. Kepala orang diganti kepala orang lain dari dulu juga bisa. Tapi sekarang dengan artificial intelligence itu juga kadang-kadang misalnya ada orang membuat presiden kita dari presiden pertama sampai ke 8 ini nyanyi bareng gantian itu. Suaranya juga bisa persis. Nah kalau orang yang tidak tahu kan dipikirnya itu betul. Nah kalau itu misalnya yang bersifat politis kan berbahaya itu. Artinya kan bisa saja kemudian orang kemudian jadi salah persepsi dan kemudian orang bisa bergerak sesuai dengan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itu persoalannya, Mas.
0: Baik. Dan tadi disampaikan kalau kita mengambil contoh mengenai foto yang dirubah mulutnya jadi miring begitu ya. Kalau dulu memang teknologinya sudah bagus ya, tapi proses yang dirasakan sekarang ini bisa dibilang nol proses, Pak. Nah, ini bagaimana? Apakah juga masyarakat ini harus hati-hati sekali lagi ya mengenai penyebaran informasi menggunakan manipulasi AI ini, Pak?
1: Iya, jadi bagi masyarakat umum, masyarakat awam, saya berharap masyarakat itu setiap kali menerima tayangan, apakah itu informasi, apakah itu video, itu kemudian tolong dicek dulu, itu di pojok, itu ada sumbernya yang jelas. Mm-hmm. Katakanlah misalnya sumbernya rri.com misalnya, atau antara.com, atau kompas.com itu jelas. Tapi kalau sumbernya itu kemudian tidak jelas, ya lebih baik kita abaikan. Atau kalau kemudian kita tidak mantap ya, kita tanya kiri kanan, tabayunkan kiri kanan, kemudian kalau itu tidak layak ya sudah dibuang aja. Jadi kalau orang yang tidak memiliki informasi kemudian menerima informasi yang tidak betul, tidak punya pembanding, itu orang akan gampang terpengaruh, Mas. Oleh karena itu yang paling bagus adalah bagaimana mencari informasi-informasi pembanding yang lain. Nah kalau di medianya tidak ada, bisa kemudian ke kanan kiri kita, lingkungan kita yang kira-kira paham dengan masalah itu. Saya kira itu, Mas.
0: Baik. Kemudian seperti apa untuk peran dari masyarakat ketika menemukan sebuah hoax ya? Entah itu mungkin dari video, manipulasi AI, atau mungkin juga berita, supaya penyebarannya tidak masif ya? Seperti apa yang bisa dilakukan?
1: Ya kalau saya, hal yang seperti itu ya tidak saya share, saya skip. Tapi kemudian terhadap lingkungan di dalam forum-forum tertentu, apakah itu forum tingkat RT, apakah itu di dalam forum pergaulan masyarakat sehari-hari, saya selaku orang yang ya cukup paham tentang hal-hal semacam itu, tentu kita harus mensosialisasikan bahwa tidak semua informasi ataupun tayangan itu betul. Jadi itu yang terjadi. Jadi kalau kita melihat misalnya, kalau kita melihat sekarang ini kan kadang-kadang wadah ular, kemudian pakai naga, pakai kaki dan sebagainya. Kemudian ada manusia, kemudian di bawahnya ada ularnya. Nah ini kan sebetulnya kan semua itu AI. Tapi kalau kemudian orang tidak paham, ya itu bisa dikira betulan itu. Waduh betul, ini bahaya ini sekarang siluman-siluman sudah masuk di wilayah kita, itu kan bisa berbahaya, Mas. Artinya kalau itu hanya hal yang semacam itu. Kalau itu bisa hal-hal yang bersifat politis, ya berbahaya lagi. Itu persoalan, Mas. Dan ini mestinya harus segera kita sikapi, karena memang sebetulnya kalau udara Indonesia itu sebetulnya kan sudah open sky policy itu kan sudah sejak tahun 80-an. Mm-hmm. Cuman sekarang kan tidak hanya open sky-nya, kemudian sekarang itu ada di digital sky-nya. Jadi di platform digitalnya itu yang persoalan.
0: Baik. Ada polusinya juga di ruang digital, Pak, berarti.
1: Iya, okay. Betul itu.
0: Baik. Nah, kemudian seperti apa ini kalau dari pemerintah ya melihat mengenai keamanan dan juga kenyamanan dalam ruang digital? Kalau Pak Gunawan sendiri melihat bagaimana? Apakah juga sudah banyak yang diupayakan atau seperti apa tanggapannya?
1: Ya, ini persoalannya sekarang ada efisiensi itu, Mas. Mestinya efisiensi itu tidak diberlakukan dalam semacam itu. Tidak efisien, inefisien, tapi kemudian kalau itu bisa menjaga persatuan dan kesatuan, itu bagus ya, Mas. Seperti RRI itu misalnya dengan platform radio publik milik bangsa, media publik milik bangsa, kemudian TVRI dengan jargon-jargon yang seperti itu, saya pikir itu penting. Sehingga kemudian masyarakat itu bisa betul-betul nanti memilih media yang paling tepat bagi mereka. Sebab kalau kemudian setiap media, setiap apa namanya tayangan itu dia telan tanpa dia saring, kemudian dia share ke pihak lain, itu yang berbahaya. Nah, ke depan tentu program apa namanya literasi masyarakat, program apa namanya melek masyarakat, membuat masyarakat itu melek akan teknologi informasi dan komunikasi, itu saya pikir harus menjadi prioritas. Memang tidak bisa dinilai ya, Mas. Kadang-kadang ada pejabat yang keliru. Artinya misalnya, loh kok itu ada RRI? RRI menghasilkan apa? Enggak. Media publik ya tidak menghasilkan, tapi menghasilkan ketentraman dalam masyarakat. Keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia itu jauh lebih penting dibanding dari sisi ekonomi. Tapi kalau semua dilihat dari sisi ekonomi ya kacau. Ya, itu yang barangkali untuk para pejabat-pejabat juga perlu difahamkan juga bahwa tidak semua media itu kemudian berfungsi ekonomi seperti RRI, TVRI itu jelas tidak. Tapi itu beda dengan media-media swasta yang memang dia hidupnya dari iklan. Saya kira itu, Mas.
0: Baik. Nah, kemudian seperti apa, Pak, kalau kita membahas mengenai generasi muda ya, pembinaan mengenai ruang digital. Apa yang perlu dilakukan dari orang tua yang paling dekat terlebih dahulu?
1: Ya, saya pikir orang tua harus selalu mengawasi anaknya. Kami, Mas, saya terutama, itu dari anak-anak saya masih SD dulu, saya sudah pakai WiFi, Mas. Saya sudah pakai internet, saya sudah pakai WiFi. Karena memang saya, pekerjaan saya berkait dengan itu. Pada waktu itu saya sebelum pensiun, saya jadi dosen. Pekerjaan saya berkait dengan itu, saya sering nulis, sehingga kemudian saya harus banyak informasi-informasi dari luar. Nah, anak-anak kemudian tentu dia juga bisa menggunakan WiFi itu di rumah. Nah, WiFi di rumah itu bisa diawasi sekaligus kita bisa memberikan informasi yang informatif, artinya informasi yang menghilangkan kebingungan, bahwa jangan setiap apa namanya setiap informasi itu kemudian Anda telan dan Anda share. Sebab kan kadang-kadang kan yang sering terkacau itu kan teman-teman pensiunan itu kadang-kadang, wah ini gaji mau naik loh, nah, mau naik apa? Kalau saya kan tidak, karena saya punya misalnya SMS banking, ya kalau SMS banking pensiunan saya angkanya naik, ya naik. Kalau tidak ada naik, ya tidak naik berarti. Nah, informasi-informasi yang semerawut seperti itu kan banyak sekali, Mas. Kalau orang yang tidak paham, ya macam-macam itu jadinya itu.
0: Baik, jadi diharapkan untuk didikan dari orang tua kemudian juga berlanjut di sektor pendidikan atau di sekolah bisa memberikan sebuah arahan pengawasan kepada generasi muda supaya kedepannya ini penyebaran hoax bisa zero ya, Pak.
1: Yang agak lucu itu kemarin kan di mana itu, Mas, di Garut atau di mana ya itu, ada siswi atau siswi-siswi rambutnya diwarnai padahal ditutup jilbab itu, kemudian dibuka kemudian dipotong, ini kan tidak benar juga itu.
0: Ya.
1: Kalau itu kan gurunya yang kebangetan, artinya kan mestinya kan tidak begitu, mestinya kan bagaimana
0: merangkul ya,
1: supaya dia tidak dipotong kayak gitu, kayak zaman dulu kalau anak gondrong diprentasi. Saya kebetulan dulu sekolah di sekolah yayasan Katolik, meskipun saya bukan orang Katolik, tapi yayasan saya itu disiplin sekali. Kalau ada anak gondrong ya apa-apa, gondrong bolehlah asal kamu pintar. Misalnya seperti itu. Ya memang modelnya baru begitu. Meskipun sebetulnya ketika saya sudah jadi orang tua gini, kadang-kadang melihat anak gondrong itu juga risih juga ya. Mungkin juga orang tua saya juga risih ketika saya gondrong, ketika itu mungkin. Saya kira itu, Mas. Ini yang perlu kita perhatikan bersama, saya pikir.
0: Baik, ini ada kaitannya juga mengenai penyesuaian pergeseran tadi ya Pak, seperti yang kita bahas pagi hari ini mengenai pergeseran ruang digital yang sekarang bukan hanya sekedar modern, tapi jauh lebih modern Bapak. Nah, kira-kira...
1: Kadang-kadang...
0: Seperti apa Pak?
1: Ya kira-kira hal yang itu loh Mas, yang apa namanya, dimanfaatkan itu loh, dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, kemudian... Mereka melakukan, kalau dalam istilah saya itu justifikasi, bukan kebenaran yang disampaikan, tapi pembenaran. Artinya kemudian kalau kita melihat ini yang sisi-sisi politis, meskipun ini 2029 masih jauh, tapi kemudian kan mereka sudah saling membaikkan diri mereka sendiri, menjatuhkan lawan politiknya, itu kan kecenderungan-kecenderungan itu ada. Kemudian mereka sudah mencoba memasang-masangkan X dengan Y, Y dengan Z dan sebagainya. Yang itu sebetulnya kemudian informasi-informasi semacam itu sering kemudian menjadikan informasi yang menyesatkan. Tapi itu tidak bisa dihindarkan, tidak seperti yang di negara Cina itu kemudian TikTok-nya atau apanya ditutup, tidak bisa karena kita ini kan sudah open sky policy. Saya kira
0: Baik, ini menarik pendengar. Jadi untuk mencari kredibilitas sebuah informasi, cari sumbernya ya, bukan berdasarkan cocokologi tadi ya Pak.
1: Iya. Okay. Sumber itu pojok itu kan mesti ada. Entah itu Ankara, entah itu Kompas, entah itu RRI. Jelas itu kalau misalnya RRI itu jelas ada sumbernya, ada lembaganya dan sebagainya. Dia tidak akan main-main.
0: Baik, kalau kita membahas mengenai ruang digital, sangat masif dan banyak sekali yang bisa dibahas Pak. Mungkin bisa sampai jam 12 siang nanti. Tapi terakhir bisa memberikan sebuah penutup Pak mengenai pesan dan juga harapan kepada masyarakat supaya bisa lebih bijak lagi dalam menerima atau menyebarkan informasi Pak. Silakan.
1: Iya, bagi masyarakat awam harap hati-hati Mas. Sekarang ini banjir informasi lewat media digital itu, apa ruang digital itu, kita harus hati-hati. Kita harus pandai-pandai bisa memilih dan memilah mana informasi ataupun tayangan yang bermanfaat apa tidak. Yang paling gampang adalah di pojok itu mesti ada sumbernya. Apakah itu RRI.com, apakah itu Antara.com, apakah Kompas.com dan sebagainya. Itu jelas kalau ada lembaga-lembaga semacam itu, jelas bisa kita percaya. Karena memang lembaga semacam itu tentu tidak akan main-main. Tetapi kemudian kalau orang sekarang yang saking pinternya, merekayasa teknologi dengan AI itu kemudian membuat macam-macam. Ini kalau kita tidak hati-hati, kita bisa masuk ke apa namanya itu informasi yang kita tidak tahu kalau itu hoax, tapi sebetulnya itu hoax dan sudah kadung kita sebarluaskan. Mudah-mudahan masyarakat tidak mudah menyebarluaskan informasi ataupun tayangan yang tidak jelas sumbernya. Saya kira itu, Mas.
0: Baik, terima kasih Pak Gunawan untuk insight yang sudah dihadirkan pada pagi hari ini. Semoga juga bisa memberikan referensi kepada masyarakat untuk menjadi pribadi yang lebih bijak lagi dalam memilih atau memilah informasi. Jadi, semisal scroll media sosial, tiba-tiba teringat kata-kata dari Pak Gunawan, oh harus dicek pojok kirinya dulu. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Baik, terima kasih Pak Gunawan untuk kesempatannya pada pagi hari ini. Sukses, sehat selalu. Kami nantikan untuk kesempatan lainnya ya Pak.
1: Ya, sama-sama.
0: Baik.
1: Siap, Mas.
0: Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda perbincangan Semarang Menyapa edisi kali ini bersama dengan pengamat media dan komunikasi Pak Gunawan Wicaksono. Kita membahas mengenai pengaturan ruang digital dan juga media sosial, pendengar. Jadi sekali lagi kami ingatkan untuk hati-hati dalam mencari informasi dan juga menyebarkan, dan cukup satu saja di rri.co.id. Semua informasi lengkap pendengar dalam dan juga luar negeri, silakan Anda akses di browser ya, atau mungkin Anda juga bisa cek di RRI Digital, dan silakan menikmati segala informasi yang sudah kami hadirkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waloyo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya hidup RRI.

Satu lagu dari Westlife, Lay My Love On You. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda dan ragam untuk informasi lagu tahun 80-90 hingga 2000-an mancanegara atau Indonesia. Nanti akan kami hadirkan tepat pukul 9 malam pada program Ruang Rindu ya. Kita ke Semarang pagi ini terlebih dahulu pendengar. Ragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: Lah, kok semua walang sangitnya terbang berdatangan ke arah kamu?
1: Gak tahu nih. Duh, kenapa ya?
0: Tapi kok walang sangitnya kelihatan nyaman sama kamu ya? Tuh, nempel dan diam di tubuhmu semua. Jangan-jangan kamu dianggap induknya karena aromanya sama.
2: Bau badan aja kecium,
3: apalagi bau bangkai. Ibaratnya nih ya, kayak peribahasa, sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Jadi, pikir-pikir dulu deh kalau kamu mau berpikir.

Pendengar, segera kami hadirkan untuk Anda Cek Fakta untuk menghadirkan rangkuman kebenaran dari informasi yang saat ini beredar di media sosial ya. Tepat pukul 9 nanti, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan. Mari kita ikuti faktanya. Sebuah unggahan di media sosial dengan narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan dan faktanya klaim dengan narasi Indonesia memimpin negara tersebut adalah hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, isi video berbeda dengan narasi yang dibagikan pada judul dan dalam video hanya membahas mengenai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono yang mendesak Cina supaya segera menyelesaikan pedoman tata perilaku dan kode etik Laut Cina Selatan demi menghindari konflik. Demikian pendengar cek fakta pada pagi hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Dan sekali lagi kami ingatkan untuk Anda yang mungkin belum mendownload aplikasi RRI Digital ya. Sekarang bisa langsung Anda cek di Play Store. Tinggal klik download, pendengar. Dengan aplikasi yang ukurannya tidak besar, Anda akan mendapatkan banyak sekali fitur-fitur yang memudahkan untuk mencari informasi ya. Tapi jangan lupa untuk membuat akun terlebih dahulu, pendengar, supaya bisa mengakses. Dan ketika sudah membuat akun, silakan untuk bisa mendengarkan siaran kami kapanpun dan juga dimanapun. Jadi Pro 1, Pro 2, dan juga Pro 4 seluruh Indonesia semuanya tersedia, pendengar. Tinggal klik play saja, Anda bisa mendengarkan siaran kami kapanpun dan juga dimanapun ya. Hanya membutuhkan sinyal internet, tidak perlu tanya lagi berapa frekuensinya, begitu. Dan jangan lupa untuk berinteraksi kepada kami, pendengar, melalui kolom live chat. Kemudian juga ada fitur audio visual di mana Anda bisa melihat secara langsung aktivitas penyiar ketika memberikan informasi dan juga memutarkan lagu favorit Anda. Jadi tunggu apa lagi? Segera download aplikasi RRI Digital.

Piala Dunia 2026. Pendengar, tahukah Anda pada Piala Dunia 2026 ini, tiga negara sekaligus menjadi tuan rumah atau penyelenggara. Mereka adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dan ini menjadikan Piala Dunia pertama kalinya yang digelar di tiga negara. Dari tiga tuan rumah, Amerika Serikat akan menggelar laga paling banyak termasuk fase gugur yang krusial. Amerika Serikat pernah menjadi tuan rumah pada tahun 1994, sementara Meksiko menjadi tuan rumah di tahun 1970 dan tahun 1986. Dan Kanada baru pertama kali menjadi tuan rumah di tahun 2026 ini.

Pendengar, kami akan segera hadirkan untuk Anda informasi cuaca untuk wilayah pesisir ya. Kira-kira seperti apa? Apakah tinggi gelombang saat ini bersahabat untuk Anda yang ingin menikmati suasana pantai? Kekuatan angin dan juga informasi lainnya akan kami hadirkan bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Tetap bersama dengan kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa

2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro1 RRI Semarang.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, dan sesuai dengan janji kami, informasi cuaca di wilayah pesisir segera kami hadirkan bersama dengan perakirawan Yani yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon ya. Halo, selamat pagi, silakan untuk laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Persatuan Semarang. Pagi hari ini Stasiun Meteorologi Maritim akan mengupdate cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada 4 informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi yang pertama yaitu peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hari ini Sabtu 9 Mei 2026 mulai pukul 7 pagi hingga besok Minggu 10 Mei 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Selanjutnya, peringatan dini banjir pesisir atau RAB. Masyarakat pesisir pantai diimbau waspada adanya fenomena banjir pesisir atau RAB yang diprediksi terjadi pada hari ini Sabtu 9 Mei 2026 di wilayah pesisir utara Jawa Tengah pada pukul 12 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Berikut perakiran cuaca maritim yang berlaku hari ini Sabtu 9 Mei 2026 mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga besok Minggu 10 Mei 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin dari arah timur hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang laut 0,5 hingga 1,25 meter kategori rendah. Perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin dari arah timur dengan kecepatan angin 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang laut kategori rendah. Perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin dari arah timur hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 8 knot, tinggi gelombang laut kategori rendah. Perairan Semarang Gademak, perairan Jepara, dan perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin dari arah timur hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 10 knot, tinggi gelombang laut kategori rendah. Selanjutnya, perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan informasi pasang surut yang berlaku hari ini, Sabtu 9 Mei 2026, mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai dengan besok, Minggu 10 Mei 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah timur hingga selatan. Kecepatan angin 2 hingga 10 knot, tinggi gelombang laut 0,1 hingga 0,5 meter kategori tenang. Untuk pasang maksimum setinggi 60 cm pada pukul 19 waktu Indonesia Barat dan akan surut minimum setinggi 30 cm pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi kami dapat bermanfaat. Tetap update informasi cuaca maritim dari BMKG. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih rekan Yani untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Informasi tadi juga menutup jumpa kita pendengar pada Semarang pagi ini, hari Sabtu 9 Mei 2026. Kami harapkan semoga segala agenda Anda hari ini, yang mau liburan, yang mau stay saja di rumah, atau bahkan ada juga yang bekerja, semoga diberikan keberkahan di setiap langkah kita, bahagia selalu, dan pastinya juga sehat selalu. Itu saja pendengar, saya Galih Haji pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

Hello Indonesia. Pagi itu kabar duka menyebar perlahan namun pasti. Di usia senjanya, HM Alwi Hamu, tokoh besar di dunia pers Indonesia, telah berpulang. Nama beliau begitu lekat dengan integritas, dedikasi, dan komitmen terhadap jurnalisme yang berimbang. Ia tak hanya membangun media yang berpengaruh, tapi juga meninggalkan jejak moral yang kuat di hati banyak orang. Kepergian HM Alwi Hamu tidak hanya meninggalkan kesedihan, tapi juga pelajaran berharga terutama bagi kita yang berkecimpung di dunia usaha. Seperti halnya dalam jurnalisme, integritas bukan sekadar hiasan kata-kata. Ia adalah fondasi yang menentukan apakah sebuah usaha dapat bertahan di tengah arus waktu. Mengutip dari buku Good to Great, karya Jim Collins, perusahaan yang hebat tidak hanya mengejar keuntungan. Mereka memegang teguh prinsip dan nilai-nilai moral sebagai panduan dalam setiap langkah. Itu pula yang diajarkan oleh sosok HM Alwi Hamu, bahwa sukses sejati bukan sekedar angka, tapi juga tentang bagaimana kita dihormati karena nilai-nilai yang kita junjung. Integritas dan bisnis tercermin dari transparansi kita, dari konsistensi kita. Ketika kata-kata kita sejalan dengan tindakan, maka kepercayaan akan tumbuh. Nah, kepercayaan inilah yang menjadi aset tak ternilai baik dari pelanggan, mitra, maupun rekan kerja kita. Integritas adalah jangkar yang menjaga kita tetap berada pada jalur yang benar. Selain itu, tanggung jawab sosial adalah elemen penting lainnya. Sebuah bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi seharusnya juga peduli pada dampak sosialnya. Dan itulah yang akan meninggalkan jejak yang lebih besar. Ini seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, butuh 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Jadi mari jadikan pelajaran dari HM Alwi Hamu sebagai pengingat untuk menjaga nilai-nilai moral dalam setiap langkah kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, gimana kabarnya siang hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang siang ini edisi Sabtu 9 Mei 2026 ya. Tentunya dengan berbagai informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih. Salam.

Pendengar, bicara soal dunia kerja memang gak ada habisnya ya, apalagi kalau kita bahas soal peluang kerja bagi siapa saja untuk bisa berkarya. Kabar terbaru pendengar datang dari Kementerian Ketenagakerjaan yang kini sedang memberikan perhatian ekstra untuk memperluas akses bagi rekan-rekan kita penyandang disabilitas. Kemenaker ini menyatakan kesiapannya untuk mendampingi perusahaan-perusahaan yang ingin merekrut pekerja difabel. Pendampingan ini juga tidak hanya di awal rekrutmen saja, tapi juga sampai pada tahap penyesuaian fasilitas kantor dan penyediaan alat baru kerja yang spesifik. Dalam kunjungannya ke beberapa pelaku usaha di Malang dan Blitar, Sekjen Kemenker Chris Kuntadi melihat langsung bagaimana teman-teman disabilitas intelektual maupun mental ternyata mampu bekerja sangat produktif jika diberi ruang dan manajemen yang tepat. Langkah ini juga diharapkan bisa mematahkan stigma yang selama ini ada bahwa inklusivitas di kantor itu bukan cuma soal menggunakan ataupun menggugurkan kewajiban aturan, tapi soal memberikan pengakuan nyata atas potensi setiap orang tanpa memandang keterbatasan, keterbatasan fisik maupun mental. Dan pendengar, semoga dengan adanya inisiatif nyata dari pemerintah dan pelaku usaha ini, teman-teman difabel kita juga bisa merasa semakin dirangkul ya, dan memiliki kesempatan yang sama luasnya untuk mandiri di tengah masyarakat.

0: Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

Pendengar, rasanya tidak ada yang lebih membahagiakan ya selain melihat semua lapisan masyarakat ini mendapatkan perhatian yang sama dalam hal pelayanan publik. Begitu pula dengan kabar yang datang dari Kabupaten Garut, pendengar, di mana pemerintah setempat sedang gencar memastikan tidak ada satupun warganya yang tertinggal dalam urusan data kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Garut baru saja melaksanakan aksi jemput bola yang sangat menyentuh, yaitu dengan mendatangi langsung para penyandang disabilitas di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Kriya Harapan Difabel Cisurupan. Langkah ini juga diambil karena pemerintah sadar dokumen penting seperti KTP itu bukan sekedar kartu identitas, tapi merupakan kunci bagi mereka untuk bisa mengakses layanan kesehatan, bantuan sosial, hingga program pemerintah lainnya. Dengan membawa perangkat perekaman biometrik mobile, petugas ini juga berhasil melayani perekaman KTP elektronik dan verifikasi data bagi para penghuni panti yang memang memiliki keterbatasan mobilitas. Rencananya aksi keren ini juga akan menjadi agenda rutin bulanan, sehingga seluruh teman-teman difabel di panti tersebut bisa dipastikan memiliki hak administrasi yang sama tanpa harus repot datang ke kantor dinas. Tentu kita juga berharap ya pendengar, semangat inklusif seperti di Garut ini bisa menular ke daerah-daerah lain agar semua warga ini merasa dirangkul oleh warganya.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Pendengar, kita info dulu ya. Biasanya kalau kita bicara soal hotel, biasanya yang terlintas di kita adalah soal kemewahan atau kenyamanan tempat tidur ya. Tapi ada berita pendengar dari Sudin Parekraf Jakarta Barat yang ini sedang gencar mendorong pelaku bisnis perhotelan untuk melangkah lebih jauh, yaitu dengan menjadikan hotel mereka ramah difabel. Sesuai instruksi dari Wali Kota Jakarta Barat, tujuannya jelas, yaitu ingin menjadikan Jakarta Barat sebagai kota yang inklusif dan layak bagi siapa saja. Bagi hotel-hotel di sana, ini juga bukan sekedar imbauan administrasi saat pegawaian rutin, tapi juga merupakan ajakan untuk menyediakan fasilitas nyata, mulai dari penyediaan akses bidang miring atau ram yang tidak curam, kamar mandi khusus dengan grab bar, hingga tombol lift dengan huruf braille atau bersuara. Bahkan para staf hotel didorong untuk memiliki kemampuan dalam membantu tamu difabel agar bisa tetap mandiri selama menginap. Tentu ya pendengar, kita semua berharap ruang-ruang publik di kota kita, ini termasuk hotel, tidak ada yang memiliki sekat bagi siapapun yang ingin menikmatinya. Dengan fasilitas yang tepat, teman-teman difabel ini juga diharapkan bisa merasa nyaman seperti di rumah sendiri saat berada di hotel. Dan pendengar, selepas ini kami juga akan bergabung ya bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia Jakarta dalam program Dinamika Olahraga pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.

0: Itu rambut kamu benerin dulu napa? Biar gak kelihatan gembel.
1: Elah, kok emang gembel? Tuh, lihat tuh. Harga minuman aja 80 ribu. Udah, merinding dapat gue.
0: Duh, kita nih ngemol, bukan mau hedon. Biar orang ngira kita nikmati punya lifestyle upgrade aja. Ngerti gak sih?
1: Upgrade dari Hong Kong. Nih, lihat. Saldo gue aja cuma cukup buat bayar parkir 2 jam. Ini mah lifestyle tipu-tipu namanya.
0: Hehe, kan gak ada yang tahu di balik layarnya gimana. Udah ah, ayo cepetan fotoin di situ.
1: Gini nih, gayaan doang nge-mall. Bukan karena butuh, tapi biar kayak kelihatan orkai. Story 5 detik penting, isi saldo kebanting. Kehidupan sosmed gak sepenting itu kali. Jadi, ayo stop normalisasi memaksakan sesuatu demi kelihatan seperti orang lain.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund sukses mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks and he tees up the
1: shot, what a start. Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Sergio Gulasi sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama. Babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund Niko Kovac mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
1: Sementara manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin, kami tidak bisa mencapai target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga, unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan, berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Nantes dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bollée de l'Aix malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Lens atau Nantes hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat bergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: terkini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil tersebut menjadi kali pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan 1 gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang bermain memang tidak sesuai dengan game-game kita. Nggak ada alasan ini nggak main, ini main nggak. Ya ini yang kita punya. Kebobolan kita bicara bukan hanya quality, tapi mau apa enggak. Yang membedakan di lapangan itu mau apa enggak.
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang tidak terlalu krusial tapi sebagai pemain profesional kita akan mencuri akan tetap berjuang dengan tiga laga terakhir apalagi dua laga akan satu di laga berarti jelas di rumah dari penting kita harus korban dan juga di ramadhan ini sebagai pemain dua laga itu kami tetap menjadi laga penting bagi Persik.
4: To get as much points as possible.
1: Hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut, pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan, seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan, terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi, ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026, meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian, nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, secara infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua akan diusahakan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi maestro.
2: Rangkaian pertandingan Pekan ke-3 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pada pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk bebenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita dari tim harapannya semua bisa berbenah, semua bisa berbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini, 3 poin terbaik.
2: Sementara itu Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan, 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC Felix Tirta bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Nah, saya ucapkan syukur, puji Tuhan atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain, dan semuanya kami sangat bersyukur dan kami bawa 6 poin hari ini dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini, saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain, persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Great Grace Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. GFC Lampung dan Elano FC Tuban tertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuah Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Marke Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikkan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pendengar, kita info dulu ya dari reporter kami mengenai dompet Duafa Jawa Tengah lakukan quality control ketat jelang Idul Adha. Bahtiar, silakan infonya.
1: Ya, Nadira dan pendengar, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, dompet Duafa Jawa Tengah terus memastikan kualitas terbaik pada setiap hewan kurban melalui proses quality control yang dilakukan secara ketat serta berkelanjutan pada Jumat lalu. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Dompet Duafa dalam menghadirkan layanan kurban terbaik bagi para mudhofi atau pengkurban, sekaligus memastikan hewan yang dikurbankan memenuhi standar kualitas dan syariat Islam. Sejak jauh hari sebelum Idul Adha, tim Dompet Duafa Jawa Tengah bersama Dede Farm, selaku sentra ternak binaan yang telah melakukan berbagai tahapan perawatan dan pengawasan hewan kurban, mulai dari proses penimbangan rutin, pengecekan kesehatan, penggemukan, hingga pemantauan kondisi hewan menjelang penyembelihan. Quality control tersebut dilakukan untuk memastikan setiap hewan kurban yang dipilih oleh masyarakat benar-benar sehat, cukup umur, terawat, dan memenuhi ketentuan syariat sebagai hewan kurban yang layak. Pimpinan Cabang Dompet Duafa Jawa Tengah Zaini Tafrikan menyampaikan, menjaga kualitas hewan kurban merupakan bentuk amanah lembaga dalam memberikan layanan terbaik pada para pengkurban. Menurutnya, di tengah kondisi ekonomi yang cukup menantang tahun ini, pihaknya tetap berkomitmen memberikan layanan kurban terbaik dengan mengedepankan kualitas hewan, kemudahan bertransaksi, serta memastikan amanah pengkurban tersalurkan secara optimal kepada penerima manfaat. Melalui program Tebar Hewan Kurban atau THK, Dompet Duafa konsisten mendistribusikan hewan kurban hingga ke pelosok negeri, khususnya wilayah-wilayah yang selama ini masih minim akses terhadap distribusi daging kurban. Menurutnya, program tersebut menjadi upaya pemerataan manfaat kurban agar lebih luas dirasakan masyarakat di desa-desa pelosok. Selain layanan kurban melalui program THK, Dairy Farm juga menghadirkan layanan kurban ekspres, yaitu kemudahan bagi masyarakat yang ingin membeli hewan kurban secara langsung dengan layanan antar hewan ke rumah. Dengan berbagai layanan tersebut, Dompet Duafa Jawa Tengah berharap masyarakat dapat menunaikan ibadah kurban dengan lebih mudah, nyaman, dan tetap mendapatkan jaminan kualitas hewan terbaik. Demikian Nadira yang dapat saya informasikan, kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Bahtiar atas informasinya, selamat bertugas kembali. Demikian ya pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi bersama reporter kami mengenai Dompet Duafa Jawa Tengah lakukan quality control ketat jelang Idul Adha. Dan kami informasikan juga untuk azan zuhur di kota Semarang dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 11.38 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu religi.

pendengar, ternyata niat itu penting sekali loh saat akan mulai melakukan segala kegiatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsihi syarif, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilai. Yang artinya, sesungguhnya segala amalan itu tidak lain tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya tiap-tiap orang akan memperoleh balasan dari apa yang dia niatkan. Barang siapa hijrahnya menuju keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu ke arah keridhaan Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya karena harta, dunia, ataupun karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu ke arah yang dia tujukan. Jadi, setelah ini, mungkin Anda yang mau bekerja, jangan hanya diniatkan untuk menafkahi keluarga atau demi uang saja. Sempurnakan niat Anda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Info pro zadu. Wakil Wali Waweli Kota Solo, Astrid Widayani meninjau kegiatan kelompok wanita tani KWT di Kelurahan Timuran pada Jumat 8 Mei 2026. Dalam kunjungannya, Astrid mengapresiasi semangat warga, khususnya para perempuan, dalam mengembangkan urban farming sekaligus mengolah hasil panen menjadi produk bernilai ekonomi. Astrid Widayani juga melihat langsung berbagai hasil pengolahan lele dari program urban farming warga, mulai dari abon hingga keripik lele yang diproduksi secara mandiri. Menurutnya, para warga sangat luar biasa karena mampu mengolah hasil urban farming menjadi produk yang bernilai tinggi. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Dr. Abdul Haris Alamsyari menggadeng Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan menyalurkan bantuan 30.000 bibit tanaman produktif kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat pelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi warga terutama di Solo. Penyaluran bibit yang dilaksanakan pada Jumat 8 Mei 2026 ini hingga saat ini juga menyasar puluhan lembaga dari kelompok masyarakat di berbagai daerah. Adapun jenis bibit yang dibagikan meliputi tanaman bernilai ekonomi tinggi seperti durian, alpukat, mangga, jambu kristal, kelengkeng hingga pete. Info Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Pendengar, siang ini kami akan ajak Anda menyapa di wilayah Purwojati sekaligus mengetahui berbagai kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Gerduren. Dan sudah terhubung bersama kami di ujung telepon Babin Kaptipmas Desa Gerduren, Aibtu Komarudin SH. Selamat siang Pak Komarudin, apa kabar?
1: Selamat siang Pro 1 Semarang. Selamat berjumpa kembali di sini dengan Babin Kaptipmas.
0: Kabar baik, sehat Pak Komarudin?
1: Alhamdulillah, doanya dari Pro 1 Semarang, alhamdulillah keadaan sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Pak Komarudin, belakangan ini juga Babin Kaptipmas memang sangat aktif ya, hadir di tengah masyarakat termasuk dalam kegiatan yang kental dengan adat istiadat dan budaya. Kabarnya nih ya Pak, Bapak ini baru saja juga menghadirkan kegiatan Gebyar Tasyakuran di Sedekah Bumi dan juga Lenggeran ya Pak ya, di wilayah Desa Bena.
1: Lenggeran.
0: Lenggeran, iya. Mungkin bisa diceritakan nih Pak, kegiatan atau giat apa saja ini sedang berlangsung di Desa Binaan. Silahkan Pak.
1: Iya, selamat siang. Di sini dengan Babin Kaptipmas Desa Gerduren, Polsek Purwojati, Kecamatan Purwojati, di Desa Binaan saya, Desa Gerduren. Untuk Gebyar Festival Sedekah Bumi, itu dilaksanakan setiap bulan Apitan. Sedekah bumi itu sendiri yang merupakan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh warga dengan mengadakan sedekah bumi yang dilaksanakan di jalan-jalan. Untuk Gebyar malam itu masih dalam runtutan sedekah bumi karena di desa itu asal muasalnya lengger, jadi malamnya dengan lenggeran. Demikian, Bu.
0: Baik. Dalam menjaga keamanan di lingkungan ini, Pak, selama acara Sedekah Bumi, upaya seperti apa yang dilakukan Babin Kaptipmas di Desa Binaan ini untuk mengajak masyarakat ikut berpartisipasi menjaga ketertiban, Pak?
1: Ya, untuk sebagai Babin Kaptipmas di sini, kita sungtulodo mangun karso, tuturi handayani. Jadi kita bersama warga masyarakat, agar supaya ikut melaksanakan kegiatan tersebut untuk nguri-uri kearifan lokal dengan cara menjaga ketertiban lingkungan, pos kamling, menjaga dalam situasi Gebyar Sedekah Bumi yang dilaksanakan setiap bulan Apitan dan juga mengutamakan pos ronda setiap malam.
0: Baik, terakhir Pak, untuk pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya di warga Desa Binaan agar semakin peduli dan juga keamanan di lingkungan sekitar ini tetap terjaga Pak, silakan.
1: Himbauannya satu, menjaga lingkungan Kamtibmas dan Kamtibmas dengan melaksanakan ronda dan juga siangnya melaksanakan yang sudah rutin kerja bakti untuk keakraban dan jalin silaturahmi bersama warga lingkungan. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Komarudin atas informasinya. Semoga acaranya lancar ya Pak ya. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Terima kasih, assalamualaikum, salam presisi.
0: Demikian ya pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi Babin Kaptipmas bersama dengan Aibtu Komarudin dari Desa Binaan Gerduren, Kecamatan Purwojati. Dan untuk Anda, jangan kemana-mana ya, karena selepas ini kami juga terus akan hadirkan untuk Anda informasi dan juga musik terbaik. Tetaplah bersama kami.

Salam olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.

Pendengar, kita info dulu ya. Ada kabar gembira pendengar yang pastinya khusus untuk ibu-ibu dan pelaku usaha kuliner di rumah. Ini bisa bernafas lega soal urusan dapur. Pemerintah melalui Kementerian ESDM ini sedang menyiapkan saingan baru untuk LPG, yaitu CNG atau Compressed Natural Gas. Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia ini menyebutkan kalau penggunaan CNG ini bisa diproyeksikan bisa 30% lebih murah dibandingkan LPG yang biasa kita pakai. Dan ini hematnya lumayan ya pendengar. Hal ini juga terjadi karena bahan baku gas CNG ini melimpah ruah di dalam negeri. Jika kita tidak perlu lagi bergantung pada impor yang harganya sering naik turun. Dan kabar baiknya lagi, CNG sebenarnya sudah mulai dipakai di sektor hotel, restoran, bahkan dapur-dapur besar di Pulau Jawa. Saat ini pemerintah tengah mematangkan pola distribusinya supaya tahun ini juga masyarakat luas sudah mulai bisa mengonsumsinya. Bahkan langkah ini juga bisa diharapkan ya untuk menekan porsi impor gas nasional yang terus membengkak. Semoga rencana ini segera terrealisasi ya pendengar, agar pengeluaran bulanan kita untuk urusan gas bisa semakin irit.

0: Kenapa penyakit masyarakat berpengaruh pada tingkat ekonomi? Inilah penjelasan dari pengamat sosial Hermawan Pancasiwi.
1: Dunia ekonomi dan sebagainya itu menentukan suprastruktur. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini, menurut Karl Marx ini yang katanya yang sering kita tolak, itu sebetulnya ditentukan oleh ekonomi. Ini sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi infrastruktur itu menentukan suprastruktur. Nah, di situ sebetulnya ketika ekonomi itu sedang terpepat, tertekan dan sebagainya, maka orang akan mencari kompensasi. Kompensasi bagaimana mereka bisa keluar dari masalah ini. Dan yang sering menggoda adalah judi. Ya, promosi judi itu luar biasa. Promosi judi luar biasa. Dan judi itu kemudian membawa mimpi-mimpi bagi orang-orang itu. Dan ini penyakit kita juga, penyakit masyarakat juga, bahwa kita ini orang yang mudah sekali terbuai oleh mimpi-mimpi semacam itu, Mbak Kirsti.
0: Okay.
1: Ini yang harus menjadi perhatian dari, saya tidak tahu ini siapa yang, kementerian apa yang harus bertanggung jawab dalam hal ini, kecuali di samping kementerian

di Kota Semarang atau warga Kota Atlas yang mengaku ini sebagai pencinta film. Ini ada kabar bahagia dari DP Mall Semarang, pendengar. Mulai Jumat malam kemarin ya, Festival Cinema Australia Indonesia atau FSAI 2026 ini resmi dibuka kembali di Semarang untuk merayakan satu dekade perjalanannya sebagai jembatan budaya dua negara. Konsul Jenderal Australia di Surabaya, Bapak Glenn Askey, ini juga hadir untuk membuka festival film ini. Film pembukaannya pun sangat menarik, pendengar. Ada drama komedi berjudul Kangguru yang mengangkat hangatnya nilai kebersamaan. Lewat festival ini diharapkan kita juga tidak hanya terhibur, tapi juga bisa mengenal lebih dekat budaya dan seni masyarakat Australia melalui layar digital ya. Dan gak cuma nonton saja, pendengar, hari Sabtu ini juga akan ada program masterclass spesial yang membahas soal produksi film dokumenter dan cara bercerita lintas budaya. Menariknya lagi, pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga sangat mendukung penuh acara ini, apalagi sekarang industri kreatif sudah punya payung hukum ya yang jelas lewat regulasi terbaru, sehingga para sineas kita ini bisa lebih mudah mengurus izin untuk usahanya secara gratis. Dan pendengar, selepas ini di jam 13 ya, kami akan hadirkan untuk Anda berita lintas siang. Jangan kemana-mana.

0: keren banget wahananya. Yuk buruan naik.
1: Ih, bentar. Foto-foto dulu. Mau update status.
0: Aduh, ayo nih, keburu ngantri wahananya. Nah, akhirnya makanannya datang. Pasti enak banget nih makanannya.
1: Jangan dimakan dulu. Mau aku foto dulu. Mau update status.
0: Aduh, udah belum sih? Akhirnya sampai juga ke pantai. Ayo, sini.
1: Bentar, update status dulu. Yah. HP-nya jatuh.
0: Dikit-dikit update. Sekarang udah gak bisa update lagi kan? Ayo, bijak menggunakan handphone ya.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Dalam acara UMKM Grande tahun ini, kita menampilkan sekitar 90 UMKM.
3: Kami APBD Provinsi, kita serahkan ke mereka yang aware, kabupaten yang aware terhadap rumah backlog ya.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Perwakilan Bank Indonesia BI Jawa Tengah resmi membuka ajang UMKM Grande Membidik Pasar Hijau Internasional. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat upaya penanganan backlog, perumahan melalui program rumah subsidi, dan perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH. Saya, Nadira, menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Perwakilan Bank Indonesia atau BI Jawa Tengah resmi membuka ajang UMKM Grande di Paragon Mall Semarang dengan membidik pasar hijau internasional. Selengkapnya dilaporkan Tika Budiman.
2: Dalam acara UMKM Grande tahun ini, kita menampilkan sekitar 90 UMKM.
4: Pendengar, perwakilan Bank Indonesia BI Jawa Tengah resmi membuka ajang UMKM Grande di Paragon Mall Semarang sejak kemarin hingga 11 April 2026 nanti. Kegiatan yang menjadi transformasi dari UMKM Gayeng itu diarahkan untuk mendorong pelaku UMKM naik kelas hingga mampu menembus pasar global. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Nur Nugroho mengatakan, tahun ini UMKM Grande mengusung tema Tumbuh Tangguh dan Mendunia. Tema tersebut mencerminkan harapan agar UMKM tidak hanya berkembang, tetapi juga adaptif terhadap tantangan dan memiliki daya saing internasional. Nunu Sapaan akrabnya menyebutkan konsep Grande mempresentasikan 4 pilar utama yakni green, kerakyatan, digital, dan ekspor. Keempat pilar itu menjadi fondasi transformasi UMKM menuju ekonomi yang lebih inklusif dan juga berkelanjutan. Dijelaskannya aspek ekonomi hijau menjadi perhatian penting di tengah kondisi lingkungan global yang terus memburuk. Karena itu dalam kesempatan ini BI Jawa Tengah mendorong pelaku usaha mulai menerapkan konsep green ekonomi dan ekonomi sirkular dalam proses produksi maupun pengembangan produknya. Pantauan RRI sebanyak 90 UMKM binaan ditampilkan dari berbagai sektor usaha, mulai dari kopi, home decor, furniture, wastra, fashion, hingga kerajinan tangan. Dihadirkan juga booth khusus ekonomi hijau yang menampilkan produk UMKM berbasis ramah lingkungan. Selain pameran produk, UMKM Grande juga menghadirkan business matching dengan calon pembeli potensial dari sejumlah negara. Buyer dari Singapura, Thailand, Uni Emirat Arab, Sri Lanka, dan beberapa negara lainnya turut hadir untuk membuka peluang ekspor bagi UMKM Jawa Tengah.
2: Dan juga kita ingin mendorong UMKM untuk lebih go global. Makanya di situ ekspor juga menjadi sesuatu yang kita tekankan. Dan dalam acara UMKM Grande tahun ini, kita menampilkan sekitar 90 UMKM. Ini dari berbagai sektor, ada mulai dari kopi yang paling depan, lalu kita juga ada home deco dan furniture, di belakang itu ada wastra, dan juga ada craft di sana. Wastra termasuk fashion ya, yang ready to wear, ada craft juga, dan kita juga menampilkan ada booth baru di sebelah kanan, itu ada booth untuk khusus untuk hijau.
4: Salah satu pelaku UMKM asal Sangiran, Sukoco, mengaku senang mengikuti ajang ini karena membantu mengenalkan produknya.
5: Nah, untuk tanggapannya tentang kegiatan pameran ini, saya sangat senang sekali karena bisa mengenalkan produk kepada banyak orang kembali, mengenalkan banyak orang yang ada di Semarang ini khususnya.
4: Adapun gelaran UMKM Grande ini akan terangkai dengan kegiatan lanjutan yakni Central Java Investment and Business Forum di Hotel PO Paragon Mall pada 11 hingga 12 April nanti. Forum tersebut diharapkan semakin memperkuat investasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat upaya penanganan backlog perumahan melalui program rumah subsidi dan perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH. Salah satu caranya dengan menggandeng pengembangan perumahan subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP.
3: Itu kami APBD Provinsi, kita serahkan ke mereka yang aware, kabupaten yang aware terhadap rumah backlog yang...
6: Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mengatakan penanganan backlog tidak hanya difokuskan pada pembangunan rumah baru, tetapi juga perbaikan rumah masyarakat yang belum layak huni melalui program RTLH atau Rumah Tidak Layak Huni. Gus Yasin yang ditemui usai membuka Rakerda Himpunan Pengembangan Pemukiman dan Perumahan Rakyat Hipera Jateng di Semarang menambahkan skema FLPP juga bisa menjadi salah satu cara agar masyarakat berpenghasilan rendah semakin mudah memiliki rumah yang layak huni. Tahun ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyediakan 17.000 bantuan RTLH untuk masyarakat. Ia mendorong kabupaten kota turut serta mengalokasikan anggaran RTLH melalui APBD-nya masing-masing. Menurut Tad Yasin, Pemprov Jateng turut menggandeng perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk mempercepat penanganan backlog perumahan di seluruh wilayah Jawa Tengah. Selain itu, dukungan pemerintah pusat dan kolaborasi dengan pengembang perumahan subsidi juga terus diperkuat.
3: Kita saat ini di APBD ada 17.000, ya. Nanti kita juga mengajak kepada kawan-kawan yang tadi yang saya sampaikan, ada perusahaan, ada kabupaten kota, kita juga merangkul pemerintah pusat. Insya Allah dari 1 juta kita targetkan ada sekitar 200 lebih ya di Jawa Tengah.
7: Kalau capaiannya Gus mungkin udah berapa sejauh ini?
3: Sejauh ini pencapaian kita sudah terbanyak ya, kemarin itu kita menghitungnya bukan dari Pemprov, kalau kita menghitungnya di APBD, APBD Pemprov, Alhamdulillah sudah terlaksana semuanya dari 17.000 itu. Kita terbanyak untuk memberikan RTLH di Indonesia.
6: Menambahkan Ketua Umum DPP Himpera Ari Tripriyono menyebutkan Jawa Tengah menjadi target pembangunan rumah subsidi sebanyak 20.000 unit secara nasional pada tahun 2026 ini. Sementara Himpera Jawa Tengah menargetkan mampu merealisasikan sekitar 13 hingga 15.000 unit rumah bersubsidi. Ari menjelaskan skema FLPP menjadi salah satu solusi penting dalam mendukung percepatan kepemilikan rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Apalagi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah memberikan kelonggaran agar masyarakat yang sebelumnya terkendala skor kredit atau SLIK tetap memiliki peluang mengakses pembiayaan rumah bersubsidi.
8: Tidak terkendala juga masyarakat yang ini ya, membeli juga tidak terkendala seperti tahun lalu, 350.000 yakin tercapai. Tapi memang masalahnya bukan hanya itu. Akhir-akhir ini kan kita tahu BBM naik, ini naik. Tahun lalu aja udah terasa daya beli masyarakat itu turun. Jadi tahun ini rasanya akan makin turun lagi. Jadi kita, teman-teman Himpera pasti akan lebih selektif, nyari teman-teman yang berkenan membeli dan bisa mencicilnya. Tapi kemarin juga sudah ada kebijakan, kami di pusat terus berkoordinasi ya, untuk membuat angsuran itu tidak lagi 20 tahun, tapi nanti bisa sampai 30 tahun. Jadi nanti bisa di bawah 1 juta untuk angsuran FLPP.
6: Di sisi lain, Ari juga menyebutkan saat ini pihak pengembang masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kenaikan harga material bangunan hingga persoalan perizinan lahan yang berkaitan dengan lahan sawah dilindungi atau LSD dan lahan baku sawah atau LPS. Lukis Dian laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah terus melakukan penyesuaian kurikulum SMK dengan kebutuhan dunia industri guna menekan angka pengangguran lulusan SMK. Selengkapnya dilaporkan Bahtia Rifai.
9: Kami selalu meningkatkan kompetensi anak-anak kita.
10: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah terus melakukan penyesuaian kurikulum sekolah menengah kejuruan atau SMK dengan kebutuhan dunia industri guna menekan angka pengangguran lulusan SMK. Hal tersebut menyusul data perbandingan pendidikan penganggur Jawa Tengah tahun 2025 yang didominasi lulusan SMK, yaitu sebesar 8,17%. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Sadimin mengatakan, langkah peningkatan kualitas lulusan SMK tersebut dilakukan melalui program link and match antara sekolah dengan dunia usaha, dunia industri, serta perguruan tinggi vokasi. Menurutnya, sinergi tersebut dilakukan untuk meningkatkan kompetensi lulusan SMK agar memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, baik dari sisi hard skill maupun soft skill.
9: Kami selalu meningkatkan kompetensi anak-anak kita dengan link and match. kerjasama dengan industri, dengan perguruan tinggi. Harapannya apa? Kompetensi anak-anak kita menjadi lebih tinggi, baik hard skill-nya maupun soft skill-nya.
10: Sadimin menjelaskan pada tahun 2025, sekitar 89% lulusan SMK di Jawa Tengah telah terserap melalui dunia kerja, melanjutkan studi maupun menjalankan usaha mandiri. Sementara sebagian lainnya masih dalam masa tunggu. Selain penyesuaian kurikulum, Disdikbud Jawa Tengah juga menggandeng Disnaker Trans melalui pemanfaatan Balai Latihan Kerja atau BLK untuk meningkatkan kompetensi siswa SMK. Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Abdul Aziz, menilai sinergi antara dunia pendidikan, industri, dan sektor ketenagakerjaan menjadi langkah strategis untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan kualitas tenaga kerja di Jawa Tengah.
9: Bagaimana kolaborasi sinergi antara dunia pendidikan, dunia ketenagakerjaan, dan juga industri. Bagaimana kita mengecilkan gap antara ketiga pihak tadi yang selama ini seringkali dikatakan ada gap.
10: Lebih lanjut, Aziz mengungkapkan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah terus menunjukkan tren penurunan seiring meningkatnya investasi di daerah. Menurutnya, investasi yang masuk ke Jawa Tengah saat ini masih didominasi sektor padat karya sehingga mampu menyerap banyak tenaga kerja. Bahtiyar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Palang Merah Indonesia PMI Kota Semarang berikan layanan kemanusiaan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Untuk itu, PMI meresmikan unit Palang Merah Remaja PMR di SLB BC Swadaya Semarang. Berikut laporan selengkapnya.
11: Di SLB juga ternyata sangat memerlukan PMR.
12: Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Semarang meresmikan unit Palang Merah Remaja atau PMR di SLB BC Swadaya Semarang. Peresmian itu menjadi upaya mendorong pendidikan inklusif bagi anak yang berkebutuhan khusus dalam menyuarakan kemanusiaan di bidang layanan kesehatan. Ketua Bidang Organisasi PMI Kota Semarang, Endang Buji Astuti, mengatakan unit PMR tersebut menjadi yang pertama kali dimiliki oleh SLB swasta di Kota Semarang, di mana pembentukan PMR bertujuan untuk menanamkan nilai kemanusiaan sejak dini. Menurutnya, program tersebut juga menjadi bagian dari Bulan Kemanusiaan PMI Kota Semarang 2026 yang bertemakan Humanity for Elderly and People with Disability.
11: Teman-teman ini misalnya dari satu jam pelajaran ini bisa dicapai umum, kalau ini teman-teman mungkin bisa 1-2 hari bisa disampaikan secara perlahan-lahan. Yang penting mereka tahu dasarnya, bagaimana cara memberikan pertolongan bila terjadi apa-apa pada diri sendiri yang utama maupun keluarga. Kalau untuk yang lain mungkin kami tidak terlalu berharap, tetapi yang minimal kalau terjadi apa-apa diri sendiri mereka harus bagaimana, itu yang kami terapkan di mereka.
12: Pada kesempatan yang sama, Kepala SLB BC Swadaya Rizka Fitriani Rahmansyah menyambut baik pembentukan unit PMR tersebut. Saat ini sekolah tersebut memiliki 139 siswa dengan hambatan pendengaran dan berpikir.
13: Ya, hari ini tuh benar-benar hari yang sejarah buat istilahnya sekolah luar biasa, mungkin bisa buat contoh nanti ke depannya, karena memang baru kali ini SLB yang satu-satunya di Semarang selain SLB negeri yang telah didirikan PMR. Jadi mungkin anak masih bingung apa itu PMR, tapi kan nanti dibantu dari Bapak Ibu PMI yang menerangkan nanti PMR, ya pastinya ini sangat bermanfaat buat kita. Jadi untuk anak-anak kita itu kan anak-anak yang khusus, anak-anak yang istimewa.
12: Lebih lanjut, Rizka mengatakan pendirian PMR ini diharapkan dapat membantu menyetarakan anak-anak berkebutuhan khusus dengan siswa di sekolah umum. Selain itu, juga untuk meningkatkan jiwa sosial dan rasa kemanusiaan dari anak-anak SLB Swadaya Semarang. Boy Ranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Diponegoro bersama UNESCO menggelar workshop penyesuaian Toklit Platform Digital berbasis hak asasi manusia, transparansi, dan akuntabel dan akutan stabilitas. Selengkapnya dilaporkan Bahtiyar Rifai.
14: And the main challenge is how to ensure balance between guaranteeing safety, privacy.
10: Universitas Diponegoro bersama UNESCO menggelar workshop UNESCO Guideline for the Governance of Digital Platform bertema Capacity Building Workshop for Southeast Asia Regulator, Digital Platform and Civil Society di Auditorium FISIP Undip pada hari Kamis kemarin. Kegiatan tersebut mempertemukan regulator, akademisi, platform digital, dan masyarakat sipil dari berbagai negara Asia Tenggara untuk membahas tata kelola platform digital yang berbasis hak asasi manusia, transparansi, dan akuntabilitas. Program Spesialis Communication and Information UNESCO Jakarta, Anna Lomtad, mengatakan tata kelola platform digital berbasis hak asasi manusia merupakan tantangan di seluruh dunia. Menurutnya, tantangan utama adalah bagaimana memastikan keseimbangan antara menjamin keamanan, privasi, dan otonomi pengguna, sekaligus menjamin kebebasan berekspresi, hak atas informasi, serta hak atas keberagaman ekspresi budaya.
14: And the main challenge is how to ensure balance between guaranteeing safety, privacy, autonomy of users, while also guaranteeing freedom of expression and right to information, and right to expression of diversity of cultural expressions.
10: Sementara itu, Wakil Rektor 4 Universitas Diponegoro Wijayanto mengatakan, ASEAN memiliki tantangan tersendiri dalam tata kelola platform digital karena negara-negaranya lebih banyak menjadi konsumen platform digital global. Menurutnya, kondisi tersebut membuat tata kelola platform digital menjadi hal yang penting untuk dibahas bersama.
15: Nah, ASEAN ini punya problem yang tentunya spesifik ya dibandingkan dengan Eropa dan Amerika misalnya, karena kita adalah negara yang menjadi konsumen dari platform digital. Maka governance itu penting, dan makanya selama 3 hari ini Undip melakukan dialog ya multi stakeholders.
10: Wijayanto menjelaskan toolkit yang disusun nantinya akan mengacu pada pedoman UNESCO mengenai tata kelola platform digital. Menurutnya, prinsip yang ditekankan melalui transparansi, akuntabilitas, penghormatan hak asasi manusia, dan pendekatan multi pemangku kepentingan. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Festival Film Australia Indonesia hadir di Kota Semarang sebagai jembatan budaya antar dua negara. Berikut laporan selengkapnya.
16: Nah, tujuannya Film Festival Indonesia tahun ini itu untuk mempererat masyarakat Australia dan Indonesia.
4: Mendengar Festival Sinema Australia Indonesia 2026 kembali hadir membawa film-film kontemporer terbaik Australia dan Indonesia ke sejumlah kota di tanah air termasuk Semarang. Festival yang telah berlangsung selama satu dekade ini menjadi ruang mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui seni dan budaya perfilman. Pembukaan festival di Semarang ini digelar di Cinema XX1 DP Mall Semarang Jumat malam. Konsul Jenderal Australia di Surabaya, Glenn Askew, hadir langsung membuka festival yang diawali dengan pemutaran film drama komedi berjudul Kanguru. Film berlatar pedalaman Australia ini menyuguhkan kisah hangat tentang pentingnya komunitas dan nilai-nilai kebersamaan. Selain Kanguru, festival juga menghadirkan berbagai genre film lainnya, mulai dari animasi, dokumenter, hingga film horor. Glenn Askew mengatakan festival film menjadi salah satu cara efektif untuk mempererat hubungan masyarakat Australia dan Indonesia. Menurutnya, melalui film masyarakat Indonesia dapat mengenal lebih dekat budaya, seni, dan kehidupan masyarakat Australia. Ia menjelaskan Festival Sinema Australia Indonesia ini merupakan agenda tahunan yang sudah digelar selama sekitar 10 tahun dan mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Festival tahun ini juga berlangsung di sejumlah kota besar lainnya seperti Jakarta, Makassar, Kupang, hingga Surabaya yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan berikutnya.
16: Nah, tujuannya Film Festival Indonesia tahun ini itu untuk mempereratkan masyarakat Australia dan Indonesia. Jadi lewat film masyarakat Indonesia bisa tahu tentang budaya dan seni dan masyarakat Australia jadi lebih dekat lewat film.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah turut menyambut positif penyelenggaraan festival tersebut. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, Sakina Roselasari, mengatakan kerjasama antara Jawa Tengah dan Australia selama ini telah terjalin erat melalui program Sister Province dengan Queensland. Menurut Sakina, kerjasama tersebut akan diperkuat melalui rencana kunjungan Gubernur Jawa Tengah ke Brisbane untuk penandatanganan perpanjangan nota kesepahaman. Kerjasama itu nantinya mencakup pengembangan kapasitas ASN, pendidikan, perdagangan, hingga kebudayaan. Ia menambahkan perkembangan industri kreatif di Indonesia kini semakin mendapat dukungan regulasi, termasuk sektor perfilman dan teknologi berbasis AI.
17: Kebetulan saya bertugas di DPM-PTSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di mana kegiatan yang terkait dengan AI, kemudian juga industri kreatif, dulu belum terakomodir. Nah, sekarang dengan KBLI 2025 itu sudah terakomodir. Artinya, sineas-sineas, kemudian industri kreatif, itu sudah bisa untuk melakukan yang namanya menjadi pelaku usaha. Nah, itu sudah terakomodir dan silakan untuk menggunakan atau para sineas itu punya NIB, nomor induk berusaha, dan itu akan kami fasilitasi dan pastinya gratis.
4: Adapun selain pemutaran film, Festival Sinema Australia Indonesia ini juga menghadirkan program Masterclass Participation Production and Cross Cultural Storytelling pada Sabtu 9 Mei. Kegiatan ini juga menghadirkan pengajar senior berbagai pengalaman tentang produksi film dokumenter partisipatif dan storytelling lintas budaya. Tia Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Rencananya berdirinya PT Chihai Travel Goods Packaging Indonesia membuka harapan baru bagi penyerapan tenaga kerja masyarakat desa Penambuhan Pati. Pemerintah kecamatan bersama tokoh masyarakat mendorong investasi berjalan transparan agar manfaat ekonominya benar-benar dirasakan warga setempat.
18: Dan melalui aplikasi, jadi sekarang perizinan itu bisa online.
19: Rencana berdirinya PT Chihai Travel Goods Packaging Indonesia memunculkan harapan baru bagi penyerapan tenaga kerja masyarakat desa Penambuhan Kabupaten Pati. Sosialisasi perusahaan dinilai menjadi momen penting membangun komunikasi terbuka antara investor, pemerintah, serta warga setempat. Tokoh masyarakat desa Penambuhan Judi Sunario menyatakan warga mendukung investasi selama mengikuti aturan hukum. Ia menilai kehadiran perusahaan baru mampu membuka peluang ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa setempat.
20: Harapan dari warga satu, harap warga itu semua kalau ada kegiatan besar perusahaan atau apa itu masyarakat juga diberitahu. Satu, kedua sosialisasi awal sebelum dibangun pun harus disosialisasikan. Bahkan membeli tanah pun seharusnya harus disosialisasikan, mau dibeli mau dipakai perusahaan.
19: Warga berharap perusahaan melibatkan tokoh masyarakat sejak awal agar komunikasi publik berlangsung terbuka dan tidak menimbulkan polemik. Camat Margorejo Farid Fadila mengatakan pemerintah kecamatan mendorong proses investasi berjalan sesuai ketentuan perizinan berlaku. Ia menegaskan pemerintah daerah mendukung iklim investasi sehat guna menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar.
21: Untuk perusahaan sendiri juga kami sudah wanti-wanti tolong untuk tetap mengedepankan, memprioritaskan warga masyarakat Penambuhan dalam hal bekerja. Tidak usah dipersulit, tidak usah pakai persyaratan. Ketika mereka warga Penambuhan dan mempunyai skill bisa untuk memproduksi, ya segera diterima.
19: Farid juga meminta seluruh pihak tidak menghambat investasi karena kehadiran perusahaan dinilai membawa dampak ekonomi positif. Kehadiran PT GI Travel Goods Packaging Indonesia diharapkan memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Isu lingkungan perlu ditanamkan sejak dini kepada anak melalui peran aktif orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Parenting Coach School Development Program, Dr. Liz Budiana mengatakan, kepedulian terhadap lingkungan tidak cukup diajarkan lewat teori, tetapi harus dipraktekkan agar menjadi kebiasaan anak. Menurutnya, anak belajar dari pengalaman yang mereka lihat bersama orang tua, melalui kebiasaan sederhana seperti menutup keran air, memilah sampah, merawat tanaman hingga menjaga kebersihan lingkungan. Ia menilai pola asuh orang tua sangat mempengaruhi cara pandang anak terhadap lingkungan sekitar dan alam. Perlu dikenalkan sebagai bagian kehidupan yang harus dijaga bersama.
22: Mulai mereka melihat tanaman, ketika tanaman itu layu, mulai melihat ketika hewan kecil ada di tengahnya. Nah, jadi ketika kita tahu ya semuanya, otak anak itu semenjak dini itu mudah menyerap pola hidup yang kita bawa dia. Bagaimana pola kita sebagai orang tua menghadapi kehidupan ini? Itu yang mereka serap, yang anak-anak kita serap.
0: Ia menambahkan keterbatasan waktu akibat kesibukan bukan alasan untuk tidak melibatkan anak dalam aktivitas peduli lingkungan di rumah. Melalui pembiasaan dan keteladanan yang konsisten, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan masa depan bumi.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Kita beralih ke berita olahraga pendengar. LPP RRI dan TVRI ambil andil untuk seberluaskan euforia gelaran ajang sepak bola terbesar di dunia, FIFA World Cup 2026.
2: persembahan negara, artinya bahwa sebagai lembaga penyiaran publik kami hadir untuk memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan menonton sepak bola bagi masyarakat. Tentunya dengan kemampuan ada tiga.
5: Pendengar, euforia pesta sepak bola dunia mulai terasa di Indonesia, terlebih dengan hadirnya siaran pertandingan yang dapat dinikmati masyarakat melalui TVRI dan RRI. Kepala Stasiun TVRI Jawa Tengah Sani Damanik menyebut hak siar Piala Dunia 2026 merupakan persembahan negara untuk masyarakat. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menikmati tayangan sepak bola dunia gratis melalui siaran televisi terestrial. Dengan dukungan 34 stasiun penyiaran daerah dan 189 pemancar digital di seluruh Indonesia, TVRI optimis mampu menjangkau masyarakat luas. Kolaborasi bersama dengan RRI dan Antara juga terus diperkuat demi menghadirkan layanan siaran yang maksimal hingga ke wilayah pelosok dan daerah 3T.
2: Nyata untuk meningkatkan akses layanan siaran Piala Dunia ini, tingkat pusat itu sudah dilakukan mungkin MOU ya, untuk kita bareng bersama-sama mensukseskan siaran Piala Dunia, yaitu RRI dan Antara, TVRI, RRI dan Antara. Tentu ini tidak asing sebenarnya, karena memang kita satu kementerian.
5: Sementara itu, Ketua Tim Penyiaran sekaligus produser siaran Pesta Bola Dunia RRI Semarang, Edo Pra, mengatakan momentum Piala Dunia tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana edukasi bagi masyarakat. RRI telah menyiapkan banyak sekali program khusus, mulai dari pra-pertandingan hingga pertandingan berlangsung, juga pasca pertandingan.
7: RRI sudah menyiapkan 13 program, baik sebelum atau pra-pertandingan, kemudian selama pertandingan sampai dengan nanti pasca pertandingan. Artinya apa? Kita tidak menyia-nyiakan perhatian negara ini kepada masyarakat untuk kita manfaatkan semaksimal mungkin.
23: Yeah.
7: Nah, tadi memang menarik ini, Bu Sani. Ketika era sekarang ini semua orang punya peluang untuk menyebarkan informasi, hiburan dan sebagainya. Yang jadi perhatian adalah bagaimana hiburan itu kemudian juga mendidik.
5: Kehadiran TVRI, RRI, dan Antara diharapkan mampu menghadirkan kemeriahan pesta sepak bola dunia, sekaligus memperkuat peran lembaga penyiaran publik dalam memberikan hiburan yang sehat dan edukatif bagi masyarakat Indonesia. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian berita lintas siang kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadira menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
1: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: masih bersama kami pendengar di 100%.
1: Kali ini ada Aldi sama Nadira yang siap menemani pendengar di hari Sabtu ya. Kita ketemu di akhir pekan lagi di pendengar nih.
0: Dan pendengar, emang siang seperti ini panas banget ya.
1: Ya, kita udah masuk di musim-musim kemarau. Jadi ya tadi saya sempat ke kantor juga ngerasa kewalahan. Hidup panas banget ya.
0: Iya.
1: Untuk pakai masker tadi. Jadi biasanya tuh jarang-jarang, kalau cowok kan mungkin gak begitu peduli ya. Kalau cewek kan biasanya kalau naik motor kan full tuh.
0: Full.
1: Pakai sarung tertutup. Tangan. Terus juga apa
0: pake
1: tuh?
0: Kaos kaki.
1: Harus.
0: Pakai kacamata juga.
1: Sampai gak ada yang kelihatan ya. Iya. Kalau cowok kan kadang cuek nih. Nah tapi saya beberapa hari ini memang sengaja pakai layer nih buat nutupin muka aja gitu. Karena emang debu plus panas itu yang menjadi musuh. Bahkan sampai ngerasa kepanasan gitu loh ya.
0: Ini juga udaranya, anginnya tuh bukan angin biasa. Angin juga udah
1: kayak
0: panas juga
1: gitu ya. Tapi kalau ngomongin tentang keperluan wajah itu kan memang sekarang kan skincare ya itu kan banyak sekali digunakan. Bahkan juga cowok-cowok tuh sekarang udah pakai skincare. Itu menurut saya hal yang wajar sih ya, karena saya termasuknya enggak pakai ya, tapi sempat pengen pakai karena zaman dulu kan mikirnya skincare tuh makeup cewek. Padahal juga kulit kita tuh butuh yang namanya kayak pembersih juga,
0: dan juga moisturizer, pelembab.
1: Itu juga
0: gitu ya.
1: Istilah-istilah.
0: Juga. Ini itu gak istilah, pakai Aldia.
1: Enggak, itu istilah-istilah yang baru aku tahu. Ternyata tuh kayak mikirnya skincare tuh make up, padahal kan ada yang namanya tadi ya moisturizer. Itu buat melembabkan kulit ya. Terus juga sekarang juga udah ada produk cowok yang all in one tuh kan, yang kayak pakai dua jenis aja udah cukup. Jadi saya baru tahu ternyata memang penting gitu untuk menjaga kesehatan kulit gitu.
0: Dan mungkin juga untuk ada pendengar, mungkin khusus untuk yang cowok-cowok ini ya, ini apakah Anda sudah mulai memakai skincare, lebih aware ke kulit muka ya khususnya, ini apakah sudah mulai menerapkan dari sekarang, atau mungkin masih hanya pakai sabun cuci muka saja ini ya?
1: Itu basic ya. Tapi ini hati-hati nih, ada penemuan BPOM itu menemukan 11 produk berbahaya yang ternyata masih beredar di pasaran. Nah, zaman sekarang kan saking banyaknya produk-produk itu ya, kita pengennya satu pasti yang murah. Padahal kadang yang murah tentu yang bagus
0: ya.
1: Gitu kan. Nanti kita akan ngasih tahu beberapa spill produk-produknya. Tapi juga pendengar boleh sharing ya, ini termasuk yang, apalagi mungkin buat cewek-cewek ya, benar-benar pakai skincare yang sampai banyak atau malah yang biasa-biasa aja gitu ya. Boleh ya?
0: Boleh disampaikan ke kita ya siang hari ini ke 0248316686 atau di 0816668886.
1: Silakan. Sambil request lagunya kami tunggu ya pendengar ya di 100%
0: Indonesia.

0: Halo, saya Dev Batiaryawan dari Damkarta Semarang mengajak masyarakat dimanapun anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2024 di RRI Radio Republik Indonesia. Dimanapun anda berada, pokoknya setel radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2024. Nobarnya monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya panjang semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia. Matur nuwun.
1: 100% Indonesia.

0: Pendengar, kita info dulu ya dari reporter kami Ima mengenai TVRI Jawa Tengah dan RRI Semarang siapkan berbagai program siaran menyambut Piala Dunia 2026. Ima, silakan infonya.
1: Baik, pendengar. TVRI Jawa Tengah bersama dengan RRI Semarang menegaskan komitmennya dengan menghadirkan Piala Dunia 2026 tidak hanya sebagai hiburan olahraga saja, tetapi juga sarana edukasi publik yang membawa nilai persahabatan, persatuan, sportivitas hingga penolakan terhadap rasisme. Momentum peserta sepak bola dunia tersebut dinilai menjadi peluang penting untuk memperkuat kembali kehadiran lembaga penyiaran publik di tengah masyarakat. Kepala Stasiun TVRI Jawa Tengah, Sani Damanik, menyatakan Piala Dunia menjadi tontonan yang sangat diminati masyarakat, sehingga harus dimanfaatkan untuk menyisipkan pesan-pesan edukatif dan juga nilai-nilai yang positif. Menurutnya, olahraga sepak bola mengandung banyak pembelajaran seperti kebersamaan, sportivitas, dan semangat persatuan yang relevan untuk ditanamkan kepada masyarakat. Ia menambahkan lembaga penyiaran publik saat ini menghadapi tantangan besar di tengah perkembangan platform digital dan juga media sosial. Persaingan tidak hanya terjadi antar industri penyiaran, tetapi juga individu yang kini mampu menghadirkan berbagai konten secara mandiri melalui platform digital. Sementara itu, Ketua Tim Penyiaran sekaligus produser siaran Pesta Bola Dunia 2026 RRI Semarang, Edo Pra, menyebut tantangan utama radio dalam menyiarkan Piala Dunia adalah keterbatasan medium audio tanpa visual. Namun menurutnya tantangan ini kini dapat diatasi melalui pengembangan multiplatform yang memungkinkan masyarakat tetap menikmati siaran melalui berbagai kanal digital. Selain itu, ia menilai regulasi penyiaran yang ketat juga menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga penyiaran publik. Meski demikian, RRI tetap berupaya menghadirkan berbagai inovasi agar kebutuhan masyarakat terhadap informasi dan hiburan Piala Dunia tetap dapat terakomodasi. Ia menambahkan RRI juga memberikan perhatian khusus kepada para penyandang disabilitas, terutama netra, melalui program Dengar Bareng Pertandingan Sepak Bola. Program tersebut menjadi alternatif hiburan bagi masyarakat tunanetra yang selama ini mengandalkan radio untuk menikmati jalannya pertandingan sepak bola. Tidak hanya fokus pada pertandingan, RRI dan TVRI juga menyiapkan sejumlah program pendukung bertema Piala Dunia 2026 seperti Di Balik Bola, yang membahas dampak ekonomi pemberdayaan UMKM hingga pembentukan karakter sportivitas generasi muda. Melalui berbagai program tersebut, lembaga penyiaran publik berharap siaran Piala Dunia dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Demikian, kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Ima atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Demikian ya pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi dari reporter kami. Dan selepas ini kami juga akan terus update informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: Cis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: 100% Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi mengenai Kemenak bolehkan korupsi asal sesuai prosedur. Mari kita cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama Kemenak memperbolehkan korupsi asalkan sesuai prosedur dan syariat Islam. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com melalui akun resmi Instagram Kemenak @kemenakri. Pihaknya membantah beragam hoax terkait narasi memperbolehkan korupsi. Masyarakat dihimbau tidak mudah terpancing narasi tidak benar dan memastikan informasi tersebut memang benar berasal dari Kemenak. Demikian cek fakta dari laman komdigi.co.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Masih bersama kami pendengar di 100%
1: Indonesia. Tadi kita sempat di awal ngasih tahu ya kalau ada beberapa produk skincare ini yang ternyata berbahaya dan akhirnya ditarik juga nih sama ini ya pihak-pihak terkait gitu ya.
0: Apa saja tuh Aldi?
1: Tapi sebelumnya kamu juga termasuk yang pakai itu enggak? Nat
0: produk-produk itu ya?
1: Yang kadang kan ada yang tergiur harganya murah gitu ya.
0: Murah karena juga mungkin banyak yang FOMO juga ya, karena sekarang juga banyak di media sosial itu juga gitu. Mempromosikan seolah-olah produknya itu bagus tapi dengan harga yang murah.
1: Meskipun juga mungkin editan ya videonya ya, tiba-tiba putih kan gak mungkin ya.
0: Iya, jadi itu ada filternya biasanya tuh.
1: Ini BPOM itu menarik 11 produk kosmetik. Ada 4 merek kosmetik, 2 kosmetik lokal, 2 kosmetik impor, dan 3 merek kosmetik yang tidak punya izin edar. Jadi beberapa kandungan itu kayak asam retinoat, kemudian juga dexamethasone, hidroquinone, mercury, pewarna, dan ini bahan-bahan itu bisa memicu kanker, kemudian juga bisa menyebabkan warna kulit jadi kayak merah-merah gitu. Kan ya. Dan ini juga gak cuma di luar, karena kalau dimasukkan ke kulit itu kan juga masuk ke pori-pori ya, itu bisa bikin kerusakan ginjal sampai fungsi hati.
0: Wah, bahaya banget ya ternyata, walaupun dengan harga yang murah, tapi kita juga harus memperhatikan juga ini apakah sudah BPOM, apakah nanti akan aman dengan kulit kita ya.
1: Kadang tuh kita sering tertipu sama konten-konten yang tadi ya, kayak tiba-tiba jadi putih. Kan gak mungkin ya, orang Indonesia ini kan kita emang punya pigmennya pasti gelap gitu ya. Mungkin gak harus putih glowing ya, tapi ya yang penting bersih. Mungkin juga kalau buat perempuan gimana tuh, kewajiban ya, karena sebagai cowok kan kita gak harus make up-an nih ya kan. Kadang kulit tuh harus dirawat karena tadi ya penggunaan make up atau apa, itu gimana tuh?
0: Sebenarnya kalau untuk cewek ya, apalagi menurut aku, sebenarnya make up tuh gak wajib, tapi kita make up itu hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Nah, kadang juga banyak stigma di masyarakat Indonesia bahwa perempuan tuh harus putih. Pokoknya apapun harus putih, harus glowing, harus yang sampai benar-benar kinclong gitu ya. Nah,
1: kayak itu berminyak malahan ya. Itu kan kata orang apa tuh glowing ya, padahal juga lebih. Dan kadang itu justru tuntutan dari sama perempuan loh. Kadang cowok tuh enggak memikirkan make up-nya harus tebal atau enggak ya. Kadang tuh itu juga standar yang ada di luar sana, makanya jangan terlalu kayak pengen, saking pengen yang kayak artis. Jadi ya artis kan juga pasti perawatan gak mungkin murah dong gitu kan. Jadi menurut aku sih, apalagi ini kalau buat cowok sih ya, yang kalau buat cowok yang penting bersih sih kulitnya sih, karena kalau kulit kotor tuh pasti ya satu berdampaknya pada ini ya, kayak jerawat, kemudian juga dari sisi apa, kebersihan juga gitu sih. Gak harus full gitu ya. yang penting kalau misalkan basicnya cuman ya, punya sabun cuci muka kayak aku nih, yang penting setelah mandi habis keluar atau motor itu dibersihkan dulu kulitnya gitu.
0: Nah, itu juga mungkin setelah ini juga Aldi bisa coba nih produk-produk lain ya.
1: Sebenarnya sempat nyari di TikTok sih Nat. Jadi kan kayak sekarang banyak tuh yang apa ini, tapi setelah dibaca kayaknya ya emang mungkin ada efeknya ya kalau kulit. Yang penting sih kalau aku sih kayak gak jerawatan aja sih. Padahal mungkin juga ada yang bilang bahwa harus yang putih, bersih. Kan masing-masing orang punya ini ya. Tapi ini menurutku sih, menurutku tuh kulit perempuan tuh lebih sensitif. Ya, iya gak sih?
0: Jadi karena kayak dari kecil tuh kita udah banyak FOMO, pengen coba banyak produk gitu kan. Kan kita kalau mau beli produk harus memperhatikan tipe kulit kita juga.
1: Ternyata ada juga
0: ada
1: kan.
0: Juga. Waduh gitu, banyak banget ternyata PR-nya buat cowok.
1: Jadi mungkin nggak tahu ya, kalau cowok itu kan kita nggak pernah make up-an. Mungkin buat beberapa orang yang memang harus make up itu beda ya. Tapi kalau karena nggak pernah make up-an, jadi kayak ngerasa kulit itu masih apa adanya. Sementara kalau perempuan kan di make up itu harus dibersihin ya. Benar. Padahal mungkin kulitnya nggak cocok dengan make up-nya, makanya bisa berjerawat apa. Aku tahu ini gara-gara dialog malam nih sama dokter Reni nih. Kalau pendengar sering dengerin tiap Senin ya, kita sering bahas nih. Jadi ternyata emang ya tergantung dari kebutuhan kulit juga gitu ya.
0: Dan juga buat pendengar mungkin yang sampai sekarang ini juga masih FOMO untuk memilih produk, apalagi juga banyak media sosial, spill dong kak skincarenya gitu kan. Itu
1: saya aja
0: itu mungkin juga bisa menjadi pemicu ya.
1: Mungkin
0: kita juga
1: pentingnya adalah harus punya BPOM tadi ya.
0: Benar,
1: harus teruji
0: juga
1: dulu. Jangan mentang-mentang reviewnya bagus ya, review kan kita bisa edit ya zaman sekarang ya. Pokoknya gunakan produk sesuai dengan jenis kulitnya, kemudian juga kalau bisa yang sudah berlabel resmi gitu. Kalau misalkan belum ya tunggu waktu aja, karena nggak mungkin sehari langsung putih ya. Itu
0: bener,
1: penggunaan dalam jangka waktu yang cukup lama, plus diimbangi sama gaya hidup juga.
0: Iya, makanan sehat itu juga berpengaruh.
1: Tidur
0: juga.
1: Tidur cukup juga, minum air putih juga, itu juga dari dalam diri pasti akan terpancar keluar gitu ya. Ya deh, sambil nungguin yang mau gabung juga, kita masih sampai jam 3 nanti ya, masih lama ya. Silakan buat pendengar yang mau gabung, boleh telepon SMS, kami tunggu ya pendengar ya.

0: Halo Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Anthony Joe Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu
1: 100% Indonesia.

0: Wahyu.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Kabar baik, sehat, Pak Wahyu?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat selalu.
0: Baik, Pak Wahyu bisa dilaporkan ini kepada pendengar giat apa yang saat ini masih berlangsung di Desa Binaan.
1: Terima kasih, Mbak. Perlu saya laporkan, saya selaku Babin Kamtibmas Desa Sokaraja Kidul, Polsek Sokaraja, Polresta Banyumas, bahwa saat ini sedang menangani permasalahan problem solving, yaitu dugaan tindak pidana perzinahan, di mana saya selaku Babin Kamtibmas mengupayakan untuk melakukan problem solving. Nah, adapun problem solving, saya mendasari yaitu dasar tertinggi yang memberikan wewenang Polri dalam menjaga ketertiban umum dan melakukan tindakan preventif, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian saya merujuk lebih yang spesifik, yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Babin Kamtibmas, di mana di dalamnya mengatur tentang peran Babin Kamtibmas sebagai pembina keamanan dan ketertiban di tingkat desa, kelurahan, termasuk mediasi dan negosiasi.
0: Baik.
1: Atas dasar monggo silakan.
0: Baik, saat menerima laporan yang cukup sensitif ini ya Pak ya, langkah awal apa yang Bapak lakukan terutama di Desa Binaan agar situasi di lingkungan ini tetap kondusif, Pak?
1: Yang jelas saya menerima laporan dari warga, kemudian langsung mendatangi tempat kejadian di mana saya lihat kondisi kurang kondusif, sehingga terlapor langsung saya amankan bawa ke Polsek. Kemudian saya menghubungi tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga
0: baik, Pak Wahyu. Baik, pendengar, sepertinya kita terputus ya dengan Pak Wahyu untuk melaporkan kondisi di Desa Binaan. Dan kita juga bisa mengetahui pendengar dari Pak Wahyu tadi menyampaikan ini bisa menjadi pelajaran juga untuk kita semua tentang pentingnya komunikasi dalam menjaga norma dan etika dalam ketertiban bersama. Dan selepas ini pendengar, kami juga akan hadirkan informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Tri Bekasian, pendiri dan sesepuh Poster Semarang Stream yang lebih dikenal dengan Tengah. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.

0: Masih bersama kami di 100%
1: Indonesia. Kita masih bahas tentang perskincarean ya pendengar ya. Tadi sudah banyak sekali cerita-cerita, tapi kamu pernah gak Nat lihat kayak pakai skincare tapi gagal? Kan ada ya beberapa ya yang kelihatan kayak bukan yang malah bagus tapi malah kayak ada yang rusak atau apa gitu.
0: Aku alhamdulillah sampai sekarang belum ada ya, karena mungkin aku lebih aware, lebih ke melihat kebutuhan sesuai dari tipe kulit aku. Jadi mungkin gagalnya tuh bukan rusak, tapi karena gak konsisten. Jadi perubahannya gak secepat itu.
1: Mungkin satu produk harus dihabisin dulu ya, sebulan dua bulan tuh baru kelihatan hasilnya gitu ya. Tapi kembali mungkin yang kadang sering terlupakan untuk teman-teman yang pengen mengejar perubahan itu adalah gaya hidup sih ya. Karena kadang ada yang udah pakai produknya mahal tapi masih makan gorengan ya kan?
0: Masih makan makanan yang pedas, manis, bertepung, itu juga berpengaruh banget ternyata.
1: Dan mungkin juga tidak semua orang tuh sama ya pendengar, karena kadang kan ada yang sama-sama pakai produk A tapi hasilnya beda. Ternyata memang jenis kulitnya juga beda. Ada yang kulit kering, kulitnya terlalu berminyak, kemudian juga mungkin sensitif gitu kan ya. Jadi mungkin kalau saran dari aku sih tidak harus yang mahal, tapi juga yang satu yang cocok dengan kulit dulu. Kemudian juga mungkin memperbanyak gaya hidup yang sehat sih, kayak ngurangin makan makanan junk food tadi gitu ya.
0: Dan juga pastinya kalau skincare itu harus bertahap ya pendengar. Bukan seperti sulap gitu ya. Tiba-tiba pakai sehari bisa berubah mukanya gitu. Itu gak bisa. Jadi harus pelan-pelan dulu, konsisten. Minum air putih juga jangan lupa ya. Terus juga yang penting jangan FOMO aja sih. Karena juga sekarang banyak produk-produk yang di-share di media sosial, apalagi juga semakin banyak produknya, semakin banyak tipe-tipenya, merek-mereknya, itu kita juga lebih aware untuk memilihnya.
1: Ya, jadi hati-hati pendengarnya. Mungkin juga zaman sekarang juga kadang BPOM itu kan logonya bisa dicatut gitu ya, tiba-tiba ditempel gitu ya. Pendengar kalau misalkan mau lebih yakin bisa dicek dulu aja di webnya, siapa tahu ada gitu kan ya, apakah ini produknya berbahaya atau enggak. Kemudian juga tadi beberapa bahan-bahan kayak mercury apa juga apa itu juga harus dilihat ya, ingredients-nya apakah ada atau enggak, karena kadang untuk jurus yang instan itu pasti ada sesuatu yang dikorbankan ya. Kadang ada yang kemakan produk bahwa oh ini bisa bikin putih, tapi bukannya putih malah membuat kulit jadi kayak merah atau mungkin juga karena itu kan bahan kimia pasti nggak bagus buat tubuh juga gitu ya.
0: Dan juga untuk kalian ya cewek-cewek ini pendengar yang mungkin pengen putih cepet, itu biasanya kan sekarang ada namanya HB itu. Aldi tahu gak sih?
1: Tahu. HB itu apa sih?
0: HB itu kayak lotion. Lotion gitu. Itu kan itu juga bisa dipakai.
1: Oh, aku pernah lihat iklan jadi tapi kayak digosok-gosok tahu-tahu putih kan.
0: Oh, bukan digosok kali.
1: itu
0: tinggal pakai kayak body lotion aja gitu kan. Tapi itu efeknya lebih cepet dan itu ada kandungan merkuri di situ.
1: Mungkin putihnya bukan karena kehilangan pigmen tapi karena diputih kan, jadi kayak justru malah jadi efeknya mungkin
0: tone up ya, langsung
1: berapa lama baru kerasa gitu ya. Dan mungkin juga kalau saran dari aku sih tidak semua yang putih itu bagus kok ya. Beauty comes from every shade gitu ya. Kadang mau yang hitam, mau yang sawo, mau yang apa memang putih. Jadi tergantung aja, yang penting bersih sih itu. Jadi nggak harus mengejar standarnya tuh kayak ya kita kan emang tropis ya, nggak mungkin putih dong. Gitu.
0: Jadi nanti takutnya malah jadi abu-abu kan, jadi jelek ya nanti.
1: Kalau
0: ya
1: emang pengen putih ya pakai filter aja. Itu paling gampang.
0: Nah,
1: ya
0: itu juga menghemat budget juga ya. Bisa langsung putih tuh pendengar. Ya intinya untuk Anda yang belum mencoba skincare atau mungkin masih skincare-nya hanya sabun cuci muka,
1: basic
0: bisa
1: aja ya.
0: Bisa nanti dicoba untuk membeli produk ya sesuai dengan tipe kulit. Ditambah juga ini ya, sunscreen itu juga penting banget,
1: penting.
0: Lotion itu juga penting.
1: Karena emang kulit yang bersih itu juga merepresentasikan semua orang ya. Tidak harus kayak beauty privilege, tapi istilahnya kalau kita jaga kulit, jaga diri, itu akan tercermin kok ke dalam outputnya kita seperti apa. Sukses buat yang sedang dalam treatment atau apa, semoga bisa cocok ya segala macam skincare-nya ya. Kita tutup dulu ya pendengar ya, perjumpaan kita di 100% Indonesia untuk siang hari ini.
0: Dan
1: nanti
0: saya juga harus pamit ya, nanti sore Semarang hari ini akan ditemani oleh Aldi ya pendengar.
1: Iya, saya siap menyambut Anda ya pendengar ya.
0: Kita satu besok,
1: kita besok jumpa lagi ya dari jam 09.00 sampai jam 3.00. Kita kasih lagu apa nih buat
0: ada
1: closing nih?
0: Ada Sandiwara Cinta dari Nike Ardila.
1: Sampai jumpa.

Para pemimpin ASEAN mengadopsi sejumlah kesepakatan penting dalam KTT ASEAN ke-48 di Cebu. Kesepakatan tersebut bertujuan memperkuat kerjasama regional di bidang kemaritiman, keamanan, aksi iklim, penanggulangan bencana, serta inovasi digital. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengatakan salah satu dokumen utama yang diadopsi adalah deklarasi pemimpin ASEAN tentang kerjasama maritim. Deklarasi tersebut menegaskan kembali komitmen negara ASEAN untuk memperkuat kerjasama maritim. Menteri Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan penanganan kekerasan seksual di pesantren Pati harus diutamakan untuk pelindungan serta pemulihan korban. Pasalnya kasus tersebut menjadi sorotan serius bagi pemerintah dan sebagai alarm keras bagi pengawas lembaga pendidikan keagamaan. Info Pro 1.

Selamat sore pendengar Pro 1 Semarang. Sore ini ada saya Aldi yang menemani Anda, dan kami akan segera hadirkan ya sore hari ini untuk beranda Asta Cita yang akan dihadirkan dari Pro 1 Purwokerto pendengar, terkait dengan bagaimana sih mengolah sampah dengan budidaya maggot ya. Nanti akan disampaikan oleh founder dan juga COO dari Green Posa yang ada di Purwokerto. Seperti apa? Kita nantikan ya pukul 15.15 bersama dengan Pro 1.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar Pro1 di manapun Anda berada. Senang sekali saya Arya Satya dari Pro1 RRI Purwokerto bisa kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Astacita Green Radio sore hari ini. Tentunya persembahan Pro1 RRI Purwokerto. Dan sore hari ini terasa seperti biasa istimewa ya, karena kita dirilai juga oleh teman-teman kita di Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Surakarta, dan juga Pro1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar, kita sore hari ini seperti yang sudah saya informasikan tadi ya, akan membahas satu tema yang cukup menarik, yakni kita akan coba menggali ya seputar bagaimana kita mengelola sampah ya dengan maggot ya. Kalau bicara tentang sampah ya, terutama sampah organik, ini seringkali menjadi salah satu masalah yang selalu berulang di dapur kita gitu ya. Tapi pendengar, tahukah Anda bahwa saat ini ada makhluk kecil yang bernama maggot yang ternyata ini mampu mengubah masalah itu menjadi berkah, baik secara ekonomi maupun juga secara lingkungan gitu ya. Nah, sore hari ini kita akan mengupas rahasianya bersama sosok yang sudah pastinya ahli di bidangnya dan saat ini sudah hadir di layar Zoom. Ada Mas Mujibur Rahman SPT, beliau ini adalah founder Green Posa. Selamat sore Mas Mujib.
2: Selamat sore Mas Arya.
1: Iya, apa kabar Mas Mujib?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, oke. Okay.
2: Gimana kabar Mas Arya?
1: Alhamdulillah sehat ya. Selalu sehat insya Allah. Oke, okay, terima kasih Mas Mujib atas kesempatan waktunya di sela-sela kesibukannya. Walaupun tidak bisa hadir di studio, tapi setidaknya ini menjadi salah satu hal yang cukup beruntung bagi saya bisa berbincang dengan Mas Mujib yang selama ini aktif ya dengan masalah sampah dan juga maggot gitu ya. Oke, okay. Posisi lagi di luar kota atau di mana nih Mas Mujib?
2: Saya lagi di Purwokerto. Mau ke studio tapi mendadak memang masih ada keperluan jadi. Wah, nggak bisa nih kalau daripada bolak-balik nggak kejar semua gitu. Jadi ya udah saya cari titik untuk ikut Zoom aja gitu.
1: Baik. Betul
2: banget ini ya.
1: Terima kasih. Tidak apa-apa Mas Mujib. Ya, yang pasti tetap saya bisa berbincang secara langsung dengan Mas Mujib. Oke, Mas Mujib, kalau bicara tentang Green Posa ya, mungkin kalau wilayah Banyumas dan sekitarnya nih sudah paham betul ya tentang Green Posa ini. Tapi bagi pendengar kita mungkin yang ada di Yogyakarta, Semarang dan juga Surakarta nih harus mengenal lebih jauh lagi nih tentang masalah Green Posa ini. Nah, sebenarnya apa sih Green Posa ini Mas Mujib? Mungkin bisa dijelaskan sebelum nanti bicara terkait dengan masalah maggotnya.
2: Iya, Green Prosa ini kita perusahaan waste management services, layanan pengelolaan sampah. Basicnya kita kelola sampah dari horeca, dari hotel, restoran, kafe, atau tempat wisata gitu. Jadi juga ada layanan residensial, cuman kita lebih banyak memang mayoritas horeca sama tempat wisata gitu. Kita ngoleksi sampah, ambil sampah, domestical waste. Non B3, jadi kita ambil. Nah, habis itu setelah proses koleksi kita proses. Jadi kita menerapkan konsep circular economy di mana orang punya sampah nih banyak apapun, kemudian mereka biasanya cuma dibuang ya jadi sampah gitu. Nah, biasanya cuma kumpul angkut buang, kalau kita kumpul angkut olah dan
1: cuan.
2: Apa namanya pilah gitu. Okay. Jadi kita manfaatin itu semua, gitu. Okay. Kita olah lagi, kita pilah lagi, kita manfaat lah, itulah Green Prosa. Ya, platform buat teman-teman khususnya di daerah Purwokerto dan di Jabodetabek. Kita banyak di Jabodetabek sekarang.
1: Jabodetabek.
2: Dulu mungkin ada di, kalau di wilayah Semarang ada, terus ada di Jogja, tapi memang belum nggak bisa panjang, jadi kita banyak di sini gitu. Kurang lebih itu platform untuk layanan itu.
1: Iya, sudah berapa tahun Green Prosa ini sendiri Mas Mujib?
2: Kalau aktivitasnya secara entitas bernama Green Prosa kita mulai 2021.
1: Oh, 2021.
2: Tapi kalau kegiatannya dulu kita, saya dan para founder lainnya, sebenarnya kita dulu itu Ya Pandawara yang tidak terekspos mungkin ya. Gitu. Okay, kita baik. Dulu ngolah sampah,
1: siap.
2: Lingkungan dengan lain, komunitas juga. Tapi nggak pakai, karena kita dulu tidak ada yang ahli sosmed, jadi
1: tidak terekspos lah tapi, ya.
2: Ya tidak terekspos. At the end of the day, kita mikir ini harus jadi bisnis biar sustain, biar nggak lagi cuma kegiatan charity atau apa dengan lain. Jadi terbentuklah Green Prosa, sebuah karya. Prosa itu kan karya. Greennya itu hijau. Karya yang hijau. Yang harapannya kita punya tagline hijaukan bumi, birukan langit.
1: Mantap.
2: Jadi biar bumi kita tetap hijau dan langitnya tetap biru untuk kita nikmati.
1: Baik, luar biasa. Wah, artinya tugas mulia ini ya yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan ini sudah memberikan dampak nyata bagi masyarakat gitu ya. Nah, tapi pertanyaan saya begini Mas Mujib, kenapa harus Maggot gitu? Apa sebenarnya kelebihan dibanding dengan metode yang lain, misalkan metode kompos biasa yang selama ini dilakukan oleh masyarakat begitu Mas Mujib?
2: Betul, kenapa sih kita pakai biokonversi Maggot BSF ya? Kita Maggot kan, nah kenapa? Karena pertama, ide kita dulu awalnya kita saat ngolah sampah 2018-2019 awal, itu ternyata sampah paling banyak ini organik. Dan paling banyak itu sisa makanan. Secara data kalau dari kementerian atau siapapun yang merilis lah data research itu, food waste itu paling banyak. Kenapa nggak kita kompos? Kita sempat mengompos. Itu takes time 21 hari, tempatnya harus makin banyak dan semakin banyak. Di in this economy era yang lahan makin mahal gitu kan. Ya daripada saya taruh bikin kompos, saya dulu mending bikin kos-kosan. Laku gitu kan masalahnya. Dengan biokonversi BSF kita bisa hemat nih tempat. Satu itu, land acquisition-nya tempatnya lebih. Yang kedua, waktu, durasi. BSF itu kalau ada Maggot 1 kilo, ada sampah 1 kilo ya akan habis dalam 1 hari. Gitu. Karena dia kerjanya makan.
1: Iya, makan.
2: Ya, dia memang diciptakan untuk makan kayaknya.
1: Iya, siap.
2: Sampai titik dia harus bertapa gitu. Nah, jadi dua hal itu. Dan yang ketiga, kita lihat. Oh, ini kita bisa, kalau kayak promo-promo itu, beli satu dapat satu gitu. Jadi kita ngolah Maggot, dapat maggotnya, tapi kita juga dapat pupuknya. Jadi maggot untuk pakan ternak, pupuknya bisa untuk pertanian. Kalau kompos kan cuma dapat pupuk gitu. Nah kita jadi, saya kan suka yang promo-promo, jadi ambil satu dapat satu gitu. Nah inilah maggot gitu.
1: Soalnya gitu. Tapi kan, iya tapi kan begini Mas Mujib, ada masih anggapan mungkin ya di masyarakat bahwa maggot ini kan kotor dan bau gitu ya. Nah bagaimana Green Prosa ini mematahkan stigma ini gitu Mas Mujib?
2: Nah, kalau saya agak sulit kalau menjelaskan ke awam. Kalau saya selalu bilang, kalau mau hilang stigmanya datang ke tempat kita. Bau apa? Bau enak apa bau duit apa bau apa gitu. Nah, kalau sebenarnya gini, Mas. Di persepsi di masyarakat, maggot itu kan sama kayak belatung, padahal ini berbeda. Black Soldier Fly larva atau maggot BSF itu dia lebih suka pada material dan yang benar-benar sampah kemudian dia menghabiskan jadi kering. Bedanya kalau belatung yang biasa ketika ada sampah dia itu makanin tapi medianya akan semakin basah dan bau. Itu berbedanya di situ. Itu makanya kita sebutnya Maggot BSF, Black Soldier Fly Larva. Kalau bahasa keren bahasa Indonesia berarti kalau ditranslate lalat tentara hitam. Nama tentara kan gagah-gagah.
1: Iya betul.
2: Ya beda sama belatung biasa.
1: Baik, jadi itu ya artinya kalau masih ada masyarakat yang beranggapan kotor dan bau, datang aja ke Green Prosa akan melihat seperti apa gitu ya. Yang ternyata bukan bau tapi baunya bau cuan gitu ya, Mas Mujib.
2: Bau
1: ya?
2: Cuan, betul.
1: Tapi begini. Tapi
2: sebenarnya memang dia akan menghilangkan bau. Dicoba aja di rumah masing-masing. Tapi belinya benar-benar bibit Maggot BSF pasti akan reduksi bau. Memang secara teori papers dan lain-lain. 80% itu reduksi bau, itu kan bau sampah itu bau gas metan. Nah dia reduksi gas metan sampai 80%.
1: Baik, luar biasa ini. Berarti kalau saya bilang maggot ini cukup ini ya, ajaib begitu ya. Makhluk yang sangat ajaib dan membantu sekali dalam rangka apa istilahnya mengatasi masalah-masalah sampah terutama organik gitu ya Mas Ujib ya. Tapi kalau kita lihat skup secara luas ya, bagaimana Green Prosa ini melihat kesadaran masyarakat kita khususnya di wilayah Jateng DIY ini, karena acara ini kan di wilayah Jateng DIY ini, dalam memilah sampah dari rumah gitu. Seperti apa sebenarnya kesadaran masyarakat kita begitu kalau Mas Ujib melihat?
2: Wah, kayaknya perlu disadarkan deh.
1: Perlu disadarkan.
2: Ya, jadi kenapa ya? Karena memang kita ini, saya tidak menyalahkan masalah kesadaran, tapi memang kesadaran mengolah sampah, pemilahan sampah kita itu masih rendah. Ya, dari zaman kita merdeka, kita selalu tagline-nya zaman dulu adalah buanglah sampah pada tempatnya. Buang sampah aja belum bisa, tahu-tahu tagline baru keluar. Pilahlah sampah. Langsung pilahnya langsung tuju. Okay. Tujuh tempat sampah. Ya, saya juga bingung, merah, kuning, biru ini kita mau bikin apa nih, pelangi?
1: Okay, pelangi. Gitu
2: kan? Nah, betul. Jadi kesadarannya memang masih sangat rendah. Tapi dengan adanya sosial media sekarang, dengan banyaknya influencer-influencer yang bergerak di lingkungan, setidaknya mereka sudah sadar di sosmed dengan komen. Nah, itu dulu. Sekarang kan kalau komen, wah nyalah, oh ini gimana sih, nggak bisa milah gitu, tidak bertanggung jawab, padahal juga kadang kita lupa gitu untuk milah. Tapi sekarang alhamdulillah sudah awareness-nya udah one step ahead lah dibanding zaman dulu gitu. Yang kedua, kenapa kesadarannya rendah? Kita sadarin apalagi daerah Jateng DIY ya. Rata-rata orang masih punya pekarangan, masih punya kebun dan yang lain. Ketika kita bilang, "Pak, sampahnya jangan, Pak, sampahnya tolong jangan dibuang sembarangan atau jangan dibakar." Mereka kan jawab, "Lo, aku punya pekarangan, amba, ngapa pekarangan luas." Sorry, saya bu, kampaknya.
1: Enggak apa-apa.
2: Apa? Kalau punya pekarangan lahan kebun luas, ya udah bakar aja gitu. Nah, itu yang pikirnya adalah dengan membakar selesailah masalah, padahal tidak gitu. Memang masih sangat perlu kita concern bersama semuanya. Saya sering nih dengar RR itu pasti selalu ada himbauan, buanglah sampah pada tempatnya, sampah akan itu saya kan kadang kalau di jalan nyetel radio kalau sinyalnya hilang gitu. Jadi radio kan.
1: Oke,
2: baik. Itu udah keren tuh.
1: Iya.
2: Nanti sudah jalan.
1: Iya. Iya, memang kami punya misi ya, punya tugas ke arah sana juga menyadarkan masyarakat tentang ini juga masalah sampah begitu, Mas Mujib. Nah, ini untuk Anda pendengar baik yang ada di Surakarta, Semarang, maupun juga Yogyakarta dan juga Purwokerto ingin bertanya, mungkin tertarik ya ingin berbincang dengan narasumber kita, monggo silakan bisa dipergunakan di 0281632336 atau via call WA 0811254091. Oke, Mas Mujib, ini menarik ya. Tadi Mas Mujib juga sudah sampaikan terkait dengan masalah ekonomi sirkular gitu ya. Artinya kalau saya terjemahkan secara mudahnya, dari sampah menjadi cuan. Mungkin begitu ya, boleh dikatakan seperti itu. Nah, ini yang menarik ya pendengar ya, karena kita tidak hanya bicara soal bersih-bersih lingkungan ya, tetapi juga nanti kedepannya dalam mengarah soal kemandirian ekonomi. Nah, di Green Prosa ini, magot-magot ini kan tidak dibuang begitu setelah kenyang makan sampah kan ya, Mas Mujib ya. Seperti apa prosesnya segitu? Sehingga tadi di awal juga sudah disampaikan, beli satu dapat satu gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan secara lengkap nih, seperti apa dari awal magot ini makan sampah, kemudian berikutnya prosesnya sampai terakhir keluar menjadi pupuk atau pakan ternak gitu. Silakan bisa diceritakan secara lengkap ini, Mas Mujib.
2: Ya, jadi kita prosesnya sampah itu datang karena sampah kita, kalau kita sampah dari horeka atau tempat semua klien kita itu sampahnya terlalu akur, campur ya. Terlalu akur.
1: Iya, betul.
2: Ada yang dimasukin kresek, dikresekin lagi.
1: Kresekin lagi. Iya, betul.
2: Karena pengen tidak bau.
1: Iya,
2: gitu. Ya wajar. Kita enggak sukalah kalau yang bau-bau gitu. Sampah masuk ke tempat kita akan pilah manual untuk material-material yang prosesnya ya di tempat kami ya, itu yang bisa didaur ulang kita pilah dulu. Kemudian untuk khusus organik itu akan kita buburkan, kita proses, kita jadiin bubur. Kalau bahasa operator-operator kami, bursa, bubur sampah.
1: Oke, okay, gitu. Bursa.
2: Nggak bisa diaduk,

0: sertifikasi kita tambahin beberapa, apakah ada yang kurang. Biasanya kan NPK-nya ada yang kurang, kita tambahkan untuk jadi pupuk pertanian, pupuk organik yang pasti. Yang kedua, magetnya sendiri langsung kita keringkan pakai insect microwave. Kalau di kami ada pengeringan pakai microwave, atau dulu zaman kita berjuang, sekarang juga masih berjuang sih. Zaman awal kita pakai beli microwave rumahan tuh, yang merek-merek rumah-rumahan yang biasa buat bikin
1: Buat
0: roti
1: roti ya.
0: manisin itu. Nah, itu kita punya tuh. Dulu saya punya, dulu kami punya 20, kayak nonton film lah, nyala mati gantian gitu.
1: Oh, iya.
0: Nah, itu kita keringkan. Jadi bentuknya kayak popcorn, ngembang gitu.
1: Kembang.
0: Habis itu kita jual. Kalau ya ini saya sedikit promosi buat teman-teman pendengar RRI semua ya di Surakarta dan yang lain, kalau mau beli maggot, punya ikan koi, punya sugar glider, punya kucing, punya dan yang lain, bisa order di marketplace kita, namanya Green Prosa,
1: Green Prosa.
0: Atau Mister Maggot, bisa ada di semua marketplace. Sorry ya mas, saya promosi ya sekalian kan.
1: Nggak apa-apa, dikit nggak apa-apa kok. wah luar biasa nih.
0: Gitu.
1: Baik. Jadi
0: saya juga alhamdulillah udah ekspor mas untuk si maggot keringnya ini.
1: Baik.
0: Gitu.
1: Luar
0: jadi
1: biasa.
0: Kualitas kita ada kualitas ekspor.
1: Mantap. Baik, ternyata sudah ada pendengar kita yang bergabung ini, Mas Mujib, saya bacakan langsung ya via WA. Selamat sore ya Bapak narasumber. Wah keren ya terkait dengan maggot ini. Pertanyaan saya, apakah masyarakat seperti saya, siklus rumah tangga, apakah bisa mengelola sampah sendiri dengan menggunakan maggot ini, dan bagaimana caranya saya bisa mendapatkan bibit maggot tersebut, dan kira-kira butuh lahan seluas apa, misalkan saya di rumah ingin sampah-sampah saya, terutama sampah sisa makanan itu, tidak terbuang ke tempat sampah. Dari Pak Rahman yang ada di Banjarnegara. Oh, namanya sama, Mujibur Rahman. Oke, silakan Mas Mujib.
0: Pasaran sih emang nama saya mas. Ya, buat Pak Rahman nih, kalau mau budidaya maggot, kita ada banyak. Kita punya plasma, bisa di Jabodetabek. Dulu kita di Banyumas cukup banyak, tapi karena memang kita lebih banyak aktivitas di Jabodetabek, ada, kita bikin program dengan RW-RW, programnya adalah untuk masing-masing RW, ada bikin rumah maggot gitu. Jadi bukan cuma rumah orang, kita juga bikin rumah maggot. Nah, rumah maggot ini luasnya cuma 50 meter persegi.
1: 50 meter persegi.
0: Untuk ngelola sampah satu RW. Kurang lebih 200 kilo sampai 300 kilo. Jangan salah loh, satu RW itu sisa makanan kita, kalau di daerah yang agak padat di Depok bisa sampai 200 kilo. Mungkin kalau di daerah Banjarnegara saya yakin mungkin setengahnya, karena kita tuh memang sudah kuadratnya doyan makan.
1: Iya, betul.
0: Orang Indonesia ini jadi setiap rumah itu kita minta untuk milah sampah sisa makanannya, digantung pakai kresek. Nah, nanti petugas atau Pak Rahman mau bikin sendiri itu tinggal ngambilin tuh. Nanti dibawa ke rumah maggotnya. Budidayanya seperti yang ada di belakang layar saya ini, boxnya bertingkat gitu. Nah, jadi kita punya apartemen maggot. Sama kalau mau cari fasilitas mana, order di marketplace kita. Itu ada. Bibitnya juga ada di marketplace kita. Ya. Cukup cari aja tokonya Green Prosa atau Mr. Maggot. Kita brandnya namanya Mr. Maggot dan Green Prosa. Nah, itu bisa dicek tuh ada alat-alatnya dan yang lain. Atau kalau memulai dari sederhana, saat dulu kami bisa bikin rak-rak pakai kayu dan yang lain gitu. Bibitnya yang beli, cukup beli bibitnya aja. Gitu. Jadi kita juga provide itu. Banyak kok di marketplace, bahkan bukan cuma kami, kita kalau telur dan yang lain tuh ada breeder-breeder telur rekanan kita.
1: Itu harganya berapa sih kalau mau beli bibitnya begitu Mas Mujib?
0: Tebak Mas Arya harganya berapa?
1: 15.000.
0: 1 kilo.
1: 15.000.
0: Salah Mas.
1: Salah.
0: telur maggot itu 1 kilo 1.500.000.
1: Oh, 1 kilo. Oh, 1 kilo ya.
0: 1 kilo.
1: Oh.
0: Karena kita nggak butuh 1 kilo, mas. Kita cuma butuh beberapa gram aja.
1: Ah, kan. Jadi, berarti ya, belinya tuh berapa?
0: Kita rata-rata 2.500 sampai 3.000. Kalau di marketplace. Dulu saat awal kami mulai, maggot ini kan asalnya dari hutan Amazon.
1: Oh.

0: ada di Indonesia sebenarnya secara spesies saudaranya gitu, tapi mungkin karena nggak kenal, jadi kita ambil yang dari Amazon. namanya yang dulu awal-awal kita beli 1 gramnya itu saat itu 10.000, berarti kan 1 kilonya 10 juta. Ini lebih mahal daripada ya 11-12 lah sama kaviar gitu. Cuman gak bisa dimakan, gak bisa diceplok juga.
1: Iya, tapi kan itu dampaknya luar biasa dan itu ada potensi cuan di sana begitu ya Mas Mujib ya.
0: Ya, ada potensi rupiah dan pastinya bisa mengelola lingkungan. Kuncinya adalah kalau kita memang membersihin lingkungan kita, bebas bau dan yang lain, yang BSF adalah salah satu solusi yang cepat lah gitu.
1: Oke. Baik, ini sudah ada pendengar kita yang bertanya kembali. Selamat sore Pak Mujib, saya Ibu Dewi yang ada di Kebumen. Kalau misalkan saya dari luar kota kemudian beli, apakah ada pendampingan dari tim Green Prosa sendiri atau ada pelatihan bagi kami yang pemula? Karena terus terang di daerah saya masalah sampah ini masih menjadi masalah yang cukup pelik ya. Masyarakat suka membuang sampah sembarangan. Nah, saya mendengarkan ini kok saya jadi tertarik. Nah, bagaimana saya mengawali untuk ikut berkontribusi, ya walaupun nanti itu ujung-ujungnya cuan, tapi saya pengen kontribusi menyelamatkan lingkungan. Nah, ini caranya bagaimana Mas Mujib? Oke.
0: Oh ya, terima kasih nih Bu Dewi yang sudah ada rasa untuk lingkungan dan yang lain. Pertama, fun fact-nya Mas Arya, 343 kabupaten kota di Indonesia statusnya sekarang itu darurat sampah.
1: Oke.
0: Gitu. Semua TPA itu sudah keadaannya overload.
1: Betul, betul.
0: Itu yang terdata, belum yang liar dan yang lain gitu. Nah, makanya presiden kita kan kemarin juga berpidato 2028 Indonesia harus bersih. Dari Sabang sampai Merauke sampahnya. Nah, ini semua lagi bergerak ke sana. Kita perlu ada seperti Bu Dewi yang sadar lingkungan dan yang lain. Kalau mau tentang pelatihan pengolahan sampah dan yang lain, kita sangat terbuka. Kita biasa ada event pelatihan online atau visit online ke site kami juga bisa. Ada training pengolahan sampah gitu, itu bisa datang ke tempat kami atau ada pelatihan online di tempat kita. Yang jelas kalau kita mau ngomong pertanyaannya basicnya bagaimana kita mau memulai, hayuk mulai dari rumah. Simpelnya adalah mulai dari rumah sendiri. Pasti karena kita di Jateng DIY, warganya guyub, dekat dan yang lain, kalau melakukan sesuatu yang unik-unik pasti akan jadi omongan tetangga. Kan ini omong unik baik gitu kan dalam
1: artian. Iya, betul, betul.
0: Ngapain sih itu? Ngelola sampah. Oh, apa sih? Nah, dari situ kita bisa ngomong, ngajak orang untuk datang atau ngajak orang untuk hibah. Minimal itu dulu kan. Kita harus membuat perhatian di antara orang-orang yang sekarang tersibukan dengan dunia sosmed dan gadgetnya gitu. Jadi mulailah dari situ. Mulai dari rumah, mulai ada lakukan budidaya maggot. Baunya sedikit pasti akan kecium gitu kan. Barulah kita nanti ajak mungkin tingkat RT dan yang lain, komunal, pilah yang bisa dipilah, olah yang bisa diolah gitu. Yang selalu saya bilang kepada teman-teman yang pemula dan yang lain. Dulu kami pun berangkat dari komunitas yang memang peduli lingkungan, yang mulainya gimana ya, mulai dari lingkungan kami gitu. Saya mulai dulu, kenapa saya mengolah sampah, sebenarnya yang basicnya nggak di situ. Saya ngolah sampah itu karena kontrakan di atas tempat saya tinggal, jadi posisinya kontrakan saya itu lebih rendah dibandingin tempat tumpukan sampah yang ada gitu. Jadi jalannya tuh kita di bawah jalan gitu. Nah, orang buang sampahnya di atasnya, ya baunya mantap ke bawah gitu. Nah, dari situ saya mulai ngolah sampah. Dan founder lainnya ada yang mulai dari karena karyawannya banyak, oh sampahnya di kantor. Ini mulai dari situ. Itu yang terjadi kita lakukan. Mulai dari tempatmu dan rumah kita gitu.
1: Baik, iya cukup menarik. Ini sudah ada beberapa yang bertanya lagi Mas Mujib, tapi kita harus break dulu ya Mas Mujib ya. Nanti setelah ini kita hadir kembali untuk Anda pendengar baik yang ada di Surakarta, Semarang maupun Yogyakarta yang akan bergabung bersama kami. Saya persilakan kembali di 6323 36, 0281 6323 36, atau via call WA 0811 2540 911. Kami hadir kembali setelah yang satu ini.

0: Mendengar masih dalam Green Radio bersama saya Arya Setia dari Pro 1 RRI Purwakarta. Kita masih berbincang ya terkait dengan bijak lola sampah dengan budidaya maggot. Masih bersama narasumber kita ada Mas Mujibur Rahman SPT. Beliau adalah founder Green Prosa. Oke, Mas Mujib, kita lanjut lagi nih. Sudah ada pendengar kita yang bertanya. Saya langsung baca saja WA-nya. Selamat sore Mas Mujib dan juga Mas Arya. Menarik ya, saya salut dengan orang-orang seperti Mas Mujib dan kawan-kawan ini yang peduli dengan sampah. Di satu sisi banyak orang yang tidak peduli, tapi Mas Mujib peduli. Dan tadi katanya sudah lama walaupun tidak terekspos media, tapi ternyata bisa membuat perubahan yang nyata bagi lingkungan. Nah, mungkin dengan adanya cuan ini sudah menjadi satu anugerah bagi Mas Mujib dan kawan-kawan yang sudah peduli dengan sampah. Cuma pertanyaan saya begini, apakah dari pemerintah sudah menggandeng pihak-pihak seperti Green Prosa ini dalam rangka penyelesaian sampah ini? Apalagi di situ ada nilai cuan. Apakah sudah ada komunikasi dengan pemerintah atau bagaimana, terutama Kementerian Lingkungan Hidup dan kementerian-kementerian yang lainnya? Dari Pak Arifin yang ada di Klaten. Nah, mungkin nih Mas Mujib, menarik ini pertanyaannya nih.
1: Iya, terima kasih Pak Arifin. Kalau apakah sudah berkomunikasi sama pemerintah? Oh, saya sudah. Kayaknya saya sudah keliling Indonesia gitu.
0: Mantap.
1: Sudah ketemu pimpinan daerah dan yang lain.
0: Okay.
1: Ada keinginan di masing-masing daerah untuk mengelola sampah. Ya, itu sudah satu langkah lebih baik. Saya biar nanti dikiranya saya oposisi lagi kalau saya kritik dan yang lain.
0: Yes, yeah.
1: Sudah banyak keinginan okay. di kabupaten kota dan yang lain. Tetapi semuanya kaget ketika melihat, oh ternyata biaya pengolahan sampah ini nggak kecil. Fun fact, Mas Arya, anggaran untuk pengolahan sampah di APBD kita hampir di semua kabupaten kota tidak lebih dari 1%.
0: Oke.
1: Dan pengolahan sampah belum menjadi kebutuhan dasar. Makanya mungkin tahun ini sudah ada. Kayaknya mulai tahun ini atau tahun kemarin baru di beberapa kabupaten kota karena sudah darurat sampah, mereka menganggarkan lebih. Harusnya, idealnya menurut kami, harusnya setiap kabupaten kota itu menganggarkan 3-5% untuk pengolahan sampah. Kenapa? Karena ini menjadi tantangan yang serius bagi kita gitu. Kami kalau apakah sudah dinotis sama Kementerian Lingkungan Hidup BPDL, kita sudah ketemu Pak Menteri saat kemarin, Pak Menteri yang sebelum sekarang, karena kan baru banget ganti Pak Jumhur.
0: Betul.
1: Pak Hani Faisal sudah datang ke tempat kami.
0: Helmi.
1: Sudah memberikan testimoni, sudah memberikan selamat. Nah, itu apa namanya, beliau sudah banyak concern, salah satunya kayaklah banyak tutupin TPA dan yang lain karena menurutnya tidak baik. Cuma ternyata memang rata-rata hampir kaget ketika biayanya ini cukup besar. Nah, bagaimana untuk mengurangi itu? Masyarakat juga harus ambil peran. Kita tidak boleh juga selalu menyalahkan pemerintah dan yang karena sampah ini adalah sampahku tanggung jawabku gitu kan tagline-nya. Jadi ya kita harus mengurangi sampah kita dan yang lain. Baru kalau kita sudah milah, sudah apa, sudah itu, baru kita protes kalau tidak dilayani pengolahan sampahnya. Nah, jadi mulailah pilah dari kita. Jadi harus gerakan bersama. Untuk apa? Agar juga kenapa? Biayanya nggak besar. Kalau biayanya terlalu besar pun, otomatis malah tidak dilakukan kemungkinan sama pemerintah karena ada prioritas lain. Yang kedua, akhirnya ketika biayanya besar, ya masa uang kita yang diberikan negara dalam bentuk pajak atau apapun lainnya hanya untuk ngurusin sampah gitu, ya akan kurang baik kan, masih banyak prioritas lainnya. Tapi makanya peran masyarakat itu penting untuk pilah untuk mengurangi biaya pengolahan. Karena kami mengalami sendiri, kita sebagai swasta ini manpowernya cukup besar. Standar pengolahan sampah satu itu, ya Bapak Ibu bisa lihat khususnya Jateng DIY, berapa sih biaya rata-rata bulanan pengolahan sampah Bahkan ada yang cuma 5.000 gitu. 5.000 bayar iuran sampah, mentok-mentok 15.000. Padahal Marlboro itu harganya 40.000, 50.000 itu bisa hampir dibeli setiap hari gitu. Tapi untuk bayar sampah lebih dari
0: Iya,
1: 50.000
0: betul-betul.
1: pasti
0: Oke. Okay.
1: ribet.
0: Iya,
1: Nah, itu
0: betul-betul.
1: yang terjadi. Jadi masyarakat juga harus ada kemauan untuk membayar kalau tidak mau mengelola. Jadi konsekuensinya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Pemerintah, kita selalu bilang, saya selalu bilang, selalu kencang bahwa tidak ada ceritanya sampah jadi berkah. Saya itu tuh kalimatnya hilang, Pak. Saya selalu bilang tuh sama bupati atau sama kepala dinas, Pak, itu frase itu tuh kayaknya apa namanya ya itu ya, kosakatanya, frasanya tuh ada yang hilang. Sampah menjadi berkah. Wow, dibilang emas hitam, emas A, emas apa aja lah gitu, Mas Mujib
0: Oke.
1: paling ya.
0: Siap.
1: Dan apa yang saya selalu bilang, sampah menjadi berkah. Itu hilang, Pak, koma sama kalimat selanjutnya. Kalau
0: Kau.
1: dipilah, itu dan
0: Oke.
1: diolah, ya itu. Tapi hanya selesai dari sampah menjadi berkah. Makanya kampanyenya nggak selesai, gitu. Ini menjadi kritikal bersama buat kita, bahkan buat stakeholder yang memiliki kebijakan, pemerintah-pemerintah juga harus turut aktif. Jangan cuma pilah sampah, pilah sampah. Nah, habis dipilah, diapain? Nah, itu juga jadi pertanyaan.
0: Ya.
1: Jadinya tempatnya belum ada. Pilah sampah. Habis itu narik sampahnya masih dicampur.
0: Iya, saya sering
1: Habis
0: lihat
1: itu,
0: itu. Ya, betul-betul.
1: nah, sebenarnya kan kita bisa tiru Jepang. Jepang ini kendaraannya tetap satu karena hemat anggaran. Ya, berarti hari ini sampah ini yang diambil biar yang di dalam mobil tuh sama. Kalau sekarang pilah sampah tapi di mobil sampah jadi akur deh,
0: Iya.
1: kan ada kampus ketemu nasi atau apa ya, kita kumpul lagi gitu. Nah, yang akhirnya
0: Oke.
1: sampah kita sulit diolah gitu,
0: Oh,
1: Mas.
0: oke.
1: Itu
0: Baik.
1: dan fasilitas-fasilitas pemerintah jangan FOMO. Ini pemerintah juga kita sering FOMO gitu. Oh, teknologi ini keren. Nah, ditiru.
0: Oke.
1: Padahal di Amerika, atau kita niru Eropa atau niru Jepang. Loh, di Eropa itu negaranya karakter sampahnya beda. Makanan di Indonesia itu banyak kuahnya, banyak ini. Ya nggak bisa dong mesinnya sama. Orang Indonesia lebih suka pakai kresek ke
0: Iya.
1: pasar. Orang bule lebih seneng bawa apa goodie bag dan
0: Oke.
1: yang lain. Nah, ini sudah beda gitu. Itu yang harus kita perhatiin. Ya, saya termasuk orang yang mungkin agak sedikit menolak kampen no plastik, no plastik. Plastik itu ada diciptakan manusia untuk menolong kehidupan kita.
0: Oke.
1: Yang salah bukan plastiknya, tapi setelah kita pakai plastik diapain? Itu juga kita nggak, saya ngomong sampah secara general, apalagi organik. Kita yang makan nggak habis terus dibuang, bau, nyalahin sampah. Ya,
0: Sampah.
1: nggak bisa gitu juga. Orang kita yang makan gak habis gitu.
0: Oke.
1: Itu sih
0: Baik.
1: Mas Arya.
0: Iya, baik. Luar biasa, tapi waktu kita tidak banyak ini. Ternyata waktunya sudah
1: Iya,
0: habis nih.
1: siap, siap.
0: Ya, mungkin singkat saja begini, Mas Mujib. Apa pesan Mas Mujib kepada masyarakat kita ya, agar mulai bijak mengelola sampah dari langkah yang paling sederhana, Mas Mujib?
1: Ya, buat teman-teman pendengar semua, pertama, ayo kita mulai dari, kalau dari, karena kita fokusnya di orga sampah maggot untuk organik, mulai dari habiskan makanannya.
0: Oke.
1: Masak yang tepat. Apalagi sekarang ada program fenomenal MBG.
0: MBG.
1: Makan, habiskan makanannya. Pastikan porsinya. Karena
0: Oh,
1: ini
0: oke.
1: menyumbang lebih banyak. Nah, habis itu gunakan kembali, gunakan ulang. Saya nggak mau ngomong pakai bahasa Inggris, takutnya nanti nggak mudeng juga gitu. Kita wong Jawa Tengah ngomongnya Jawa
0: Iya.
1: ngapak gitu kan, bandrek
0: Siap.
1: gitu kan. Nah, gunakan ulang, dipakai ulang. Kalau pakai kresek, kan kresek bisa tuh dipakai ulang, pakai ulang gitu. Kemudian yang terakhir baru diolah atau pilah. Kalau memang sudah sama sekali tidak harus tetap dijadi sampah, maka pilahlah. Itu yang harus menjadi dasar, baru kita ngomong olah pengolahan dan yang lain itu ada pemerintah atau apa. Nah, pemerintah mulailah tolong siapkan fasilitas yang standar. Ini jadi pesan buat semua pemerintah desa ya. Pemerintah tuh bukan cuma orang bupati ya, tapi RT, RW, lurah, bapak lurah semua, bapak camat semua juga tolong mulai olah sampah dari desa masing-masing, dari RT masing-masing, dari RW masing-masing gitu. Nah, kalau gitu semua terlaku, kita mungkin akan jauh lebih maju dibandingkan Jepang gitu. Karena saya yakin budaya Jawa itu lebih bagus dibanding budaya manapun. Kita punya tata krama, kita punya pola. Nah, cuma yang hilang di budidaya Jawa adalah olah sampah. Mungkin kitabnya hilang gitu.
0: Oke, baik, luar biasa Mas Mujib. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin saya tanyakan ya, tapi waktu kita terbatas, mungkin suatu saat bisa kita sambung lagi ya Mas Mujib ya. Jadi banyak sekali inspirasi yang bisa kita dapatkan dari obrolan kita, dari apa yang sudah disampaikan Mas Mujib. Salah satunya adalah bahwa sesuatu yang mungkin selama ini kita anggap bau, kita anggap jijik, atau kita anggap limbah, ternyata di tangan yang tepat seperti halnya di tangan Mas Mujib dan Green Prosa ini bisa menjadi salah satu solusi bagi bumi dan juga ekonomi kita gitu ya. Oke, terima kasih Mas Mujib sudah berbagi inspirasi di Green Radio sore hari ini. Sukses terus untuk Green Prosa dan semoga semakin semangat untuk menghijaukan Indonesia gitu ya. Oke, baik pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini kebersamaan kita dalam Green Radio produksi RRI Purwokerto. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa lagi. Saya Arya Setia pamit. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat sore pendengar, kami menyapa bersama Anda dalam Lintas di Jateng, menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah di Purwokerto, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Berita utama dalam Lintas di Jateng. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Komdigi RI menyoroti pentingnya pengaturan platform digital. Efisiensi anggaran membuat pekerja seni di Yogyakarta kelimpungan. Lintas di Jateng selengkapnya bersama saya, Manggala Putra. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Komdigi RI Nizar Patria menyoroti pentingnya pengaturan platform digital agar menjadi ruang aman, sehat, dan bermanfaat. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
1: Bagaimana mengatur platform ya agar dia bisa menjadi ruang digital yang bermanfaat.
2: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nezar Patria menilai tata kelola platform digital menjadi tantangan besar bagi negara-negara ASEAN. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri workshop UNESCO Guidelines for the Governance of Digital Platform di Auditorium FISIP Undip Semarang pada hari Kamis lalu. Menurut Nezar, ruang digital sangat berkembang pesat dan penyebaran informasi di media sosial terus meningkat. Ia menilai negara-negara ASEAN saat ini menghadapi persoalan yang sama, yakni bagaimana mengatur platform digital agar menjadi ruang yang aman, sehat, dan bermanfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi.
1: Jadi memang ini masalah yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN, bagaimana mengatur platform ya agar dia bisa menjadi ruang digital yang bermanfaat buat publik, sekaligus juga bagaimana dia bisa menjamin rasa aman ya buat semua pemakai atau pengguna platform digital ini, sehingga dia bisa memberikan manfaat yang besar.
2: Nezar menjelaskan pedoman platform digital tersebut menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, menurutnya perlu ada penguatan komunikasi dengan negara-negara ASEAN agar memiliki kesepahaman dalam menghadapi perkembangan teknologi digital yang terus berubah. Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja dalam kesempatan yang sama menilai tantangan pengawasan pemilu ke depan semakin kompleks seiring perkembangan platform digital dan meningkatnya penyebaran misinformasi serta disinformasi di media sosial.
3: Kalau kami lebih khusus di pemilu, di election, sehingga kemudian kita bisa menangani misinformasi, disinformasi yang sangat banyak dilakukan di media digital atau sosial media platform.
2: Menurut Bagja, Indonesia perlu mempersiapkan tata kelola digital sejak dini menjelang tahapan pemilu yang tahapannya akan mulai berjalan pada tahun 2027 mendatang. Ia menjelaskan Bawaslu saat ini telah memiliki MOU dengan sejumlah platform digital sebagai landasan kerjasama menghadapi tahapan pemilu mendatang. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menginisiasi kurikulum perkoperasian yang ditargetkan akan diberlakukan tahun ajaran baru nanti. Kurikulum koperasi diharapkan dapat mengedukasi masyarakat tentang gotong royong ekonomi sejak dini. Berikut laporan selengkapnya.
4: Ini bahkan mungkin baru pertama di Indonesia.
5: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menginisiasi kurikulum perkoperasian yang diintegrasikan ke dalam pendidikan dasar hingga menengah. Kurikulum yang pertama di Indonesia ini bahkan ditargetkan mulai diterapkan pada tahun ajaran baru mendatang. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno saat acara Focus Group Discussion finalisasi insersi kurikulum pendidikan perkoperasian mengatakan inisiatif yang sejalan dengan program Koperasi Desa Merah Putih ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman ekonomi kerakyatan sejak dini. Kurikulum ini menekankan nilai kebersamaan, gotong royong, dan kedaulatan anggota sebagai fondasi utama ekonomi rakyat. Menurutnya, koperasi memiliki karakter berbeda dibandingkan bisnis konvensional karena memadukan nilai ekonomi dan sosial. Pemahaman tersebut dinilai penting untuk ditanamkan sejak bangku sekolah. Lebih lanjut, Sumarno menyebut rencana pengembangan kurikulum ini akan disampaikan kepada Kementerian Koperasi untuk didorong menjadi model secara nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap inisiatif ini dapat direplikasi di daerah lain di Indonesia.
6: Konsep ekonomi kerakyatan ini, kegotong royongan ini dengan memasukkan pemahaman pendidikan terkait dengan perkoperasian sejak dini, sejak SD, SMP, sampai SMA. Dari ini
5: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi telah menegaskan keberadaan koperasi di Jawa Tengah sangat penting sebagai penguat ekonomi rakyat, sebab koperasi memiliki peran strategis sebagai wadah ekonomi untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
7: Dengan adanya koperasi di wilayah kita, secara tidak langsung mengangkat ekonomi kerakyatan di tempat kita. Contoh misalkan, UMKM di tempat kita jumlahnya hampir 4,2 juta UMKM mikro, yang mereka harus bisa naik kelas menjadi UMKM kecil, bisa naik kelas menjadi UMKM yang sedang. Mikro itu kewajiban para bupati wali kota. Kalau sudah naik kelas, sudah menjadi kewajiban provinsi, yaitu kecil. Dia bisa kita ekspor nanti sudah menengah, dan itu semua perlu bimbingan, arahan, terutama pihak koperasi sebagai hubnya untuk merapkan spotting.
5: Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah Dwi Silo Raharjo menjelaskan kurikulum akan diterapkan di sekolah umum maupun madrasah. Program ini mencangkup satuan pendidikan di bawah Dinas Pendidikan dan juga Kementerian Agama. Ia menilai selama ini pendidikan ekonomi di sekolah masih bersifat umum dan belum menekankan aspek koperasi secara spesifik. Padahal pendidikan perkoperasian pernah menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan Indonesia pada era 1980-an. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Yogyakarta melakukan pemantauan hewan kurban secara langsung di peternakan. Selain memastikan ketersediaan stok, pengawasan juga difokuskan pada kesehatan ternak. Selengkapnya disampaikan reporter Nana Rohmana.
8: Limosin, metal, PO, Madura sama Onggol, Mas.
9: Onggol Pegon.
8: Apa? Yang paling diminati sapi limosin, Mbak. Limosin.
10: Harganya sekitar berapa masing-masing jenis itu, Pak?
8: Yang limosin itu banyak kan dari harga 25 sampai...
11: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Yogyakarta melakukan pemantauan hewan kurban di UD Segar Farm, Pakuncen Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Pemantauan dilakukan langsung oleh Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan bersama Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok hewan kurban sekaligus mengawasi kesehatan ternak menjelang Idul Adha. Pengawasan diperketat guna mengantisipasi penyebaran penyakit hewan menular seperti antraks dan penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Supidi, mengatakan pengawasan dilakukan sejak sebelum hingga setelah proses penyembelihan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan yang dipotong dalam kondisi sehat dan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Menurut Sukidi, hingga saat ini Kota Yogyakarta masih dinyatakan bebas dari kasus antraks.
12: Provinsi DIY yang terbebas dari penyakit itu baru Kota Yogyakarta. Mudah-mudahan tahun ini juga begitu.
13: Rahasianya?
12: Ya, rahasianya kita ketat melakukan pengawasan, Pak. Iya, jadi hewan yang masuk harus menyertakan SKKH dan sertifikat veteriner, SP. Setelah itu pun nanti kita periksa juga. Kalau ternyata sakit secara fisik, kita tolak untuk masuk ke Tanju.
11: Sementara itu, pemilik UD Segar Farm Sudiarsoyo mengatakan perawatan sapi dilakukan secara rutin dengan menjaga kebersihan kandang serta pemberian vitamin secara berkala. Tahun ini, pihaknya menyiapkan sekitar 250 hingga 300 ekor sapi berbagai jenis untuk memenuhi kebutuhan kurban masyarakat.
12: Ya, harus makan bersih, Mas. Karena sapi banyak, kan. Vitamin harus kasih terus, suntik terus vitamin. Paling enggak, nanti 4 hari, 5 hari kita vitamin lagi. Nanti setelah hamil 5, kita berhenti kasih vitamin.
11: Ia menambahkan sapi jenis limosin masih menjadi favorit pembeli karena ukuran tubuhnya yang besar. Harga satu ekor sapi limosin dipasarkan sekitar 25 hingga 30 juta rupiah.
0: Pendengar, efisiensi anggaran membuat pekerja seni di Yogyakarta kelimpungan. Banyak komunitas seni mulai mencari alternatif sumber pembiayaan, salah satunya dengan berburu program hibah. Berita selengkapnya bersama Bulan Anita.
14: Artinya kan memang ada seniman yang barangkali menggantungkan ekonominya di keseniannya. Ya, karena ada efisiensi, saya pikir juga punya.
15: Efisiensi anggaran yang digulirkan pemerintah mulai 2026 ini mulai dirasakan dampaknya di sektor industri kreatif dan seni di Yogyakarta. Penurunan dana transfer pusat ke daerah dan dana keistimewaan atau dana IS yang juga turun membuat sejumlah program Pemda DIY termasuk yang berkaitan dengan seni kebudayaan mengalami penyesuaian. Eliandra, kurator sekaligus seniman teater di Sela Yogyakarta Urban Theater Festival Festival di Taman Budaya Yogyakarta mengaku pengurangan anggaran tersebut berpotensi mempengaruhi ekosistem seni yang selama ini hidup dari berbagai kegiatan pertunjukan dan festival.
14: Ya, nek dampak dari efisiensi memang beberapa merasakan, tapi memang yang dirasakan beberapa teman-teman yang kami dengar sebagai kurator kan memang di kabupaten kan karena efisiensi ini kan agak mengurangi kegiatan-kegiatan dan produktivitas berkesenian khusus. Misal di kabupaten itu ada yang namanya, yang saya tahu ada kelurahan budaya itu juga berdampak luar biasa. Jadi memang kegiatannya kemudian tidak regeng seperti dulu ya. Jadi ya mereka latihan karena memang mung nek ana pentas misalnya ada fasilitasi dari pemerintah. Apa contoh Selasa Wagen yang di Malioboro. Jadi sudah kelihatannya sudah tidak seperti yang sebelum efisiensi.
15: Dari pemetaan yang dilakukan melalui berbagai program open call, tercatat ratusan kelompok teater aktif. Namun, tidak semua kelompok memiliki akses panggung atau dukungan dana yang memadai. Karena itu, banyak komunitas seni kini mulai mencari alternatif sumber pembiayaan. Salah satunya dengan berburu program hibah kebudayaan dari pemerintah pusat yang jumlahnya pun sangat minim.
14: Hibah negara yang paling cocok. Satu, kalau Jogja ada ini, lini masa. Pusat punya Dana Indonesia Raya. Belum lama ini juga BPK wilayah 10 juga mengeluarkan hibah itu. Nah, barangkali ini tiga platform-platform gede ini yang kemudian disasar untuk kelompok-kelompok yang mencoba bertahan sampai dengan sekarang. Kayaknya Rojo dalam tanda kutip mungkin melihat peluang dari hibah-hibah negara. Mau tidak mau. Selain itu ya mungkin ada yang inisiasi sendiri, tapi pemetaannya saya kurang paham betul sampai sejauh mana mereka geliatnya untuk seperti itu. Mungkin ada juga yang memang pentas untuk di kelompoknya sendiri atau di wilayahnya sendiri juga masih ada.
15: Program hibah tersebut kini menjadi salah satu harapan bagi kelompok seni yang ingin terus berkarya. Namun mereka akhirnya harus memperebutkan hibah tersebut dengan tingkat persaingan yang tinggi.
0: Balai Pelatihan Pertanian Jawa Tengah bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal menggelar bimbingan teknis budidaya tanaman tembakau Angkatan 4 yang diadakan di gedung DPUPR Kabupaten Tegal. Sebanyak 30 petani tembakau dari berbagai wilayah di Kabupaten Tegal mengikuti kegiatan tersebut. Berikut selengkapnya laporan dari reporter Hanan.
9: Sebanyak 30 petani tembakau dari sejumlah wilayah di Kabupaten Tegal mengikuti kegiatan bimbingan teknis budidaya tanaman tembakau Angkatan 4 di Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari mulai Selasa 5 Mei 2026 hingga Kamis 7 Mei 2026 dengan dukungan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Bimbingan teknis digelar melalui kolaborasi Balai Pelatihan Pertanian Jawa Tengah bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal. Kegiatan tersebut diikuti oleh para petani dari sejumlah wilayah pengembangan tembakau di Kabupaten Tegal seperti Kecamatan Bojong, Bumi Jawa, dan Batu Mirah. Penyuluh Pertanian Kecamatan Bumi Jawa, Taufik Andrian mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan petani terkait budidaya tembakau berkualitas. Para petani juga dikenalkan dengan standar bahan baku yang dibutuhkan industri.
13: Tujuannya kami di sini itu lebih ke pengetahuan petani bahwa tembakau itu bukan hanya untuk konsumsi pribadi, tapi dari pihak PT pun membutuhkan bahan baku tembakau dari petani-petani Kabupaten Tegal.
9: Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan materi dan praktik mulai dari pembibitan hingga pengolahan hasil panen dari narasumber terpilih. Petani tembakau juga dibekali dengan pemahaman mengenai standar kualitas tembakau yang dibutuhkan pabrikan. Salah satu peserta pelatihan, Hafid, mengatakan para petani tembakau diajarkan teknik pembibitan yang baik agar hasil panen memenuhi spesifikasi industri. Menurutnya, pelatihan tembakau menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap petani tembakau.
13: Dengan adanya pelatihan ini, untuk petani itu support dari pemerintah melalui dana hasil cukai tembakau itu ada perhatian lah. Jadi sinkron dengan apa yang diinginkan oleh petani-petani tembakau.
9: Hafid mengaku optimis terhadap perkembangan tembakau di Kabupaten Tegal setelah kelompoknya meraih juara 3 kategori tembakau lembut tanun Tembagung dalam ajang Pekan Agro Digital dan Inovasi Jawa Tengah. Ia menilai capaian tersebut menjadi motivasi bagi petani lokal untuk meningkatkan kualitas hasil panen. Melalui bimbingan teknis tersebut, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas budidaya dan hasil produksi tembakau petani di Kabupaten Tegal. Melalui peningkatan kualitas sumber daya petani dan pengembangan komoditas tembakau, sektor perkebunan diharapkan semakin berkembang dan mampu memenuhi kebutuhan industri. Dari Kabupaten Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Kita beralih mendengar, pemerintah Desa Kalibagor Banyumas mendapat bantuan kendaraan operasional berupa mobil siaga. Kendaraan tersebut diperoleh dari program Corporate Social Responsibility atau CSR dari perusahaan daerah. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
16: Pemerintah Desa Kalibagor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas kini memiliki kendaraan operasional berupa mobil siaga yang didapat dari program Corporate Social Responsibility atau CSR dari PT PPR PKK Purwokerto. Mobil tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono pada Kamis kemarin. Kepala Desa Kalibagor, Slamet Rianto, menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan mobil siaga tersebut. Ia menilai kendaraan ini sangat membantu peningkatan layanan bagi masyarakat di desanya, terutama untuk keperluan sosial dan pelayanan kesehatan. Menurutnya, selama ini warga kerap menggunakan mobil bak terbuka untuk keperluan darurat atau mengantar warga yang sakit. Dengan adanya mobil siaga, Slamet berharap layanan darurat di desanya bisa lebih cepat dan aman.
17: Lambatnya jelas, terima kasih. Lambatnya jelas untuk membantu masyarakat miskin yang sering kali kalau sakit, dedakan itu perlu bantuan darurat. Sehingga kami berupaya ingin adanya mobil siaga desa, namun karena keterbatasan anggaran dan di Kalibagor itu sudah ada mobil sampah, sehingga kami sudah berani. Salah satu cara saya melalui permohonan bantuan dana desa ini ke PKP.
16: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT PPR PKK Purwokerto Sugeng Priyono menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan yang disalurkan sesuai kebutuhan desa penerima. Ia berharap program CSR ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
18: Untuk program tanggung jawab sosial, sebagaimana diatur dalam peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah, juga peraturan daerah Kabupaten Banyumas. Jadi program ini memang menjadi sebuah kewajiban sebagaimana dipatuhi juga di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Bahwa kami melaksanakan komitmen ini secara rutin. Dan untuk Kabupaten Banyumas sendiri, kami untuk sektor pelayanan kesehatan, kemudian juga untuk kesejahteraan sosial, seni budaya dan sebagainya rutin, dan kali ini kita berikan mobil siaga untuk pelayanan kesehatan di masyarakat Desa Kalibagor. Semoga bermanfaat.
16: Sementara itu, Bupati Sadewo Trilastiono menyampaikan apresiasi kepada pihak PT PPR PKK Purwokerto atas kepedulian sosial yang diberikan melalui program CSR. Ia menegaskan bantuan ini bukan hanya berupa fasilitas, tetapi juga bentuk kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di tingkat desa. Bupati juga menekankan agar mobil siaga tersebut digunakan secara optimal, terutama untuk pelayanan kesehatan, penanganan keadaan darurat, serta kegiatan sosial yang membutuhkan mobilitas cepat. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pendengar, seorang guru olahraga ASN di salah satu SMP negeri di Kabupaten Wonogiri ditetapkan sebagai tersangka dugaan pelecehan terhadap siswinya di lingkungan sekolah. Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo kepada wartawan menyebut para korban rata-rata berusia 13 hingga 16 tahun.
19: Penyalahgunaan abuse of power tenaga pendidik guru SMP di salah satu Wonogiri.
20: Seorang ASN guru olahraga salah satu SMP negeri di Kabupaten Wonogiri berinisial J, warga Wonogiri, ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus pelecehan terhadap siswanya sendiri. Ironisnya, aksi itu dilakukan di lingkungan sekolah. Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo mengatakan korban rata-rata berusia 13-16 tahun. Wahyu mengatakan pelaku sudah melakukan kejahatannya sejak tahun 2013. Hal tersebut diketahui berdasarkan laporan korban.
19: Khususnya guru olahraga terhadap anak-anak didiknya, berarti kan anak-anak umur kurang lebih 13 tahun sampai 16 tahun SMP. dilakukan pelecehan seksual ini sudah berlangsung kalau sementara adalah dimulai yang korban sudah melapor di 2013.
20: Selain itu, J juga meminta nomor WhatsApp atau WA siswinya dan mengirim pesan yang mengarah ke pornografi. Diduga tersangka memiliki penyakit penyimpangan seksual. Kapolres menganggapi serius kasus pelecehan seksual ini, pihaknya membuka posko bagi korban lain untuk membuat laporan.
19: Kita akan memperlakukan ini secara serius. Korban sementara sudah diperiksa itu 5 orang. Ada yang sampai penyintas di 2013 kalau tidak salah, baru melapor. Artinya apa? Kita akan membuka ruang call center atau desk khusus untuk korban pelecehan seksual secara umum adalah seluruh di Wonogiri, secara khusus terhadap oknum guru ini.
20: Selama ini sudah ada 5 korban yang melapor ke pihak kepolisian. Namun diyakini angka tersebut bisa bertambah jika ada korban lainnya yang berani melapor. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Kita beralih pendengar, petugas gabungan yang terdiri dari BNN, Polres, Kodim hingga petugas rumah tahanan negara melakukan razia rutan kelas 2B Boyolali. Dari pemeriksaan itu ditemukan benda yang terlarang seperti korek api, tali hingga paku yang cukup banyak.
1: Itu nanti barang-barang ini akan kami data, kemudian akan kami sita.
21: Petugas gabungan yang terdiri dari Polres Boyolali, Badan Narkotika Nasional Kota BNNK Surakarta, penjaga rumah tahanan negara hingga Kodim Boyolali mengadakan razia ke rutan kelas 2B Boyolali. Selain memeriksa kamar-kamar dan warga binaan pemasyarakatan WBP, BNNK Surakarta juga melakukan tes urin secara acak kepada tahanan serta petugas penjaga. Dari pemeriksaan ini ditemukan benda yang terlarang seperti korek api, tali, hingga paku yang cukup banyak. Kepala Rutan Kelas 2B Boyolali, Ervans Bahrudin Mulyanto, menegaskan barang temuan ini akan dimusnahkan dan didata pemiliknya.
1: Tentu nanti barang-barang ini akan kami data, kemudian akan kami sita, dan nanti akan kami musnahkan. Karena ini ada beberapa yang bisa berpotensi terhadap gangguan keamanan dan ketertiban. Tapi alhamdulillah berkat razia hari ini kita temukan sehingga potensi terhadap gangguan keamanan bisa kita betul-betul kita cegah. Nanti kami data terlebih dahulu, kami pastikan dulu siapa yang mempunyai. Ini akan kami periksa, tentu akan kami BAP. Alasannya ini untuk apa, berasal dari mana. Nah, nanti selanjutnya akan diberikan sanksi jika memang terbukti mengakuin ini bersumber dari mana dan untuk tujuan yang membahayakan. Kalau membahayakan sekali ya, tentu akan kami tindak secara tegas.
21: Sementara itu ditemui di lokasi petugas pengelola data dan informasi BNNK Surakarta Risto Analianto yang ikut dalam razia gabungan memberikan apresiasi kepada rutan kelas 2B Boyolali yang sudah mengajak BNNK ikut terjun dalam razia bersama.
22: Dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala, Pak Irfan, yang memberikan apresiasi karena sudah mengajak kami khususnya BNN Kota Surakarta untuk sama-sama menjaga khususnya di rutan bersih dari narkoba, handphone dan segala sesuatu yang memberikan gangguan atau ancaman kepada sama warga. Kami juga turut mengapresiasi kegiatan ini untuk bisa sama-sama selalu bersinergi untuk memberantas narkoba.
21: Dikatakan Risto Analianto juga bahwa razia ini dilakukan serentak oleh BNNK Surakarta di Solo Raya. Menurutnya juga dari data peredaran narkoba, Kota Bengawan masih paling tinggi jika dibandingkan wilayah lain di Solo Raya. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Pendengar, demikian info lintas DIY Jateng sore hari ini. Selamat sore dan terima kasih.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: Lalu?
1: Ya iyalah saya tahu. Kelima orang tadi itu mendonorkan darahnya untuk Mas.
0: Hah? Beneran, Sus?
1: Ya iyalah. Masnya tadi kehilangan banyak darah. Perlu Mas ketahui nih, bahwa satu kantong darah mampu menyelamatkan nyawa seseorang, termasuk nyawanya Mas.
0: Gitu ya, Sus?
1: Benar. Jadi dengan berdonor darah, kita sudah melakukan aksi nyata untuk kemanusiaan.
0: Jadi malu saya?
1: Malu kok terusan.

Selamat sore, pendengar masih bersama dengan Semarang Sore ini ya. Masih ada saya Aldi yang menemani Anda saat ini. Dan bagaimana kabarnya sore hari ini? Semoga yang bersiap-siap untuk berakhir pekan bisa menikmati perjalanan ya dengan mendengarkan siaran Pro 1. Ini kalau Anda punya rencana untuk jalan-jalan dan masih belum tahu mau kemana ya, Anda mungkin bisa melihat pendengar bagaimana serunya pameran seni ukir berbasis riset dan juga sejarah ya, yang sekarang juga sedang digelar di Museum Nasional. Jadi ini menghadirkan karya sejarah dari Jepara ya, bagaimana Tatah 2026 dengan judul Suluk Suk

kur dari Jepara pendengar. Dan targetnya ini adalah untuk bisa menggait 2000 lebih orang ya, dari mulai tanggal 30 April sampai dengan bulan Mei pendengar. Ini menjadi sebuah pameran yang sangat-sangat apa ya, menjunjung tinggi ya, bagaimana Jepara juga kita kenal sebagai kota ukir pendengar. Karena emang Jepara itu bukan hanya sebagai bentuk kota yang menghasilkan sebuah karya ukir, tapi juga bagaimana itu menjadi identitas budaya yang sampai dengan sekarang juga masih berkembang gitu ya. Jadi untuk pameran sendiri, ini harapannya juga banyak ya, menginspirasi masyarakat yang menontonnya langsung. Dan tidak hanya itu, ini juga bisa menjadi bagian bagaimana masyarakat dari luar Jepara ini bisa melihat langsung bagaimana sih indahnya ya, terus juga apa karya ukir yang mungkin juga tidak akan bisa digantikan dengan mesin gitu ya pendengar ya. Jadi silakan ya, jika Anda pengen melihat ini, bisa melihat bagaimana indahnya hasil-hasil karya yang dihasilkan oleh maestro dan juga seniman ukir dari Jepara.

Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya. Bisa menikmati siaran Piala Dunia. Semoga di masa-masa yang akan datang, RRI Semarang lebih jaya dan lebih menyasar rakyat Indonesia. Terima kasih.

0: Berikan kita akan coba update dulu ya bagaimana perkiraan cuaca untuk sore dan juga malam nanti. Khusus nih buat yang nanti akan bermalam mingguan bersama. Ada prakirawan Winda dari BMKG kelas 2 Matiani Semarang yang siap melaporkan. Rekan Winda, silakan laporan Anda.
1: Oke, baik, terima kasih. Selamat sore. Berikut selengkapnya dari Stasiun Meteorologi Matiani Semarang kami sampaikan. Perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Berlaku hingga awal malam hari nanti. Untuk wilayah Kota Semarang secara umum sore hingga awal malam hari ini berpotensi hujan ringan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 25 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 85%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya sore hingga malam hari ini. Secara umum berawan, potensi hujan ringan hingga sedang tersebar tidak merata di wilayah Jawa Tengah. Untuk hujan sedang lebat yang dapat disertai petir dan juga angin kencang dengan durasi singkat, berpotensi terjadi terutama di sekitar wilayah pegunungan dan juga dataran tinggi, serta sebagian wilayah Jateng bagian timur. Waspada potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, sambaran petir, dan lain sebagainya. Informasi untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca hari ini.
0: Baik, terima kasih informasinya. Selamat kembali bertugas.
1: Terima kasih, selamat sore.

0: Pro 2 Fem, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

untuk Anda pendengar yang sore ini masih beraktivitas, kami menunggu ya informasi dari Anda. Silakan jika Anda sedang ada di jalan, boleh melaporkan sekarang ada di titik mana pendengar. Boleh bergabung ya di 02483166686 atau 0816666886 ya. Anda juga bisa mendengarkan siaran Pro 1 lewat aplikasi RRI Digital. Jadi silakan bisa diunduh lewat handphone Anda pendengar ya. Satu yang tidak boleh terlewatkan adalah bagaimana kita ini mengantisipasi penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Memang ini menjadi ancaman ya pendengar ya. Jadi di Kendal ini ada 5 warga RT3 RW2 di Karangmulyo Pegandon yang positif terkena DB ya. Dan sebagai antisipasi supaya tidak bertambah, Dinkes Kendalnya menurunkan tim fogging di wilayah tersebut pada hari Jumat kemarin pendengar. Jadi Kepala Dusun Karang Joho, Bapak Fajar ini mengatakan bahwa dalam sebulan ada 5 kasus DB di wilayah RT3 dan semuanya anak-anak gitu ya. Jadi mereka menjalani perawatan di rumah sakit selama beberapa hari pendengar. Jadi pihak wilayah yang terkena ini ya, pihak klaster ini juga mengatakan bahwa fogging sendiri diminta semua warga. Jadi karena adanya kasus tersebut maka diajukanlah ke RT RW dan langsung teruskan ke tingkat Dinkes ya pendengar ya. Kita harapkan semoga ini bisa menjadi langkah yang antisipatif ya untuk bisa mengurangi jentik nyamuk. Karena untuk cuaca ya yang sekarang sering berubah-ubah dari mulai panas, hujan, itu juga bisa berpengaruh pada imun. Nah makanya selain imun juga kondisi basah ya, di mana ada genangan juga menjadi tempat nyamuk untuk tubuh. Jadi silakan untuk Anda kalau misalkan besok tidak ada agenda, biasa ya hari Minggu diisi dengan kerja bakti 3M pendengar.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Pendengar, sore ini kami hadirkan informasi dari masyarakat ya, dan saat ini kami akan menghadirkan bagaimana situasi Babing Kamtibmas ya, bagaimana juga untuk mencegah gangguan Kamtibmas bersama dengan Babing Kamtibmas Kelurahan Karangklesem ya, ada Aibtu Ali Imron S yang siap melaporkan. Selamat sore Pak Ali Imron.
1: Selamat sore Mas.
0: Ya, ini bisa digambarkan Pak bagaimana situasi Kelurahan Karangklesem saat ini, apalagi juga menjelang akhir pekan seperti ini, seperti apa nih Pak?
1: Alhamdulillah, situasi di wilayah Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Broto Selatan sampai saat ini aman terkendali, Mas. Untuk kejadian, alhamdulillah juga masih nihil, lainnya juga nihil.
0: Untuk kegiatan siskamlingnya seperti apa nih Pak, untuk bisa membuat masyarakat juga aktif ya di sana ya?
1: Untuk wilayah Karangklesem, alhamdulillah masih aktif untuk siskamlingnya. Kita dari Kelurahan Karangklesem ada 13 RW dan 71 RT, Pak. Jadi untuk wilayah Karangklesem banyak yang aktif dan hanya beberapa pos kampling mungkin dari 13 RW tinggal 1 RW yang masih belum aktif.
0: Untuk bisa membuat masyarakatnya aktif ini dengan cara apa? Apakah juga sempat ada pertemuan dengan warga atau seperti apa nih, Pak?
1: Kebetulan kita ada grup WhatsApp, grup RW dan grup RT. Kita punya program untuk mengaktifkan siskamling ini, Mas. Jadi kita sudah pernah memberikan kendongin sasi. Jadi kita membagi kendongan ke warga, karena meskipun kendongan ini alat komunikasi yang tradisional, tapi tidak lekang oleh waktu dan di zaman modern ini masih bisa digunakan. Hasilnya alhamdulillah dari program tersebut sudah mulai bisa aktif kembali, dan ini di RW 10 sudah kita upayakan, insya Allah mulai bulan depan sudah bisa aktif kembali.
0: Jadi masih berguna sekali gitu ya. Pesannya apa nih Pak untuk wilayah lain yang mungkin juga kegiatannya masih belum rutin, apa nih pesannya?
1: Untuk wilayah kabupaten lain, untuk siskamling mungkin bisa diaktifkan kembali guna memberikan rasa aman dan nyaman, karena pos kampling ini sebagai wadah untuk silaturahmi dan menjaga keamanan dan ketertiban bersama untuk masyarakat, bangsa dan negara. Begitu Mas.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Ali. Kami ucapkan salam presisi.
1: Siap, salam presisi.
0: Demikian pendengar informasi dari Babing Kamtibmas Kelurahan Karangklesem, ada Aibtu M. Ali Imron S. yang sudah melaporkan informasi dari wilayahnya. Anda boleh ya melaporkan, kami tunggu sore ini di Semarang Sore Ini pendengar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimu shalihah wa bi fadlihi tatanazzalu khairatu wal barakah wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar RRI Program 1 Semarang, hafizakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para pendengar RRI Program 1 Semarang, hafizakumullah. Alhamdulillah kita hari ini sudah berada tanggal 21 Zulqa'dah. Ini artinya bahwa ya 18 hari lagi ya kita akan memasuki atau merayakan salah satu hari raya terbesar ya dalam Islam, yaitu Hari Raya Idul Adha. Ya, mengkata dalam bahasa Jawa sering dikatakan bodoh besar ya. Bodoh besar karena apa? Memang ya pada hari ini ya uang yang dikeluarkan itu lebih besar daripada Idul Fitri, harusnya begitu, karena pada hari ini ada ibadah yang sangat penting untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah, yaitu apa? Menyembelih hewan kurban. Nah, ini. Jadi perintah berkorban ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang amat banyak kepadamu, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Dan berkorbanlah. Ya, jadi kita perintahnya jelas ya. Apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang amat banyak kepada kita. Bahkan nikmat Allah itu tidak pernah bisa kita hitung. Ya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu hendak menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan pernah mampu menghitungnya. Wah, dah pokoknya banyak sekali. Rizki yang berupa apa namanya nih? Kesehatan ya. Kita berikan kesehatan, jantung kita sehat, paru-paru kita sehat, ginjal kita sehat. Wah, ini sudah luar biasa. Ya, nikmat luar biasa. Coba kalau salah satu organ tubuh itu saja ya sakit, itu hampir uang kita itu enggak ada nilainya ya. Untuk berobat kesana kemari gitu. Dan nikmatnya banyak, belum nikmat yang berupa rezeki, ya, makanan dan seterusnya, oksigen yang kita hirup itu banyak sekali. Maka sebagai bentuk syukur itu ya atas nikmat yang banyak itu, Allah kemudian memerintahkan kita untuk sholat, menegakkan sholat, mendirikan sholat. Dalam konteks ini adalah sholat Idul Adha. Jadi sholat Idul Adha, sholat Idul Adha, sholli rabbika karena Tuhanmu. Sholat Idul Adha karena Tuhanmu, kemudian berkorbanlah, begitu. Berkorban, jadi perintahnya jelas. Nah ini ya, maka kemudian Rasul juga bersabda, maka nalau sya'atun walam yudahi wala yakrubunna musallana. Ya. Barang siapa yang diberikan kelapangan rizki pada hari itu, kemudian dia tidak mau berkorban, jangan dekati musola kami, jangan dekati masjid kami, gitu ya. Jadi jelas tuh. Bahkan kalau orang kaya pada hari itu tidak mau berkorban, jangan dekati musola kami, nggak usah sholat deh, bahasanya gitu ya. Ya artinya kita tidak termasuk sahabat dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, ya mungkin kita hari-hari ini memang sedang diuji ya.
kita itu sekarang kan dampak dari perang Iran melawan Amerika dan Israel luar biasa. Terjadi peningkatan harga BBM non subsidi yang luar biasa ya. Hari ini itu Pertamina DEC itu 28.000 hampir ya. 28.000, bayangkan. Itu ternyata juga berdampak pada meningkatnya komoditas lain ya. Terutama komoditi yang diimpor ya, dari impor itu. Sehingga kadang-kadang dengan alasan itu kemudian menurunkan niat kita. Ya, menurunkan apa namanya keinginan kita untuk berkorban. Ah, tahun ini enggak korban dulu ah gitu ya. Ya padahal apa? Allah Subhanahu wa taala justru mengatakan bahwa salah satu ciri orang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, ya kan? Yaitu orang mereka, orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dalam keadaan lapang ya, melimpah ruah maupun sempit. Ya. Ya ini. Jadi artinya apa? Dalam keadaan lapang kita berkorban itu biasa. Ya. Tapi dalam keadaan sempit kita berkorban, itulah yang luar biasa. Jadi justru kalau kita berkorban pada tahun ini, insya Allah nilainya di mata Allah lebih tinggi daripada tahun kemarin yang ketika mungkin tidak ada problem masalah kenaikan harga-harga seperti ini. Ya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Mukminun ayat 12 ya. Apa hendaklah kita dan nafkahkanlah hartamu, sebagian hartamu sebelum datang kematian. Ya, sebelum datang kematian hingga kamu mengatakan ya Allah, mengapa tidak kau tunda sebentar saja saat kematianku? Ya. Karena nanti ya dengan ditunjang itu saya akan bersedekah ya. Saya akan bersedekah dan akan beramal soleh. Begitu. Tapi kan kalau ajal sudah datang, kita tidak bisa menunda sedikit pun, sesaat pun datang kematian kita. Jadi artinya apa? Kalau kita ingat itu, insya Allah ya, baik dalam keadaan lapang maupun sempit seperti sekarang ini, kita tetap insya Allah karena keimanan kita, karena ketakwaan kita yang ingin selalu dekat dengan Allah, kita tetap berkorban. Nah ini, jadi monggo kaum muslimin semuanya, para pendengar RRI program Masyarakat Semarang, jangan turunkan ya, jangan lemahkan niat kita untuk berkorban pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah akan mengganti ya setiap rizki yang kita korbankan dengan penggantian yang lebih baik lagi. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita.

Pendengar kami Pro 1 mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda warga Semarang dan sekitarnya. Sama-sama tadi kita sudah mendengarkan panggilan sholat maghrib, pendengar ya. Sore hari ini saya Aldi masih akan menemani Anda di Semarang sore ini sampai nanti jam 7 malam, masih menghadirkan musik dan juga informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda pendengar.

0: Saya selaku Ketua Umum NBCI Kota Semarang, sebuah organisasi olahraga disabilitas, mengucapkan dan mengapresiasi kepada RRI Radio Republik Indonesia yang menyiapkan siaran Piala Dunia di tahun 2026, dan ini bisa membawa semangat bagi masyarakat Indonesia bagaimana kita bisa berprestasi dan membawa ke seluruh dunia lewat olahraga. Salam olahraga dan sukses selalu, jayalah selalu RRI. Terima kasih.
1: Nama aku Angga dari Duta Genre Kota Semarang. Ngomongin Piala Dunia, aku langsung keinget banget momen final 2022 kemarin. Argentina lawan Prancis. Adu penalti, jantung rasanya mau copot. Aku nonton bareng teman-teman sambil teriak-teriak tuh dukung Messi. Nangis sih pas akhirnya Argentina juara. Nah, buat tahun ini, aku tetap tim Amerika Latin ya. Soalnya mainnya tuh semangat banget. Gak gampang nyerah pula, siapa tahu sejarah terulang. Tapi tahu gak? Selama Piala Dunia, aku tuh gak pernah ketinggalan update justru dari RRI. Soalnya kadang lagi di jalan atau lagi kegiatan, gak bisa nonton deh. Tinggal nyalain radio atau streaming RRI, langsung dapat skor, analisis. Jangan sampai kudet ya. Pantengin terus RRI biar update Piala Dunianya lengkap. Siapa tahu jagoan kamu yang juara.

Prozatu. Sebanyak 74% pemerintah daerah telah merampungkan petunjuk teknis pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru SPMB 2026-2027. Kemendikbud menilai program tersebut penting menjadi kesiapan penerimaan murid baru. Meskipun demikian, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini masih menggarap daerah tahap finalisasi. Sebanyak 26% juknis kini masih diproses di Biro Hukum Daerah. Gerakan Dapur Indonesia melakukan konsolidasi mendukung layanan program MBG, fokus utama diarahkan menjaga kualitas dapur dan keamanan makanan. Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia Noval Haikal mengatakan MBG mendukung peningkatan kualitas SDM, pembangunan gizi dinilai penting menekan angka malnutrisi di masyarakat.

0: Monggo ibu-ibu, didahar loh makanannya. Ayo, jangan malu-malu.
1: Saya ambil ayam bakarnya ini ya, Jeng.
0: Monggo, Jeng.
1: Wah, enaknya kebangetan, Jeng.
0: Ah, Jeng bisa aja. Ini sekalian dicicipi tahu tempe kecapnya.
1: Aduh, maaf. Saya nggak suka tahu tempe, Jeng.
0: Dicoba dulu, Jeng.
1: Ya sudah, Jeng. Demi persahabatan, saya cicipi ya. Wah, ternyata kebangetan enaknya. Saya jadi doyan. Persis masakan simbah saya. Rasanya legendaris. Apa sih rahasianya, Jeng?
0: Kecap Lombok, Jeng.
1: Kalau ini sih bukan demi persahabatan lagi, tapi demi kecap Lombok, saya bisa habiskan semua makanan ini.
0: Mau masakan tradisional sampai modern, pastikan kecapnya kecap Lombok. Kecap Lombok, kecap

Saat ini pendengar, rokok ilegal ini masih menjadi musuh utama ya, karena bagaimanapun juga cukai itu menjadi hal yang sangat penting sekali untuk negara, pendengar. Dan di Kudus sendiri, ini Bea Cukai Kudus juga mulai mencermati sepertinya adanya tren baru, modus pelanggaran dalam rokok ilegal yang diedarkan. Dari mulai produksi di bangunan terselubung, kemudian juga pemanfaatan area perluasan tanpa izin, sampai distribusi menggunakan sarana pengangkut lintas wilayah ya. Ini disampaikan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Kudus, Nur Rusdi, pendengar. Jadi, karena berbagai macam hal tadi gitu ya, pihak Bea Cukai ini memperkuat langkah penegakan hukum dengan melakukan berbagai macam gebrakan. Dari Januari sampai dengan April itu ada 61 penindakan ya, dengan barang bukti 12,75 juta batang rokok ilegal dan juga 8 gram narkotika, psikotropika, dan juga prekursor, pendengar. Ini mencapai 18,49 miliar ya, dengan potensi kerugian negara mencapai 12,33 miliar. Dan salah satunya adalah di Desa Ngembal Rejo itu tanggal 15 April kemarin, pendengar, ada penggagalan ya pengiriman rokok ilegal yang melintasi jalur Kudus Pati dengan adanya 4 juta batang rokok ilegal ya yang tidak ada pita cukai masuknya. Itu bahkan juga kalau dihitung dengan kerugiannya mencapai 4,66 miliar rupiah yang harusnya bisa kembali ke negara, ini digagalkan ya. Dan kita harapkan juga gak cuma di Kudus, tapi juga banyak wilayah lain juga sudah mulai mengantisipasi peredaran rokok ilegal ini.

0: Menghilangkan penyakit masyarakat, bagaimana ya caranya? Inilah penjelasan dari pengamat sosial Hermawan Pancasiwi.
1: Pendidikan kepada masyarakat ini harus menegaskan bahwa yang namanya penyakit masyarakat itu mengganggu dan bersifat adiktif dan menghancurkan. Itu sesuatu yang tidak bisa kita tolak dan ini harus terus menerus kita sosialisasikan kepada masyarakat. Kemudian langkah-langkah konkret untuk memberantas penyakit masyarakat ini, apakah itu judi, apakah itu prostitusi, apa macam-macam dan yang lain itu harus dilakukan, tidak hanya bersifat insidensial, tetapi terus menerus dilakukan supaya apa? Supaya ujungnya masyarakat itu punya efek, punya semua ujungnya itu semua ini punya efek jera bagi masyarakat. Dan syukur-syukur kalau kemudian kesadaran itu bersifat primer, artinya bukan dari tekanan aparat, tetapi dari dalam masyarakat sendiri muncul kesadaran untuk itu. Jujur saja kita harus akui bahwa kita itu kalah dengan bangsa-bangsa barat yang katanya ateis macam-macam itu, ketika mereka tahu bahwa aspek sosial dari kehidupan kita itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Kadang-kadang kita terlalu egois, EGP emang gue pikirin dan sebagainya. Maka ini yang harus kita terus menerus didik kepada

Pendengar, di tengah kondisi cuaca seperti saat ini ya, yang sudah mulai terasa panas tapi juga masih ada hujan, mungkin kita bertanya-tanya ini kondisinya seperti apa gitu ya. Nah, BMKG ini mengidentifikasikan adanya siklon tropis Hagupit di Samudra Pasifik, pendengar. Dan siklon ini bisa memicu potensi hujan lebat di sejumlah wilayah Indonesia gitu ya. Jadi ini terdeteksi di timur Filipina dengan kecepatan

terhadap potensi hujan. Nah, pertanyaannya ini apakah Jawa Tengah juga termasuk gitu ya? Tapi untungnya tidak termasuk ya pendengar ya. Kalau di Jawa sendiri ini hanya akan berlaku pada Jakarta, Bandung, dan Surabaya saja. Tapi semoga aja nggak sampai ke Jawa Tengah atau sampai kota Semarang pendengar.

Indonesia. Pagi itu, kabar duka menyebar perlahan namun pasti. Di usia senjanya, HM Alwi Hamu, tokoh besar di dunia pers Indonesia, telah berpulang. Nama beliau begitu lekat dengan integritas, dedikasi, dan komitmen terhadap jurnalisme yang berimbang. Ia tak hanya membangun media yang berpengaruh, tapi juga meninggalkan jejak moral yang kuat di hati banyak orang. Kepergian HM Alwi Hamu tidak hanya meninggalkan kesedihan, tapi juga pelajaran berharga terutama bagi kita yang berkecimpung di dunia usaha. Seperti halnya dalam jurnalisme, integritas bukan sekadar hiasan kata-kata. Ia adalah fondasi yang menentukan apakah sebuah usaha dapat bertahan di tengah arus waktu. Mengutip dari buku Good to Great, karya Jim Collins, perusahaan yang hebat tidak hanya mengejar keuntungan, mereka memegang teguh prinsip dan nilai-nilai moral sebagai panduan dalam setiap langkah. Itu pula yang diajarkan oleh sosok HM Alwi Hamu, bahwa sukses sejati bukan sekedar angka, tapi juga tentang bagaimana kita dihormati karena nilai-nilai yang kita junjung. Integritas dan bisnis tercermin dari transparansi kita, dari konsistensi kita. Ketika kata-kata kita sejalan dengan tindakan, maka kepercayaan akan tumbuh. Nah, kepercayaan inilah yang menjadi aset tak ternilai baik dari pelanggan, mitra, maupun rekan kerja kita. Integritas adalah jangkar yang menjaga kita tetap berada pada jalur yang benar. Selain itu, tanggung jawab sosial adalah elemen penting lainnya. Sebuah bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi seharusnya juga peduli pada dampak sosialnya. Dan itulah yang akan meninggalkan jejak yang lebih besar. Ini seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, butuh 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Jadi mari jadikan pelajaran dari HM Alwi Hamu sebagai pengingat untuk menjaga nilai-nilai moral dalam setiap langkah kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Dari Yura Yunita, pendengar ini mengajak kita untuk lebih dekat ya dengan segala hal pastinya. Untuk Anda yang sekarang juga sedang menikmati malam minggu, entah sendirian atau bareng sama temannya, pokoknya nikmati hari ini ya pendengar ya. Tidak harus bersama dengan orang terkasih, kalau nggak ada bersama dengan Pro 1, kami siap menemani Anda. Setelah ini ada Agil yang menemani Anda di Semarang malam ini, dan saya pamit dulu, akan kami hadirkan Warta Berita pukul 19 pendengar bersama dengan Pro 3. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru. Ekonomi laut biru. The Blue Ocean Economy. Blue Ocean Economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026 ini.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Kualitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
0: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya. Tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
5: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
0: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
5: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
4: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
5: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RRI3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
6: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
7: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
6: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, diantaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah sel, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah sel, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, emang investasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja, kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti dimimpi dari kita juga sebagian.
8: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya.
9: Karena kami kontrak 25 tahun itu langsung dihitung total 150 miliar per tahun, kalikan 25 tahun 3 triliun. Jadi tidak closing-closing juga begitu Bapak dengan perpres yang lama. Jadi kami terima kasih Bapak atas arahannya. Bagi kami yang penting jalan Pak, kami siap menjalankan arahan dari pemerintah untuk cost-cutting.
8: Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan Saada Tudadain. Ain.
11: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 882 jemaah calon haji yang berasal dari Provinsi Lampung dan juga sebagian dari Provinsi Jawa Barat. Diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas koter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
12: Ayan. Ya, Ayan.
11: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki gelombang kedua di Embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan Fast Track atau Mekkah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
13: Baik, pendengar, operasional haji di Embarkasi Solo kini resmi memasuki gelombang kedua di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Mekkah Road sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan Surakarta, yang langsung menjalani proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Sementara kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
14: Jemaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jemaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai pakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah langsung berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
13: Ya, dan pendengar, ada pun Petri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai Rp56 juta tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dunhudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jemaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jemaah Haji Indonesia terus berdatangan ke Kota Mekkah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau Kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momen ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu jemaah haji, Fatima, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat perlindungan diri seperti payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatima, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
16: Persiapan ibadah haji, di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa termasuk dalam pelayanan jemaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia sebaiknya menghindari langsung paparan dengan teriknya matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sudah bekerja sama dengan mediator untuk menyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
17: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta, di mana sama berlangsung partai ini dalam Garuda Yaksa dalam laga final mencetak gol pertama mereka. Dicetak kurang lebih pada menit ke-24 tadi, di mana gol dibukukan atau dicetak oleh pemain Alvin Faiz. Dan bisa disampaikan kondisi di Maguwo Harjo sendiri cukup padat ya, karena memang baik PSS Sleman maupun Garuda Yaksa tentu sudah dipastikan bahwa mereka akan lolos ataupun masuk menembus Liga 1 ataupun Super League atau Liga Utama, karena posisi mereka sudah sebagai juara di masing-masing grup, di mana Garuda Yaksa merupakan peringkat pertama di grup 1 Championship dengan catatan 27 kali bermain dengan 52 poin, sementara PSS Sleman sendiri menduduki peringkat pertama dari grup 2 Championship dengan mengoleksi 56 poin dari 27 kali pertandingan. Dan sejak kami tiba pada sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, memang kondisi di sekitaran stadion sampai dengan memasuki dalam stadion cukup padat. Kurang lebih bisa kami sampaikan dari informasi yang kami dapatkan, sekitar 16.000 tiket telah terjual habis oleh panitia pelaksana di Stadion Maguwo Harjo, di mana tepatnya adalah 16.016 tiket yang terjual. Dan gak informasinya memang tiket terjual ini cukup cepat karena terjual atau sold out selama 30 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam pukul 19 waktu Indonesia Barat pada Kamis kemarin. Dari pukul 19 hingga 19.30 itu tiket sebanyak 16.016 lembar itu sudah terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion dan diisi tentunya oleh supporter dari tuan rumah atau supporter PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terbilang cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion karena tentu itu melanggar peraturan. Maka separuh supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28, kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Maguwo Harjo Sleman Yogyakarta, Nia Abdul Litil oleh Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

kasih untuk Anda yang terus standby bersama Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Agil, pendengar yang siap melanjutkan Semarang malam ini sampai nanti jam 12 ya. Informasi, lagu-lagu pilihan kami hadirkan pendengar untuk malam minggu ini, 9 Mei 2026 ya. Malapetaka dari Juicy Lucy, pendengar, hujan di kota Semarang, apakah ini malapetaka? Saya rasa ada hikmah yang lain bisa diambil, pendengar, berkumpul bersama keluarga, ya kan? Mainnya besok lagi, gak apa-apa pendengar, nyantai dulu ya. Atau bisa sambil mendengarkan Pro 1, karena nanti saya akan awali Semarang malam ini dengan sebuah kisah inspiratif, pendengar. Bulan Mei ya, saya akan tarik ke belakang tanggal 5, pendengar. Ini ternyata diperingati sebagai Hari Bidan Internasional ya, di mana 5 Mei Hari Bidan Internasional itu diberikan sebagai kesempatan ya untuk bidan-bidan ini merayakan profesinya, pendengar. Dan untuk semua orang juga harus mengakui pekerjaan dan kontribusi dari bidan terhadap kesehatan ibu dan bayi baru lahir, pendengar. Tidak usah jauh-jauh ya, kita coba ambil saja yang ada di Indonesia ini, karena bidannya pasti juga luar biasa dari Sabang sampai Merauke, pendengar. Ini ada contohnya, ada banyak gitu ya, ada dari Sulawesi Barat, NTT, Baduy, Riau. Tapi yang akan saya angkat ya, 2025 kemarin sempat viral juga, pendengar, bidan Duna Lubis dari Pasaman Sumatera Barat. Bagaimana kisahnya ya, nanti saya akan bahas, pendengar, satu lagu terlebih dahulu. Jadi pastikan ada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami ya.

Bidan yang luar biasa mendengar perannya untuk kesehatan ibu ataupun anak yang baru lahir selalu ada gitu ya. Dan contohnya kalau dari Indonesia, mumpung ya kemarin tanggal 5 Mei pendengar itu diperingati sebagai Hari Bidan Internasional, saya ingin membahas sosok dari Sumatera Barat pendengar. Dona Lubis ya, ini menjadi inspirasi tentang pengabdian tanpa batas. Di tengah keterbatasan akses kesehatan di beberapa wilayah pedalaman Pasaman, dirinya hadir pendengar bukan sekedar sebagai tenaga medis, tetapi juga sebagai sahabat dan penguat harapan bagi para ibu. Dengan semangat melayani, Bidan Dona ini dikenal rela menempuh perjalanan jauh demi memastikan keselamatan ibu dan bayinya tetap terjaga. Sejak awal mengabdikan diri, Dona Lubis memahami bahwa tugas seorang bidan tidak hanya membantu proses persalinan. Dirinya aktif memberikan edukasi tentang kesehatan ibu dan anak, pentingnya pemeriksaan kehamilan, hingga gizi keluarga pendengar. Kehadirannya di tengah masyarakat membuat banyak warga merasa lebih tenang dan percaya diri menjalani masa kehamilan. Baginya, setiap senyum ibu dan tangis pertama bayi adalah kebahagiaan yang tidak ternilai. Dalam menjalankan tugas, Bidan Dona juga sering menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari kondisi cuaca, akses jalan yang sulit, hingga keterbatasan fasilitas kesehatan. Namun semua itu pendengar tidak menyurutkan langkahnya. Dengan penuh ketulusan, dirinya tetap hadir kapanpun dibutuhkan, baik siang maupun malam. Dedikasinya menjadi bukti bahwa profesi bidan ini adalah panggilan hati untuk menyelamatkan kehidupan. Hari Bidan Internasional, pendengar, ini menjadi momentum untuk mengapresiasi perjuangan para bidan di seluruh Indonesia, termasuk Bidan Dona Lubis dari Pasaman, Sumatera Barat. Sosoknya mengingatkan kita bahwa di balik lahirnya generasi masa depan, ada tangan-tangan tulus yang bekerja dengan cinta dan pengorbanan. Semoga semangat pengabdian Bidan Dona pendengar ini terus menginspirasi banyak orang untuk peduli dan melayani sesama dengan sepenuh hati.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Helmi Purwanto, STMT, IPM, Rektor Universitas Wahid Hasyim. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selalu ikuti program seru dari RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Info Pro 1.
1: Pemerintah Provinsi Pemprov Jawa Tengah menjajaki kerjasama dengan Nanyang Technological University Singapura sebagai upaya meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara. Hal itu terangkum dalam pertemuan senior advisor dari Nanyang Technological University Singapura, peringat Muhammad Maliki bin Osman dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi di Semarang. Pertemuan tersebut membahas potensi kerjasama untuk meningkatkan kapasitas ASN Pemprov Jateng dan peluang beasiswa S2 bagi masyarakat Jateng. PT KAI Daup 4 Semarang mengecek kondisi jalur kereta api mulai stasiun Semarang Tawang hingga stasiun Cepu di Kabupaten Blora, Jawa Tengah sebagai upaya menghadapi cuaca ekstrim di musim pancaroba ini. Manajer Humas PT KAI Daup 4 Semarang, Lukman Arif di Semarang, mengatakan inspeksi meliputi pengecekan 17 stasiun di antara Semarang hingga Blora.
0: Info Pro 1.

Ikatan saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: Gila ya, jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Dim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai, dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai-santai. Kamu tahu gak, abang waktu seumur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini kamu malah asik mabar terus, ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas, udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi, nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
1: Yalah bang, tenang aja. Ntar biar Bimo yang telepon ibu, ngomong langsung. Udah bang tidur sana, ntar telat lagi absensi kantornya.
0: Bimo, Bimo.

0: Bim, ini kenapa cucian piring numpuk lagi? Kan tadi pagi abang bilang, tolong diberesin sebelum pergi kampus.
1: Iya, tadi buru-buru soalnya bang, aku ada meeting organisasi tadi. Lagian kan bisa besok pagi dicuci.
0: Nantilah, besoklah, entarlah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kabel pecah kayak gini terus.
1: Ya udah enggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang. Puas. Bang tuh ya, kayak yang selalu ngerasa paling menderita aja.
0: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah enggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir.
1: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, Bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, Bang. Gak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama Abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan Abang terus.

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswar sebagai Ardi, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 untuk Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming di rri.co.id maupun lewat aplikasi RRI Digital ya. Saya Agil masih temani Anda pendengar untuk malam minggu ini, Semarang malam ini sampai jam 12 ya. Cuaca di kota Semarang masih hujan pendengar, sangat deras ya di seputaran Simpang 5 atau tepatnya Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Pendengar, bagaimana di wilayah Anda ya? Nanti boleh bergabung tapi nanti dulu pendengar, karena malam hari ini saya akan ajak Anda terlebih dahulu dalam segmen Ngobras pendengar. Kita akan melanjutkan kalau tadi sudah saya sempat singgung tanggal 5 Mei pendengar yang diperingati sebagai Hari Bidan Internasional ya. Spesial malam hari ini kita bincangkan juga dalam Ngobras pendengar, bidan ya, ini pendamping perempuan di setiap tahap kehidupan. Dan saya berkesempatan berbincang bersama bidan klinik warga utama pendengar dari PKBI Jawa Tengah ya, Rizky Ulasari, ahli madya kebidanan pendengar yang sudah tersambung di ujung telepon. Mbak Ula, selamat malam.
1: Halo, malam.
0: Apa kabar Mbak Ula?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Mbak Ula, ini suaranya kok kecil sekali, menggunakan headset atau tidak ini Mbak Ula?
1: Iya, pakai headset ini sudah terdengar apa belum?
0: Ini sangat jelas, lebih baik dari yang tadi Mbak Ula. Oke. Suara saya juga terdengar jelas ya?
1: Iya, jelas.
0: Oke, baik. Mbak Ula, hari spesial ya, 5 Mei, Hari Bidan Internasional. Ternyata Mbak Ula di sini juga lulusan bidan gitu ya. Mungkin bisa diceritakan dulu kepada pendengar Pro 1. Kita pastikan sering berbincang bersama PKBI begitu ya. Tapi kalau untuk bidan klinik warga utama di pilar PKBI Jateng ini, sebenarnya ada tugas dan fungsi yang berbeda kah, atau perannya seperti apa ini Mbak Ula?
1: Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Ulasari, biasa dipanggil di klinik warga utama PKBI Jawa Tengah, yaitu Bidan Ula. Ya, jadi di sana saya perannya otomatis sebagai tenaga kesehatan, tentunya bidan juga, yang menangani tentang kesehatan ibu dan anak maupun keluarga dan masyarakat.
0: Oke, berarti konsepnya memberikan sebuah edukasi begitu ya?
1: Ya, edukasi maupun layanan.
0: Baik, jadi ada edukasi, layanannya juga ada gitu ya. Nah ini menarik, nanti deh layanannya pasti kita akan bahas. Tapi Mbak Ula, 5 Mei kemarin ya, begitu ya, itu kan diperingati sebagai Hari Bidan Internasional begitu. Untuk menyikapi momentum ini, sebenarnya kalau kita berbicara peran bidan, apakah hanya sebatas apa ya, memberikan penyuluhan saja, menangani ibu hamil, atau ternyata ada peran besar juga loh yang masyarakat juga harus tahu ini?
1: Selama ini bidan sering hanya dikenal sebagai pendamping persalinan ya. Padahal perannya jauh lebih luas. Dalam keadaan memeriksa kesehatan reproduksi perempuan. Di sini bidan juga mendampingi perempuan dalam berbagai tahap kehidupan, mulai dari anak yang dilahirkan, kemudian masa remaja sampai dengan menstruasi, persiapan pernikahan dan sampai kehamilan, masa kehamilan dan salinan, masa nifas, menyusui, hingga kesehatan reproduksi di usia dewasa.
0: Oke, baik. Jadi sesuai dengan judulnya juga, bidan mendampingi perempuan di setiap tahap kehidupan. Tapi contoh konkretnya ini, mungkin pendengar juga perlu digambarkan, Mbak Ula. Sebenarnya kalau pas persalinan kan semua tahu begitu ya, tugas dan fungsi bidan. Tapi tadi disampaikan juga ada masa remaja, terus persiapan pernikahan, sampai akhirnya bisa hamil, terus persalinan muter kembali begitu. Tapi untuk masa remaja, terus persiapan pernikahan, ini sebenarnya contoh-contoh yang mungkin masyarakat nggak ngeh, tapi harusnya bidan ada di situ. Nah, ini seperti apa contohnya Mbak Ula?
1: Ya, di sini bidan juga memiliki peran penting dalam edukasi kesehatan reproduksi. Seperti yang pertama, memberikan informasi tentang tubuh dan menstruasi.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian juga edukasi tentang kontrasepsi, pencegahan infeksi menular seksual atau IMS, pentingnya pemeriksaan kesehatan reproduksi secara rutin.
0: Mm-hmm.
1: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi informasi tentang menstruasi ataupun tumbuh kembang dari remaja, khususnya perempuan ini, memang sebenarnya tugas dari bidan juga ya, Mbak Ula, untuk bisa dipahami. Tapi bagaimana sebenarnya untuk kesadaran masyarakat di sini, apakah sudah mengerti dengan baik bahwasanya bidan juga memiliki tugas-tugas seperti ini, atau ternyata masih banyak yang menyepelekan juga ini, Mbak Ula?
1: Ya, mungkin di masyarakat terkadang kan memang perlu adanya edukasi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi memang di klinik warga utama sering ini apa, memberikan atau layanan mobile clinic.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi di sana kita memberikan edukasi seputar kesehatan reproduksi, kemudian juga peran sebagai pendamping untuk masyarakat memahami kondisi tubuhnya dengan lebih baik.
0: Mm-hmm.
1: Termasuk kapan perlu melakukan pemeriksaan atau mendapatkan penanganan lebih.
0: Mm-hmm. Seperti okay. Itu kita. Baik, dah ini kalau berbicara kapan perlu melakukan pemeriksaan begitu, kondisi idealnya yang harus dipahami dulu untuk masyarakat ini kapan berarti, Mbak Ula?
1: Ya, pertama kali untuk edukasi tentang kesehatan reproduksi itu diawali pada usia remaja.
0: Mm-hmm.
1: Jadi mulai umur 10 tahun sampai 24 tahun itu usia remaja.
0: 10 sampai 24 tahun usia remaja ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian dilanjut dengan usia perempuan usia subur.
0: Mm-hmm.
1: 25 tahun sampai 45 tahun.
0: 25 sampai 45 usia subur, oke.
1: Okay. Ya. Betul. Kemudian untuk yang lansia juga ini perlu untuk kesehatan reproduksi.
0: Mm-hmm.
1: Kalau lansia dimulai dari di atas 60 tahun.
0: Di atas 60 tahun. Oke, okay.
1: Iya.
0: Baik. Jadi kapan perlu melakukan pemeriksaan ini, indikatornya berarti apa, Mbak Ula? Apakah memang harus rutin, apa ya, bahasanya check up atau bagaimana nih baiknya?
1: Kalau pertama kali untuk mengetahui ini yaitu ketika mendapatkan menstruasi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita memberikan ini ya, edukasi mengenai bagaimana anak usia remaja itu telah mendapatkan menstruasi, menjaga kebersihan kelamin atau wanitanya itu seperti itu akan kita berikan edukasi secara luas.
0: Mm-hmm. Oke, okay, baik. Mendapatkan penanganan lebih lanjut tadi juga sempat disinggung oleh Mbak Ula. Ini berarti ketika yeah. kita memang sering untuk melakukan pemeriksaan, itu artinya kejadian atau hal-hal yang tidak diinginkan bisa terdeteksi sedini mungkin dan bisa langsung teratasi ya, Mbak Ula?
1: Iya, betul.
0: Contoh jadi yang memang, paling sering ditemui bagaimana ini, Mbak Ula?
1: Kalau contoh yang sering ditemui ya, misalkan ini ya, ya perempuan usia subur,
0: mm-hmm.
1: itu biasanya ketika dia punya suami dan juga terkadang mengalami keluhan seperti kelihatan.
0: Oke.
1: Okay. Ya, itu mereka bisa datang ke kami, kemudian kita kasih edukasi, apabila perlu mendapatkan penanganan, kita lakukan pemeriksaan.
0: Mm-hmm.
1: Dan itu akan dilakukan secara ini,
0: mm-hmm.
1: pemeriksaan melalui lab, hasilnya keluar, apabila perlu mendapatkan pengobatan, kita langsung memberikan obat sesuai terapi-terapi yang memang diperlukan si pasien.
0: Oke, baik. Jadi silakan ya, pendengar tidak boleh dianggap remeh ya, Mbak Ula, apalagi kondisi kesehatan diri masing-masing. Tadi sudah disampaikan usia remaja, usia subur sampai lansia itu memerlukan pemeriksaan sampai akhirnya nanti semisal terdeteksi itu bisa mendapatkan penanganan yang baik, begitu ya. Jangan sampai sudah mengida baru periksa, nanti kan juga kasihan gitu ya, Mbak Ula. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Oke, baik. Baulah, kita tahan dulu, masih ada 2 segmen begitu ya. Dan kami akan ajak pendengar Pro 1 juga untuk bergabung. Silakan pendengar yang mau bertanya, line telepon kami buka 0248316686 ya. Berkirim pesan lewat WhatsApp silakan 0816666886 ataupun untuk Anda yang menyimak melalui aplikasi RRI Digital, silakan bisa komentar di sana pendengar.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: spesial Hari Bidan Internasional, bidan pendamping perempuan di setiap tahap kehidupan Peringgar Masih kami hadirkan untuk ngobras malam hari ini ya, bersama bidan klinik warga utama PKBI Jateng, pendengar Baula. Baula masih bersama kami.
1: Halo.
0: Oke, baik. Tadi ada yang sempat telpon, pendengar silakan. Kami masih tunggu juga ya. Kalau mau telpon 0248316686 atau berkirim pesan lewat WhatsApp 0816666886. Kami tunggu sampai jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, pendengar. Baik, Baula. Tapi kalau kita lihat kondisinya sekarang sebagai bidan begitu ya, adakah juga sebenarnya banyak masyarakat yang belum berani untuk berkonsultasi atau mungkin kalau semisal berbicara soal reproduksi itu masih menganggap ini pembahasan yang tabu, atau bagaimana ini pengalamannya di lapangan?
1: Ya, untuk pengalaman di lapangan sebelum pasien itu ini konsultasi, biasanya kita memberikan seputar edukasi kesehatan reproduksi. Misalkan contoh, kalau kita di lapangan itu kan ada permintaannya khusus ya, Mas.
0: Okay.
1: Misalkan kita memberikan edukasi tentang IPA, kita memberikan informasi tentang kanker seks. Kemudian ada informasi tentang kontrasepsi. Contohnya kita juga akan menerangkan kontrasepsi itu apa dan jenis-jenisnya seperti apa. Kemudian juga tentang yang remaja tadi, menstruasi. Jadi kita memberikan informasi tentang situasi menstruasi itu tentang apa, kemudian nanti cara untuk jaga kebersihan bikinnya juga seperti apa. Kurang lebihnya seperti itu.
0: Baik. Tapi untuk tadi kan kita sudah membahas untuk usia remaja, ternyata memang banyak perintilan-perintilan yang masyarakat harus pahami, harus serajin periksa juga agar bisa menanggulanginya. Tapi untuk ibu hamil ini, bidan perannya agar tetap sehat selama kehamilan, ini sebenarnya apa yang harus diperhatikan? Mungkin bisa dibagikan juga untuk pendengar Pro 1 malam hari ini, Mbak Ula.

0: Bagaimana peran orang tua untuk mencegah kenakalan remaja? Simak penuturan Vidi Pradinata SHMH, Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Magelang.
1: Menegaskan pentingnya peran orang tua dan masyarakat dalam menangani kenakalan remaja. Orang tua sebagai garda terdepan ya, harus memberikan pendidikan moral dan agama yang baik untuk membentuk pola pikir anak, sehingga mereka mengetahui mana yang benar dan salah, serta dampak dari perbuatan mereka. Orang tua itu sekolah pertama bagi anak loh sebenarnya. Mereka harus menanamkan nilai-nilai moral dan agama sejak dini.

Kalau yang satu ini pendengar living, bukan living legend sih ya, tapi sudah menjadi legenda dari industri musik tanah air. Pendengar sedari dulu sampai sekarang lagu-lagunya akan terus dikenang. Saya yakin itu dan saya percaya itu. Anda juga pasti sepakat pendengar. Chrisye ya, yang dikenal lewat lagu-lagu yang luar biasa pendengar. Suara khasnya juga keren banget sih pendengar. Dari tahun

tahun 70-an ya sampai 90-an 2000-an masih eksis pendengar, Chris Mansyah Rahadi nama lengkapnya pendengar. Pop kreatif ya. Puitis juga kalau kita dengarkan lirik-liriknya pendengar, termasuk lagu Galih dan Ratna ya, yang masih diputar di mana-mana sampai sekarang. Jadi lagu ini pendengar sebenarnya diciptakan oleh Guru Soekarno Putra ya, dan pertama kali populer sebagai soundtrack film Gita Cinta dari SMA pada tahun 1979 pendengar. Kisahnya soal apa sih? Jadi kisah ini atau Galih dan Ratna ini mengangkat soal kisah cinta remaja SMA pendengar yang namanya Galih dan Ratna ya. Sederhana tapi romantis, apalagi dibawakan versinya Chrisye pendengar, yang kemudian rilis dalam album Puspa Indah di tahun 1980 ya, menjadi salah satu lagu cinta paling ikonik pada masanya. Coba absen dulu, siapa yang kalau PDKT dengan lagu ini pendengar? Kayaknya apa ya, ngena banget gitu ya lagunya. Jadi ya, keren sih jujur pendengar. Dan filmnya itu sempat dibuat ulang tahun 2017 pendengar, dengan judulnya Galih dan Ratna. Saya termasuk yang seneng dengan filmnya pendengar, karena ya bisa menggambarkan bagaimana kisah asmara ketika sedang duduk di bangku sekolah ya. Keren banget dari Chrisye. Oke, yang lain pendengar saya masih tunggu. Pokoknya Ruang Rindu saya hadirkan sampai jam 11 malam. Telepon 0248316686 ya, atau berkirim pesan lewat WhatsApp 081

Rustam Munaf atau yang lebih dikenal dengan Faris RM adalah salah satu legenda musik Indonesia yang telah berkarya selama lebih dari 40 tahun. Perjalanan musiknya dimulai sejak usia 12 tahun saat ia membentuk grup musik Young Gipsy bersama Debby Nasution dan Oding Nasution.

Pada tahun 1983, Faris bergabung dengan Iwan Majid dan Darwin B. Rahman membentuk kelompok musik bernama Wow. Setelah Wow bubar, Faris melanjutkan karir solonya. Faris mulai mengeluarkan album pertamanya berjudul Selangkah ke Seberang. Selanjutnya, pada tahun 1980, Faris RM rilis album keduanya bertajuk Sakura. Album inilah yang meledak dan membawa kesuksesan besar. Kepopuleran lagu Sakura begitu terasa hingga sekarang. Lagu ini sempat dinyanyikan kembali oleh Rosa dan kembali menjadi hits.

98, Faris RM mengeluarkan album terbarunya dengan berjudul Living in the Western World. Album ini dirilis di bawah label Grammy Record dan meraih sukses besar dengan pencapaian meraih BASF Award pada tahun 1989 sebagai album terbaik kategori pop Latin. Faris RM menyebut album tersebut sebagai magnum opus.

Lagu Iman dan Godaan yang merupakan lagu duet dengan penyanyi Dian Pramana Putra menjadi lagu pembuka dari album tersebut. Lagu selanjutnya yang berjudul Barcelona. Faris mengaku bahwa lagu ini diilhami dari perjalanannya di kota Barcelona, Spanyol.

lagu tersebut menjadi lagu yang paling dikenal dari album Living in the Western World ini. Bahkan lagu kedua dari album tersebut, Barcelona, ditempatkan pada peringkat ke-23 dalam daftar 150 lagu Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia di tahun 2020.

Musik hingga tahun 2012, Faris RM tercatat telah menghasilkan 21 album sebagai solois. Selain itu, dia juga berkontribusi dalam 72 album kolaboratif, 18 album soundtrack, memainkan peran sebagai produser dalam 27 album, dan berpartisipasi dalam pembuatan 13 album internasional. Sungguh kasih, demi Tuhan.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmar Yadiyati.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Saya masih kembali peringat tentunya dalam ruang rindu Pro 1 RRI Semarang ya. Saya Agil, temani Anda sampai jam 11 malam peringat tentunya dengan lagu-lagu terbaik dekade 80-an, 90-an, 2000-an Indonesia ataupun mancanegara siap saya putarkan ya. Dari Ratu pendengar, aku pasti kembali, saya juga masih temani Anda dengan informasi musik ya. Kita kembali ke tahun 2000-an pendengar, di mana Ratu ya, yang dibentuk oleh Maya Estianti bersama Mulan Jamila pendengar, mulai dikenal lah. Karena musik pop yang catchy pendengar, liriknya jujur itu dekat dengan kehidupan anak muda waktu itu pendengar. Jadi Ratu ini sukses menghadirkan banyak lagu hits ya, dan menjadi salah satu ikon musik perempuan Indonesia pada masanya. Jujur dulu ketika ada acara musik di televisi, pendengar ataupun radio, grup Ratu ini selalu mengisi dengan ya paling tidak 1-2 lagu ya. Itu pasti pendengar. Karena kehadiran mereka jujur membawa warna yang baru untuk industri musik tanah air ya. Penampilannya fashionable pendengar, berbeda dari yang lain, tidak apa ya, tidak umum, ora umum gitu. Dan salah satu lagu populer mereka, Aku Pasti Kembali, ini rilisnya tahun 2004 pendengar, dalam album mereka yang bertajuk Bersama ya. Sebenarnya lagu ini merupakan lagu daur ulang pendengar dari penyanyi legendaris juga grup Pasto ya, yang kemudian di aransemen lebih modern dan emosional. Apa ya, lagunya sebenarnya sudah bagus pendengar, tapi kalau semisal Anda ingin mendengarkan versi yang lain, versi dari Ratu ini jujur juga bagus gitu ya. Nuansa melankolisnya jujur kuat banget pendengar, apalagi untuk membuat pendengarnya merasa apa ya, kesem-sem lah ya, senyum-senyum sendiri ketika membayangkan arti dari lagu ini. Keren banget dari Ratu. Oke, saya sapa dulu yang sudah bergabung lewat WhatsApp-nya Pro 1 RRI Semarang. Terima kasih banyak ya. Ini yang pertama dari Mbak Tuti ya, di Jawa Timur. Oke, Mbak Tuti selamat malam. Mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital atau mendengarkannya lewat mana ini Mbak Tuti kalau boleh tahu? Request lagunya dari Shane Ward, No Promise, untuk semua pendengar Pro 1 RRI Semarang saja. Have a nice weekend. Terima kasih Mbak Tuti, have a nice weekend juga untuk Mbak Tuti di sana ya. Jujur, apakah nice weekend? Kalau Sabtu ini di Semarang habis diguyur hujan Mbak Tuti. Hujannya deres lagi ya. Kayaknya banyak yang malam mingguannya terganggu untuk kota Semarang. Tapi gak tahu juga ya. Coba pendengar kalau semisal Anda masih bermalam mingguan, silahkan absen juga barang Pro 1 ya. Oke, ada juga dari Kang Mus ya. Selamat malam Kang Mus. Selamat malam Ruang Rindu, kalau boleh minta lagunya Biru Selintas Rindu dari Utha Likumahua. Sudah saya cek di playlist Kang Mus, tapi untuk Utha Likumahua malam hari ini yang Biru Selintas Rindu belum masuk ya. Adanya Kisah Kehidupan, Untuk Apalagi, Mungkinkah Terjadi, Sesaat Kau Hadir, Puncak Asmara, Masih Ada Waktu, Esok Kan Masih Ada. Utha Likumahuanya untuk edisi malam hari ini adanya itu Kang Mus. Nanti boleh bergabung lagi ya, silakan WhatsApp Kang Mus saya putarkan, atau mau diputarkan pilihan saya bebas, monggo. Silakan Kang Mus nanti bisa bergabung lagi ya. Kita ke lagunya Mbak Tuti dulu pendengar, Shane Ward ya, yang sudah ngantri No Promise untuk malam hari ini. Kalau saya masih berjanji sih pendengar untuk menghadirkan lagu-lagu terbaik dekade 80-an sampai 2000-an ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang. Hey,

Saya sifatnya Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.

0: Bagaimana remaja mengenal diri mereka dari kegalauan? Berikut penjelasan dosen BK UPGRIS sekaligus anggota FKKG Kota Semarang, Dr. Fenty SAG, MPD.
1: Kalau lagi galau ya jangan langsung panik. Coba tanya sama diri, tadi saya udah sampaikan. Apa sih aku sebenarnya lagi ngerasa apa? Sedih, takut, minder. Kenali dulu itu kenapa aku merasa gini. Nah misalnya, kadang kita cuma bilang, galau bu, misalnya. Padahal aslinya takut gagal, takut gak diterima, takut gak sesuai dengan ekspektasi entah itu orang tua, guru, atau orang lain gitu. Nah, begitu kamu bisa mengenali perasaanmu, maka kamu juga bisa tahu satu langkah lebih dewasa, yaitu namanya kenal diri. Nah, dari menerima diri, kenal diri, terus menerima diri, itu sebuah proses cara di mana kita bisa katakan bahwa galau itu bisa jadi kekuatan.

Yang satu ini pendengar sedikit baru ya, maksudnya era 2000-an, ada Jojo pendengar, judulnya Too Little Too Late ya. Ini salah satu favorit saya juga pendengar, karena Jojo ini merupakan penyanyi yang dari kecil pendengar sudah terjun ke industri musik gitu ya, dan terbukti berkarir dengan cemerlang pendengar, atau karirnya sangat-sangat melejit gitu ya. Apalagi lagu yang satu ini rilis tahun 2006 dalam albumnya The High Road pendengar, di mana bercerita seseorang yang menyadari pasangan barunya berubah setelah hubungan mereka hampir berakhir ya. Jadi apa ya, kalau kita berbicara soal hubungan percintaan pendengar, kadang yang berhasil itu yang bisa saling memahami gitu ya, yang saling melengkapi, walaupun kayaknya bahasa sederhana atau bahasa klise saling melengkapi, tapi ya prakteknya memang demikian pendengar, di mana bisa saling support satu sama lain. Yang namanya kehidupan pasti adalah permasalahan kecil atau permasalahan sedang ataupun permasalahan besar, tapi bagaimana dua pasangan ini bisa mencari jalan keluarnya asalkan permasalahan itu hanya sekedar komunikasi. Beda cerita kalau semisal ada orang lain pendengar, nah itu berbeda kasusnya ya. Jadi silakan, apa ya, ya dimaknai dengan masing-masing personal sih pendengar sebenarnya, karena ya kita tidak bisa membuat orang harus menjadi seperti yang kita inginkan ya, melainkan mereka mempunyai kisahnya masing-masing. Kita hanya bisa memberikan sudut pandang bahwasanya ada loh yang seperti ini, tapi balik lagi kisah orang beda-beda ya, tergantung mereka mau seperti apa. Tapi yang jelas kata kuncinya adalah hal-hal baik, nah itu udah paling bener sih pendengar ya. Jadi kalaupun sedikit terlambat ya udah nggak apa-apa, daripada tidak sama sekali, too little too late ya. Dari Jojo pendengar, yang sudah berkarir sejak usia remajanya pendengar, dan terbukti ya, Jojo ini sempat mencetak rekor sebagai artis termuda yang masuk 3 besar tangga lagu Billboard Hot 100 di Amerika Serikat ya. Dari Jojo pendengar sudah saya putarkan. Saya sapa lagi yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Ini Mas Imam ya di Tlogosari, katanya minta lagunya Andi Maryam Matalata yang judulnya Bimbang. Kebetulan ada di playlist Mas Imam, boleh langsung saya putarkan untuk malam hari ini ya. Dan yang lain silahkan sampai jam 11 malam pendengar, Ruang Rindu temani Anda. WhatsApp 081-6666-886, yang mau telepon lainnya di 024-8316-686.

0: Suster, tadi saya melawan 5 orang, saya nggak mundur. Malah, saya berhasil bikin mereka semua masuk rumah sakit. Keren nggak tuh, Sus?
1: Enggak sih, Mas. 5 orang itu ke rumah sakit kan dalam rangka nganter, Mas. Memang bener sih, Mas nggak mundur. Gimana mau mundur, lawang belakangnya tembok?
0: Sus, kok suster tahu jadi malu?
1: Ya iyalah saya tahu. 5 orang tadi itu mendonorkan darahnya untuk Mas.
0: Hah? Beneran, Sus?
1: Ya iyalah, Masnya tadi kehilangan banyak darah. Perlu Mas ketahui nih, bahwa satu kantong darah mampu menyelamatkan nyawa seseorang, termasuk nyawanya Mas.
0: Gitu ya, Sus?
1: Benar, jadi dengan berdonor darah, kita sudah melakukan aksi nyata untuk kemanusiaan.
0: Jadi malu saya?
1: Malu kok terusan.

Dari Mbak Indah ya, tadi yang request lagunya Glenn Fredly featuring Audi, pendengar terpesona. Katanya malam hari ini sedang terpesona dengan cuaca kota Semarang yang alhamdulillah masih diberikan hujan. Alhamdulillah Mbak Indah. Jadi kalau menurut saya pendengar, diberikan hujan ya kita bersyukur. Karena sudah ada himbauan ya dari BMKG, katanya 2026 ini sudah memasuki musim kemarau. Dan kalau siang di Semarang pun udah panas pendengar. Jadi kalau semisal tadi maghrib ya diberikan hujan, ya bersyukur malam hari ini cukup adem untuk menikmati malam mingguannya ya. Oke, dari Glenn Fredly pendengar, kalau yang satu ini teknik vokal dan kualitas suara tidak usah diragukan ya. Salah satu lagu yang keren juga featuring Audi, pendengar, nuansa cintanya berasa manis banget kayaknya ya kalau kita dengarkan pendengar. Terus juga

Lagu ini menggambarkan perasaan kagum yang mendalam kepada seseorang. Crush kalau bahasa zaman sekarang atau anak sekarang pendengar. Siapa? Sekarang saya tanya deh. Maksudnya siapa itu? Ada yang masih memiliki kekaguman terhadap seseorang? Tidak harus hal cinta sih pendengar. Kagum dengan karya-karya orang lain juga termasuk ya. Jujur kalau saya masih kagum dengan lagu-lagu tahun 80-an, 90-an, ataupun awal 2000-an ya. Karena itu era-era keemasan di mana karya-karya itu apa ya, menjadi sumber inspirasi anak-anak zaman sekarang untuk membuat lagu, pendengar. Dan terbukti ya, mau sampai kapanpun kayaknya lagu-lagu 80-an, 90-an masih akan menggema di mana-mana. Apalagi di Prosatu RRI Semarang, masih saya putarkan, pendengar. Ada waktu beberapa menit saja, jadi silahkan telepon 024-8316-686. Berkirim pesan lewat WhatsApp 081-666-686 ya. Dan juga untuk ada yang belum download aplikasi RRI Digital, bisa download terlebih dahulu, pendengar. Agar dimanapun kapanpun, asalkan ada koneksi internet, bisa mendengarkan siaran kami.

Musiklopedia. Musiklopedia. Penyanyi kelahiran Bandung, Ruth Sahanaya atau yang akrab disapa Ute, dikenal sebagai salah satu penyanyi senior dengan julukan Diva Indonesia. Berawal dari memenangkan lomba menyanyi baik tingkat nasional maupun internasional, mengukuhkan Ute sebagai penyanyi dengan teknik bernyanyi yang berkualitas.

0: membuktikan dirinya adalah penyanyi yang profesional. Ute merilis beberapa album dan ikut bernyanyi di festival internasional. Di antaranya adalah album Tak Kuduga di tahun 1989, Yang Terbaik di tahun 1994, Ute di tahun 1996, Berserah Kepada Yesus di tahun 1997, dan Kasih di tahun 1999. Musikopedia.
1: Orangnya nggak terlalu yang ambisius, berharap apalah gitu ya, gitu. Jadi buat saya sih kayaknya best achievement buat saya adalah ketika sampai saat ini orang masih menerima saya dan masih bisa diterima oleh masyarakat, itu satu achievement.

Ute pernah bernyanyi di Yunani dan juga meraih gelar Grand Prix Winner dalam Midnight Sun Song Festival di Finlandia pada tahun 1992. Yang luar biasanya lagi, Ute total berhasil menyabet 4 BASF Award. Musikopedia.

Lagu dari Celine Dion beringer bersama Pibo Bryson ya. Entah kenapa kalau kita berbicara lagu-lagu dekade 90-an itu juga tidak bisa terlepas dari pengaruh Disney peringar. Kala itu film animasi menjadi apa ya, sebuah inspirasi juga untuk membuat karya peringar. Ada animasinya, ada lagunya, filmnya ceritanya bagus, lagunya bagus, meledak semua ya, filmnya baik, lagunya juga ikut terkenal pendengar. Dan Celine Dion termasuk satu dari beberapa artis yang sukses ya mengisi soundtrack-soundtrack film dengan karya-karya yang dinyanyikan pendengar. Keren banget. Ada Aladdin juga ya, Beauty and the Beast, ada Lion King, Tarzan dari Phil Collins, macam-macam pendengar, banyak banget. Jadi ya itulah indahnya lagu-lagu dekade 80-an 90-an pendengar, yang tentu bisa Anda nikmati dalam segmen Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang setiap hari pendengar, mulai jam 9 malam sampai jam 11 malam ya. Karena ini sudah mendekati jam 11 malam, itu artinya Ruang Rindu harus saya tutup pendengar. Terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah request ya. Tapi jangan khawatir, saya masih temani Anda sampai jam 12 malam. Bedanya kita kembali ke Semarang malam ini ya. Informasi, lagu-lagu pilihan masih akan terus kami hadirkan pendengar di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Saya penasaran mendengar, di tengah kondisi cuaca yang jujur masih sering hujan ya, ketika kita berbicara di kota Semarang sore sampai dengan malam, pendengar, apa yang Anda lakukan? Karena saya juga perlu tahu, pendengar, ide-ide kreatif untuk menghabiskan akhir pekan gitu ya. Ada yang sudah nonton film, pendengar, sudah cek film terbaru juga dari Joe Taslim, film ikonik diangkat dari game, pendengar, yang dari PS1, PS2, PS3, PS4 semuanya ada ya. Mortal Kombat 2, pendengar, ini viral, diperbincangkan di mana-mana ya. Kemarin aktor-aktornya beberapa juga datang ke Indonesia untuk premiernya, pendengar. Dan terbukti ya, ternyata film Mortal Kombat kedua ini harus bersiap bersaing, pendengar, dalam box office akhir pekan ini setelah sukses meraih 5,2 juta dolar, pendengar, atau 90,3 miliar rupiah ya. Jadi pendapatan ini didapatkan dari pemutaran awal preview pada hari Kamis 7 Mei 2026, pendengar, dilansir dari Variety ya. Warner Bros selaku produksiannya, pendengar, dan juga New Line yang merupakan sequel dari film Mortal Kombat ini, awal itu dirilis, edisi pertamanya rilis tahun 2021, pendengar, dan diperkirakan masih akan mendapatkan pendapatan sekitar 40 juta US dollar, pendengar, hingga 45 juta US dollar ya, atau 600-an sampai 800-an miliar, pendengar, pada akhir pekan ini ya. Jadi Warner Bros ini juga memberikan proyeksi lebih konservatif, pendengar, di angka 35 juta dolar ya untuk pendapatannya, tapi ternyata bisa lebih, pendengar. Jadi Mortal Kombat kedua ini akan bersaing ketat dengan film lainnya, The Devil Wears Prada 2, pendengar, yang diproduksi oleh 21st Century Studio ya. Film tersebut sudah meraih 729 miliar pada pekan kedua penayangannya, pendengar. Jadi kita berharap ya, semoga film yang ada Joe Taslimnya ini bisa bersaing di kancah internasional, pendengar. Itu kan juga mengharumkan aktor-aktor Indonesia gitu ya. Dan yang jelas Joe Taslim juga memberikan informasi terbaru, pendengar, bahwasannya naskah ya Mortal Kombat ketiga ini dalam proses penggarapan dan dipastikan akan lanjut dalam Mortal Kombat ketiga. Saya jujur belum nonton, pendengar, tapi kalau kita berbicara waralaba yang satu ini, harusnya banyak fansnya, dan tergantung filmnya juga, kalau bagus pasti akan meraih apa ya, atensi yang baik juga dalam dunia film oleh fans-fansnya, pendengar. Dan sejauh ini masih terpantau aman gitu ya, dan semoga nanti masih akan berlanjut ke seri-seri selanjutnya atau waralaba lainnya, pendengar. Dan apa ya, ya aktor-aktor dari Asia lah atau Indonesia bisa main di film Mortal Kombat itu, saya rasa juga akan membanggakan untuk industri film di Asia.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini lho, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Musicloperia. Musicloperia. Bunga Citra Lestari atau BCL. Selain memiliki paras cantik, sosok perempuan berdarah Minang ini dikenal sebagai salah satu artis multitalenta. Jauh sebelum dikenal sebagai penyanyi, BCL sudah eksis menjadi artis sinetron dan sosok idola remaja di era 2000-an awal.

BCL mengeluarkan single pertamanya, Cinta Pertama atau Sunny, sebagai soundtrack film Cinta Pertama yang dibintanginya. Pada tahun 2012, BCL membintangi film terbesar pada waktu itu, Habibi dan Ainun. Film ini sukses menjadi hit dengan 4,6 juta penonton dan menetapkan tonggak sejarah bagi BCL.

Di bulan Maret 2017, BCL sekali lagi membuat gebrakan di dunia entertainment dengan suksesnya memproduksi konser solo It's Me BCL Concert yang disebut konser dengan biaya produksi tertinggi sepanjang masa di Indonesia.

seperti halnya semua yang berkarir dalam bidang apapun, selalu ada ups and downs. Apalagi dalam bidang entertainment, ups and downs itu bisa drastis. Dan seiring bertambahnya umur, tentunya semakin berat pasti challenge-nya. Selalu ada yang muda, yang baru, yang mungkin menawarkan sesuatu yang lebih baru lagi gitu, sesuatu yang berbeda. Jadi evolve ya, selalu bisa berkembang, menyesuaikan, beradaptasi dengan keadaan industri sendiri seperti apa.

berbagai prestasi telah menjadikan BCL menjadi salah satu bintang terbesar di Indonesia, termasuk menjadi salah satu juri untuk Indonesia Idol pada tahun 2017 sampai 2020.

Sebagian orang beruntung karena terlahir dari keluarga yang kaya raya. Sebagian lagi lebih beruntung karena telah diberi hari dan tulang yang kuat untuk mampu berusaha dan berdiri sendiri.

memasuki akhir pekan ya, entah itu bersama keluarga, entah itu bersama teman ya, entah itu bersama pasangan. Silahkan dibuat semenarik mungkin ya, sambil menghabiskan akhir pekannya sebelum menghadapi hari Senin ya. Seninnya masih panjang, jadi jangan khawatir pendengar, habiskan Sabtu ini dulu ya. Tapi jangan lupa untuk kembali ke rumah masing-masing pendengar, beristirahat dengan baik ya, recharge energi. Besok kalau masih ada kegiatan boleh dilanjutkan ya. Sekaligus saya harus segera pamit. Jadi saya ucapkan terima kasih pendengar yang sudah bergabung sedari tadi ya, pukul 19. Dan sekarang sudah mau jam 12 malam pendengar. Saya Agil pamit terlebih dahulu ya. Nantikan besok untuk informasi dan juga lagu-lagu pilihan lainnya pendengar, bersama Pro 1 RRI Semarang. Sehat selalu, bahagia terus pendengar, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur ya. Saya Agil pamit, selamat malam. Sampai jumpa.

Ketika Anda melakukan sesuatu yang mulia dan indah, tapi tak seorang pun memperhatikan, jangan bersedih. Karena matahari pun tampil cantik setiap pagi, meski sebagian besar penontonnya masih tidur. John Lennon.

saudara dengan terdengarnya irama ini. Maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya Agil mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5. Inilah RRI Semarang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang Program 1. Kembali mengudara melalui 89 MHz. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Edisi hari Minggu 10 Mei 2026, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada saat ini, senang sekali pendengar saya Galih siap hadir menemani segala aktivitas Anda pada hari Minggu ini pendengar 10 Mei 2026 dengan ragam informasi yang sudah kami siapkan menemani Anda hingga nanti di jam 10 siang ya. Dan kami harapkan semoga kita semua masih diberikan kesehatan, keberkahan ya di setiap langkah, dan pastinya juga semangat menjalani hari. Dan untuk Anda yang mungkin sekarang sedang menantikan kehadiran Mutiara Pagi, kami akan hadirkan ya untuk memulai jumpa kita pada pagi hari ini, melanjutkan perbincangan seri sebelumnya pendengar, masih dalam surat Al-Baqarah ya. Kali ini kita lanjutkan pada ayat 21 hingga 24 ya, bersama dengan dosen ilmu tafsir UIN Wali Songo Semarang, Dr. Agus Imam Karomen MAG, yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Oke, waalaikumsalam. Selamat pagi sekali.
0: Baik, Ustadz, kabar baik, sehat pagi hari ini?
1: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Oke, sekaligus kami juga akan ajak Anda pendengar yang mau bergabung pada perbincangan pagi hari ini, silakan ya. 0248316686 untuk Anda yang ingin bergabung melalui telepon seluler ya, atau juga di WhatsApp pendengar, silakan melalui pesan teks di 0816666886 dan juga di aplikasi RRI Digital, silakan tinggalkan komentar Anda. Baik Ustaz, mengenai surat Al-Baqarah ayat 21 hingga 24 ya, monggo silakan untuk di awal memberikan pencerahan.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas yang saya hormati dan seluruh pendengar RRI yang berada, surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 24 merupakan kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya. Jika pada ayat kemarin Allah menjelaskan tentang apa keburukan dari orang munafik, maka dalam ayat 21 ini Allah mengingatkan kita agar menghindari sifat munafik itu. Nah, menghindari sifat munafik dengan cara apa? Ya ayyuhan tudu rabbak, dengan cara menyembah Allah. Maka di ayat 21 ini Allah berfirman, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu, ibadahlah kepada Tuhanmu. Ibadah itu artinya sikap kepatuhan kita, sifat ketundukan kita, sifat pengakuan kita bahwa kita ini adalah seorang hambanya Allah. Maka kalau kita lihat ibadah-ibadah yang ada dalam agama kita, agama Islam, itu pasti di dalamnya ada unsur penghambaan, unsur pengakuan bahwa kita ini adalah hambanya Allah. Yang paling terlihat adalah dalam sholat. Jadi kalau kita lihat sholat kita, itu semuanya, semua gerakannya itu menunjukkan penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita melihat ada orang menghormati orang lain dengan berdiri, ada orang menghormati orang lain dengan tunduk, agak membungkuk badannya, ada bahkan orang menghormati orang lain sampai sujud. Nah, lewat sholat kita belajarkan bahwa sebenarnya penghormatan penghormatan itu pahanya pantas diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi bahkan dengan sujud itu menunjukkan bahwa kita itu benar-benar apa ya, menghormati, kita benar-benar memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perintah kita, jadi perintah Allah. Nah, maka cara untuk menghindari sifat munafik adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lanjutannya Allah mengenalkan dirinya. Siapa sih Tuhan kamu itu? Allazi khalaqakum wallazina min qablikum. Jadi Tuhan kamu, yakni Tuhan kita Allah, itu adalah zat yang menciptakan kita dan menciptakan orang-orang sebelum kita. Nah, di sini Allah menunjukkan sifat ketuhanannya, bahwa Allah itu kenapa pantas disembah, karena memang Allah lah yang menciptakan kita. Jadi sebelum Allah menjelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita sebagai manusia, Allah menegaskan dulu bahwa kita ini diciptakan oleh Allah. La'allakum tattaqun, agar kita atau kalian semua itu bertakwa. Jadi artinya ibadah yang kita lakukan itu tujuan akhirnya agar kita bertakwa. Nah, menariknya setelah Allah menjelaskan bahwa kenapa kita harus beribadah kepada Allah, karena Allah menciptakan kita, maka di ayat 22 itu Allah lanjutkan. Allah itu tidak hanya zat yang menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita ya, tapi Allah juga Al-Ladzi ja'ala lakumul ardo firasha. Allah juga yang menjadikan bumi ini sebagai apa, alas, sebagai hamparan. Kita tahu meskipun bumi ini bulat ya, tetapi kita bisa hidup dengan nyaman, tidak terasa getarannya, ya, tidak terasa gerakan bumi, dan tidak terasa gelombang-gelombang ya. Kita bisa merasakan itu. Wastama'a bina'a, dan Allah menjadikan langit ini sebagai atap. Tidak hanya itu, wa'angzala minasama'i ma'a, dan Allah menurunkan dari langit itu air hujan. Kemudian dari air hujan itu fa'akhroja bihi minas samarati rizqan lakum, dan Allah menjadikan dari air hujan itu kemudian tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, yang itu kemudian menjadi rizki bagi kita. Rizki itu artinya sesuatu yang bermanfaat, yang bisa kita manfaatkan. Nah, dari dua ayat ini Allah mengaitkan perintah ibadah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini bisa kita pahami bahwa hakikat dari ibadah kita itu adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam kehidupan ini kita mendapat perlakuan baik dari orang lain, maka kita berterima kasih, kan? Maka kita berbuat baik, kita membalas lagi dengan kebaikan kepada orang itu. Nah, tapi kalau Allah kan tidak butuh, Allah tidak butuh pembalasan dari kita. Maka di sini kemudian pentingnya ibadah. Ibadah yang kita lakukan itu tidak hanya kewajiban. Kalau kewajiban kan seakan-akan Allah yang membutuhkan. Padahal sebenarnya Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Yang butuh itu justru kita sendiri. Maka kita harus memaknai bahwa ibadah kita itu tidak hanya dalam rangka menjalankan perintah, tapi juga ibadah itu hakikatnya adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ingat misalnya Nabi sholat sampai lama ya, intinya sampai bengkak. Kemudian Aisyah bertanya, "Wahai Rasul, jenengan itu sudah kekasih Allah, sudah pasti masuk surga, kok jenengan ibadahnya masih seperti itu?" Apa kata Nabi, kata Rasul, kalau bahasanya, masa enggak boleh saya mau bersyukur kepada Allah? Nah, ini menunjukkan bahwa ibadah itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini Allah menunjukkan nikmat-nikmatnya yang mendasar ya, mulai nikmat diciptakan sampai kemudian nikmat-nikmat fasilitas yang ada di muka bumi ini. Nah, kalau sudah begitu kata Allah, "Fala taj'alu billahi angdada wa antum ta'lamun." Maka kalian sudah tahu sekarang bahwa Allah itu yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, maka ya janganlah kalian itu apa berbuat syirik. Janganlah kalian itu berbuat syirik. Jadi Allah menciptakan yang pantas disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ayat yang lain Allah menjelaskan apakah sama antara yang diciptakan dan yang menciptakan. Tentu jawabannya ya tidak. Maka ketika kita menjadikan selain Allah sebagai tandingan Allah, misalnya kita menyembah gunung, misalnya kita menyembah batu, kita menyembah berhala, itu kan sama tidak selevel ya. Allah kan zat yang menciptakan itu semua. Sedangkan tadi yang saya sebutkan gunung, batu, pohon, dan lain sebagainya itu kan ciptaan Allah. Nah, masa ciptaan kok disembah? Justru yang disembahnya
0: sang pencipta. Namanya,
1: menciptakannya itu Allah. Allah. Jadi di sini Allah menunjukkan bahwa ibadah itu harus didasari dengan rasa syukur, motivasi untuk bersyukur, dan ibadah itu harus murni karena Allah. Jangan dicampur dengan kesyirikan. Dalam konteks hari ini, kita sering, mungkin kalau sekarang sudah tidak ada orang muslim yang menyembah berhala, orang muslim yang kayak ke gunung meminta kesyukuran, itu saya kira kok sudah tidak ada. Tapi justru sekarang banyak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Di ayat Quran Allah berapa kali menyindir afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Jadi apakah kalian melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Kita masyarakat modern saat ini bisa jadi sudah tidak menyembah berhala, jadi sudah tidak menyembah makhluk yang lain, tapi kita secara tidak sadar masih menyembah pada hawa nafsu. Buktinya apa ya? Kita menuruti keinginan hawa nafsu kita, sehingga kita akhirnya mengabaikan perintah atau mengabaikan larangan-larangan yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, di ayat berikutnya, di 23 Allah mengingatkan kita. Kalau kamu ragu wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Jadi ini kan tadi di ayat sebelumnya Allah menjelaskan agar kita beribadah ya. Nah, salah satu ibadah itu sumbernya atau informasinya kan dari Al-Qur'an. Ajaran-ajaran agama itu kan sumber utamanya bahkan itu adalah dari Al-Qur'an. Maka di ayat 23 dan 24 Allah mengingatkan kita lagi, kalau kamu ragu terhadap ibadah kepadaku, kamu ragu atas informasi yang ada di Al-Quran yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad, oh silahkan silahkan kamu buat tandingan Al-Quran, silahkan wad'u syuhadakum, silahkan kamu panggil saksi-saksi kamu, artinya orang-orang kamu, silahkan panggil semua dan buat. Kalau memang kamu benar, silahkan buat. Fa'ilam taf'alu walan taf'alu. Kamu tidak akan mampu melakukannya. Maka kita tahu misalnya dulu ada Musailamah al-Kadzab ya, yang yang memasukkan Quran ya, dan dia buat-buat ayat yang dimirip-miripkan Al-Quran, ternyata ya tidak ada miripnya sama sekali. Okay. Fatakna rolati makhluduhanna suwal hijaro wabidat selil kafir, dan takutlah pada neraka yang kayu bakarnya, bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Jadi artinya neraka itu manusia itu yang akan masuk neraka ya, nah itu ya mereka itu sebagai bahan bakarnya, yang dibakarnya itu memang manusianya. Qa'idat lil kafirin, yang itu diberikan, disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Siapa orang-orang yang kafir? Ya mereka yang menutup dirinya. Kemarin kita sudah bahas, mereka yang menutup dirinya dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau disimpulkan ayat ini 21 sampai 24 ini ada 3 poin. Yang pertama, perintah ibadah kepada Allah. Yang kedua, Allah mengingatkan kenapa kita harus ibadah, yaitu karena Allah memberikan banyak nikmatnya. Artinya tujuan ibadah itu bagian dari rasa syukur kita. Yang ketiga, Allah menjelaskan ancaman bagi orang-orang yang mempercayai Allah. Jadi, berupa neraka, kan ancaman itu juga berupa tantangan. Orang itu kan kalau menentang ibadahnya sudah sangat yakin dengan kemampuan diri. Allah nantang, silakan. Kalau enggak percaya, artinya Allah benar-benar menunjukkan bahwa memang Allah lah Tuhan, sehingga tantangannya tidak tidak remeh ya. Jika kamu tidak bisa, dan bahkan kamu tidak akan bisa. Ini mungkin ini sebagai pengantar Mas Kenny.
0: Oke. Izin saya rangkum sekali lagi Ustadz ya, ayat 21 hingga 24 ini menekankan tauhid, kemudian juga perintah bertakwa, serta tak lupa tadi perintah akan neraka bagi yang berpaling, kurang lebih seperti itu Ustadz ya. Oke. Baik, nanti akan kami bahas lebih lanjut pendengar, sekaligus juga silakan yang mau bergabung untuk Anda yang ingin tahu lebih dalam ya setiap ayat yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Agus Imam Karomen ya. Kami nantikan di WhatsApp di 081-6666-886 atau juga di telepon kami 02483166 serta di aplikasi RRI Digital.

0: Line telepon kami buka pendengar untuk Anda yang mau bergabung, silakan ya di 024-8316-686 atau juga di pesan WhatsApp 081-6666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Dan kita coba sapa yang sudah bergabung di telepon, Ustadz. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik.
1: Selamat pagi, Mas Gali.
0: Alhamdulillah, sehat Pak Yarto. Pak Yarto sehat juga ya?
1: Iya, amin amin.
0: Baik.
1: Assalamualaikum, sekung genjang, Pak Ustadz, sehat gih?
2: Iya, waalaikumsalam, sehat Pak Yarto.
1: Iya, dan Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, pemaparan penjenengan, bagian dari kita mencatat dan menjadi pengajian saya, bahwa kalau kita melihat Bapak tadi mengatakan ayat 1, Allah menyerukan seluruh manusia tanpa terkecuali untuk menyembahnya semata, atau alasannya adalah karena Allah adalah pencipta manusia dan generasi sebelum mereka. Nah, pertanyaannya begini Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz, bagaimana bukti kekuasaannya dan nikmat Allah serta tantangannya dalam keberadaan Al-Quran itu sendiri Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yarto untuk atensinya pada pagi hari ini. Baik Ustadz, ada dua pertanyaan yang tadi disampaikan mengenai bukti dan juga manfaat kalau manusia bertakwa kepada dengan Allah, dan tantangan apa saja di era sekarang mengenai Al-Quran yang menjadi pedoman hidup saat ini, Ustadz. Silakan.
2: Baik, jadi buktinya apa bahwa Allah itu Maha Kuasa? Ya, buktinya bahwa segala sesuatu yang ada itu pasti ada yang menciptakan. Nah, pertanyaannya siapa yang menciptakan itu? Kan, kan di sinilah kemudian Allah mengatakan ya, yang menciptakan itu saya, kan begitu. Jadi apa yang ada ini Allah lah yang menciptakan. Berbeda dengan istilahnya pada masa lalu, misalnya seperti Fir'aun, dia mengatakan bisa menciptakan, dia Tuhan, tapi buktinya apa? Nah, kan begitu. Buktinya apa? Misalnya ketika Allah bisa membunuh, bisa mematikan, dan Tuhan membunuh orang, ini saya bisa mematikan. Kemudian Nabi Musa mengatakan, ya udah kalau begitu fakti apa minal maghrib. Nah, jadi kalau misalnya contoh Allah ini menerbitkan matahari dari timur, tenggelam di barat. Coba kalau kita merasa kita Tuhan, coba kita terbitkan berbalik, terbitkan matahari dari barat, tenggelam di timur. Dan ternyata Fir'aun tidak, menunjukkan bahwa memang cipta alam ini Allah. Nih, setiap yang ada itu pasti ada yang menciptakan, dan yang menciptakan ini adalah Allah. Sebenarnya kan begitu. Lah, tantangan hari ini Al-Quran itu adalah bagaimana kita bisa ya, komprehensif, bisa menyeluruh dalam mengamalkan isi Al-Quran itu. Jadi terutama dalam kaitannya ibadah itu, pemaknaan ibadah ini. Jadi yang tantangan sekarang itu kadang pemaknaan ibadah itu yang bisa jadi, mohon maaf, mungkin karena manusia itu ya, akhirnya kadang ibadah itu ya sebisanya, kadang ibadahnya sedapatnya, tidak sampai kemudian pada memaknai sebenarnya sholat saya ini bagaimana, bahwa sholat itu bagian dari misalnya munajat, sebenarnya bagian dari curhat kita kepada Allah, kan begitu itu salah satunya. Lebih lagi ketika Al-Quran bicara tentang konsep-konsep akhlak lah ya, yang ini sudah sangat ya, jauh sekali dari akhlak Al-Quran. Nah itu yang apa namanya, yang apa, yang menurut saya menjadi tantangan kita dalam menerapkan Al-Quran. Itu Pak, terima kasih sekali.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan ya untuk Pak Yarto yang sudah bergabung pada WhatsApp telepon pada pagi hari ini ya. Baik, kami lanjutkan Ustadz untuk pembahasannya ya. Kita coba ke ayat 21 ya. Ini saya sambil membaca terjemahan ya. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Baik Ustadz, ini dijelaskan sudah ada ini ya, sebuah arahan untuk harus segera bertakwa begitu. Tapi kenyataannya ada beberapa orang yang selalu mengkaitkan dengan sains ya. Kenapa kita harus bertakwa begitu? Nah ini bagaimana tanggapan dari Ustadz sendiri?
2: Ya, jadi kan di satu sisi agama kita itu adalah agama yang sangat rasional, dan makin rasional argumentasinya bisa diperdebatkan, argumentasinya bisa didiskusikan, bahkan disebut sangat rasional. Agama kita itu mengajarkan sesuatu yang sangat dekat dengan akal atau logika kita sebagai manusia. Contoh misalnya kita selalu mengajarkan kejujuran, selalu mengajarkan tolong menolong, selalu mengajarkan rasa terima kasih. Itu kan sangat dekat dengan kebiasaan kita sehat dan. Tetapi di sisi lain logika kita itu terbatas. Ada hal-hal yang tidak semuanya bisa diraih dengan pemikiran kita. Contoh, ketika kita ingin tahu apa sih yang terjadi pada manusia ketika di alam kubur, itu lagi akal kita sudah tidak sampai ke situ. Nah, yang sampai apa? Yang sampai informasi dari wahyu, baik melalui Al-Quran ataupun hadis kan. Nah, maka kita perlu mendudukkan sains ini sebagai, kalau semuanya harus harus dibuat masuk akal semua ya tentu tidak bisa, karena memang ada bagian-bagian agama ini yang memang merupakan al-ghaib. Kemarin di surat Al-Baqarah ayat 2 itu ayat 3 itu minuna bil ghaib. Maka kemudian sains itu bisa mendukung kita dengan cara bagaimana kita kaji hikmah-hikmah yang ada di dalam agama kita dan pendekatan sains. Misalnya, mana manfaat dari air wudhu. Kita bisa nanti menjelaskan, oh ada terapi air misalnya dari wudhu itu. Terus misalnya bagaimana manfaat dari sujud itu nanti ada memudahkan menjadikan aliran darah itu lancar karena semua mengarah ke kepala dan ke otak. Jadi sains dipersiapkan sebagai itu, tidak kemudian untuk memaksakan harus bisa diterima oleh akal kita semua, tidak gitu. Gitu Mas Kelly.
0: Baik. Dan ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp pagi hari ini Ustadz, dari Pak Irfan yang ada di Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Kalau tadi dijelaskan bahwasannya umat manusia jangan bingung atau ragu terkait dengan rezeki ya, tapi kenapa kenyataannya di era sekarang masih banyak manusia-manusia yang resah Ustadz?
2: Mereka merasa resah itu karena mereka melihat bahwa banyak orang-orang yang kemudian bersusah payah. Jadi begini.

0: kekuasaan dia. Suatu itu dia bisa atur gitu. Sehingga akhirnya dia punya rencana, ah, saya tak mendekati orang dalam, saya tak akan mendekati orang yang berpengaruh kan. Seperti teman saya itu yang dia berhasil lewat situ. Tapi itu tidak kemudian memastikan rezeki seseorang, itu hanya bagian usaha. Jadi kita perlu membedakan mana yang wilayah kita, dan waktu wilayah kita itu adalah usaha, sesuatu yang bisa kita lakukan, mana yang itu wilayahnya Allah. Wilayah Allah itu hasilnya, keputusan. Saya beri contoh begini, kita sering melihat misalnya ada teman kita sakit, dua orang sakit, berobat di tempat yang sama, yang satu sembuh, yang satu nggak sembuh. Itu kan menunjukkan bahwa yang memutuskan adalah, misalnya yang pertama, oh kamu berobat di mana? Kok sembuh, saya berobat di sana. Wah ini saya juga sama nih, saya ngalamin sakit seperti kamu, saya tak berobat di sana juga. Ternyata dia nggak sembuh. Padahal dokternya sama, waktu prakteknya sama, obat yang diberikan sama kan. Tapi kenapa yang satu sembuh, yang satu tidak sembuh? Nah, itu menunjukkan bahwa ada hasil yang itu di luar kuasanya. Nah, dalam hal rezeki pun ya. Kadang kita merasa, oh, saya harus berusaha, saya harus begini, harus begitu. Tapi ternyata kemudian tidak berhasil. Dan kemudian dia menjadi resah, dia jadi rezeki. Karena apa? Dia merasa semua di wilayah. Padahal ada yang bukan wilayah kita. Jadi begitu, resahnya itu begitu. Karena kita menganggap bahwa sesuatu yang terjadi ini berdasarkan usaha manusia. Kalau kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi itu karena Allah, ya, wilayahnya Allah, pasti kita akan resah. Kita justru sebaliknya, kita akan optimis. Karena saya punya Tuhan Allah, saya beribadah kepada Allah, masa saya nggak dikasih rezeki, ya kan begitu. Mohon maaf, misalnya kita lihat kadang di pinggir jalan itu, secara lahirnya mungkin jualannya tidak menjanjikan begitu ya. Tapi kemudian orang tersebut sambil nunggu pelanggan datang, sambil nunggu dia melakukan hal yang positif, kayak itu tenang di mereka itu karena dia. Karena apa? Karena dia sudah sangat yakin ya Allah. Nah kadang kita itu kenapa resah, karena kita nggak yakin sama Allah. Kita masih merasa bahwa ini wilayah kita harus usaha. Ya maksudnya bukan berarti tidak boleh berusaha, bukan. Usaha itu harus, itu terkait hasilnya kita serahkan kepada Allah.
1: Satu titiknya adalah ketika membandingkan rezeki diri sendiri ke orang lain ya Ustadz ya.
0: Nah itu ya.
1: Oke. Baik. Kak, dan ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp ya. Kami coba bacakan di pagi hari ini. Di sini ada Pak Rozi yang ada di Gubuk. Ayat 23, apakah masih ada ya manusia yang percaya dengan sajen? Nah ini apakah juga dijelaskan pada ayat tersebut? Monggo Ustadz.
0: Iya, jadi apa ya, sajen itu kan maknanya itu kan banyak. Jadi misalnya begini, kan, makna sajen itu banyak sekali. Misalnya ada orang memahami, oh sajen ini saya tak bawa sajen biar nanti dikabulkan doanya. Ada yang bisa jadi makna sajen itu niatnya memberi makan. Misalnya, kan sudah beda itu. Misalnya, ah saya melempar. Mungkin dulu orang dulu melempar kepala sapi di laut itu ya, lambung gitu. Itu tujuannya biar nyirolok kidul nggak marah ya. Misalnya nyirolok kidul nggak marah. Tapi sekarang bisa jadi tujuannya saya melempar kepala sapi biar jadi makanan ikan, ya tidak sekali. Ya mengenai sajen dan yang lain sebagainya itu yang harus diungkap itu adalah motivasinya. Kira-kira motivasinya apa? Sama seperti misalnya kita masuk ke makam, terus kita duduk di satu makam.

0: bisa jadi kita menangis. Itu orang yang lihat, loh, ngapain itu menangis. Tapi bagi hakikatnya kan nggak ada yang tahu, kecuali yang menangisnya. Bisa jadi dia menangis karena itu makamnya ibu dia. Terus dia kemudian menangis karena merasa belum bisa membahagiakan ibunya dan ibunya meninggal dulu. Nah, apakah syirik? Begitu, kan begitu. Jadi memang terkait akidah ini sangat privat, ya. Sangat privat. Tidak bisa kemudian kita ukur dengan ukuran kacamata zohir. Jadi memang harus dikonfirmasi. Misalnya ada orang tangannya dikeataskan, ya. Kusuk sekali di atas makam. Nah, kita kan nggak bisa memastikan ya itu lagi minta ke makam apalagi doa kepada Allah. Nah, itu harus kita tanya, karena akidah atau misalnya iman atau syirik itu adanya di hati. Jadi artinya yang penting adalah bahwa kita syirik, jangan sampai kita menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu apa namanya, ukurannya apa? Ukurannya begini, kita mempercayai bahwa ada kekuatan yang sama dengan Allah. Misalnya kekuatan yang sama dengan Allah, misalnya Allah itu bisa menciptakan, terus kita meyakini ada yang bisa menciptakan. Maka misalnya dalam konsep syafaat saja, jadi kan oke, Nabi Muhammad juga memberikan syafaat, kemudian para wali, para ulama itu bisa memberikan syafaat, tapi dijelaskan oleh Al-Qur'an, "Manzallazi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi." Jadi orang-orang yang memberikan syafaat itu nanti ada harus ACC dari Allah. Artinya kan kekuatan-kekuatan lain pun di bawah kekuatan Allah. Karena kan begitu. Nah, itu tidak syirik. Nah, maka konsep apa? Ada konsep syafaat. Kita meyakini bahwa akan ada nabi yang memberikan syafaat. Terus itu tidak dianggap syirik, karena syafaatnya nabi pun itu apa namanya, berada atau diatur oleh kuasaan Allah. Dan yang syirik itu ketika kita mempercayai ada kekuatan yang sama dengan Allah di luar. Wah, saya harus menyembah ini dulu, karena kalau menyembah ini nanti saya bisa selamat. Itu baru yang syirik, kan? Tapi kalau tidak sampai kepada mengungkap ada kekuatan yang setara dengan Allah, nah, itu tidak syirik. Paling tidak mudahnya sekali.
1: Baik, Ustaz. Yeah. Sebenarnya juga masih banyak yang bisa kita bahas. Mungkin ada seri keduanya ya untuk ayat 21 ke 24 minggu depan ya. Atau mungkin dilanjutkan saja, tidak apa-apa, Ustaz. Terakhir ya, mungkin bisa memberikan. Baik. Baik, terakhir bisa memberikan sebuah pesan untuk penutup pada jumpa kita kali ini, Ustaz, silakan.
0: Oke, baik. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kita perlu beribadah, bahkan wajib, bahwa Allah memerintahkan kita beribadah. Ibadah itu bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah memberikan kepada kita. Terus yang kedua, ibadah itu harus disertai dengan ketauhidan. Artinya secara lahiriah kita beribadah, bergerak, berpuasa dan lain sebagainya, banyak ibadah secara lahiriah. Cara buktinya kita kuatkan keyakinan kita kepada Allah, sehingga kita menjadi seorang mukmin, benar-benar mukmin, orang mukmin yang benar-benar. Dan kita perlu mengikis keraguan-keraguan di dalam hati kita yang terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin, Mas.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk pencerahan yang sudah dihadirkan pada pagi hari ini. Insya Allah dengan apa yang disampaikan ini bisa menjadikan pribadi kita semua menjadi jauh lebih bertakwa dan selalu bersyukur ya dengan rezeki yang kita terima tadi, Ustadz, ya. Baik, sukses, sehat selalu, Ustadz. Kami nantikan untuk perbincangan menariknya di minggu depan.
0: Insyaallah.
1: Baik, demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda sajian Mutiara Pagi edisi kali ini. Kami hadirkan dengan satu tema, tafsir surat Al-Baqarah ayat 21 hingga 24, bersama dengan dosen ilmu tafsir Win Wali Songo. Ustadz Agus Imam Karomen MAG yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, segera kami hadirkan update informasi terkini melalui Lintas Pagi. Tetap bersama dengan kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dalam rahayu-rahayu. Saya Abdul Majid, Wakil Ketua Komisi A, mengajak masyarakat Kota Semarang untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2026 di RRI. Jangan lupa dengarkan RRI, RRI Kota Semarang jadi semakin hebat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Sekarang dengan adanya kenaikan yang non subsidi itu hampir 30 ribu dia, 25 sampai 30 ribu, dan itu merasa berat bagi mereka-mereka.
3: Kami akan membuat laporan investigasi hasil investigasi.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi berjanji mengawal nasib ribuan nelayan akibat kenaikan solar industri. Uin Wali Songo Semarang akan mengusut tuntas dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen. Saya Galih menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi berjanji mengawal nasib ribuan nelayan yang terancam tak melaut imbas dari kenaikan harga solar industri. Berikut laporan selengkapnya.
2: Dan ini sangat terpukul sekali ya dengan teman-teman sudah kemarin di Pati ngadakan demo, kemudian...
4: Mendengar kenaikan harga solar industri membuat ribuan kapal nelayan berukuran di atas 30 groston atau GT di Jawa Tengah terancam berhenti beroperasi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun menyatakan siap mengawal aspirasi nelayan ke pemerintah pusat agar mendapat solusi dan relaksasi harga BBM. Komitmen itu disampaikan Ahmad Lutfi saat menerima audiensi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Jawa Tengah bersama pelaku usaha perikanan dan perwakilan nelayan di Semarang. Diketahui harga solar industri yang sebelumnya berkisar Rp13.000 hingga Rp15.000 per liter kini melonjak hingga mendekati Rp30.000 per liternya. Menurut Lutfi, kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan karena berpotensi mengganggu sektor perikanan tangkap dan ekonomi masyarakat pesisir. Jika nelayan tidak mampu melaut, dampaknya akan merembet pada produksi ikan, harga pangan hingga aktivitas ekonomi di kawasan pelabuhan.
2: Jadi pertimbangannya kalau sebelumnya itu solarnya 13.000 sampai 15.000, sekarang dengan adanya kenaikan yang non subsidi itu hampir 30.000 dia, 25 sampai 30, dan itu merasa berat bagi mereka-mereka. Semua aspirannya kita tampung, kemudian kita akan bikin surat, kita kawal ke Kementerian KKP, kemudian ke Kementerian SDM, kalau perlu ke Menteri Keuangan agar yang non-subsidi juga mendapatkan relaksasi agar mereka bisa melaut.
4: Salah satu nelayan Januri membenarkan bahwa kenaikan solar industri memberatkan para nelayan.
5: Jadi kita nggak sanggup lah, nggak kuat kalau harga segitu nelayan kita apa.
4: Sementara itu Ketua HNSI Jawa Tengah Rianto mengatakan banyak kapal nelayan di Juwana kini memilih berhenti beroperasi karena tidak sanggup membeli solar industri. Total ada sekitar 1.600 kapal ukuran di atas 30 groston yang nganggur karena tidak mampu membeli BBM non-subsidi. Ia berharap pemerintah pusat segera memberikan kebijakan harga khusus solar non-subsidi bagi kapal nelayan di atas 30 groston. Menurutnya dukungan tersebut sangat penting agar aktivitas melaut dan moda ekonomi nelayan dapat kembali berjalan normal. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pimpinan UIN Wali Songo Semarang angkat bicara terkait dugaan kasus pelecehan seksual yang dialami mahasiswanya. Kampus akan mengusut tuntas dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen. Berikut laporan selengkapnya.
3: Komite etik untuk melakukan pemeriksaan dan penindakan atas
6: Universitas Islam Negeri atau UIN Wali Songo Semarang memberikan keterangan resmi terkait isu dugaan kekerasan seksual yang tengah mencuat di lingkungan kampus. Dugaan kekerasan seksual itu diduga dilakukan oleh oknum dosen dan sempat viral di media sosial. Ketua Satgas PPKS UIN Wali Songo Semarang, Nur Hasim, menjelaskan timnya saat ini tengah menjadikan informasi dari kanal media sosial sebagai data awal untuk melacak fakta di lapangan. Mengingat kanal informasi tersebut bersifat rahasia dan pihaknya akan melakukan langkah proaktif dengan menjangkau berbagai pihak. Terkait status oknum yang diduga terlibat, pihak kampus masih berpegang pada asas praduga tidak bersalah atas dugaan kasus kekerasan seksual tersebut.
3: Setelah tim investigasi menyelesaikan tugasnya, kami akan membuat laporan investigasi, hasil investigasi kami yang fokusnya pada pengumpulan bukti dan saksi-saksi. Kemudian laporan investigasi itu kami sampaikan kepada pimpinan yang nanti menjadi dasar untuk komite etik
6: Pada kesempatan yang sama, Ketua Pusat Studi Gender dan Anak atau PSGA UIN Wali Songo, Dr. Kurnia Mujahara, mengatakan pihaknya membuka pintu seluas-luasnya bagi korban atau saksi untuk memberikan keterangan. Pihaknya juga akan memberikan perlindungan penuh terhadap saksi dan korban agar tidak merasa khawatir akan intimidasi atau kesulitan akademik.
7: Saya saat ini tim sedang bekerja keras untuk menggali dan juga menginvestigasi untuk kemudian kami akan melaporkan kejadian.
6: Lebih lanjut, Kurnia menekankan kasus ini akan dijadikan momentum bagi kampus untuk lebih masif melakukan edukasi. Selain investigasi, pihaknya juga mengagendakan roadshow ke berbagai fakultas sebagai langkah preventif dan penyadaran kolektif seluruh sivitas akademika. Boy Ranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Semarang mengusulkan revisi Perda Rumah Susun agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Berikut laporan selengkapnya.
8: Pendapat dari DPR di paripurna.
9: Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengusulkan perlunya revisi peraturan daerah Perda tentang rumah susun rusun yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Regulasi yang masih mengacu pada skema lama sejak sekitar tahun 1996 dianggap menghambat upaya penataan hunian vertikal di Kota Semarang. Menurut Agustina, perkembangan berbagai undang-undang baru di sektor perumahan rakyat dan agraria seharusnya dapat menjadi landasan dalam menyelesaikan berbagai persoalan penataan kawasan. Namun keterbatasan regulasi daerah membuat langkah tersebut belum dapat dilakukan secara optimal. Ia menjelaskan revisi Perda Rusun diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari perbaikan fasilitas rumah susun, pemerataan pemanfaatan hingga pengendalian pengelolaan. Selain itu, penambahan fasilitas yang lebih modern juga menjadi bagian dari rencana pembaruan. Dengan adanya perda baru, Pemkot Semarang menargetkan penataan rumah susun dapat dilakukan lebih maksimal pada tahun-tahun mendatang.
8: Pendapat dari DPR di paripurna sebelumnya dan sebelum saya jadi wali kota, dicari mengenai berbagai macam urusan rumah susun ini, semuanya mengharapkan ada perbaikan fasilitas, kemudian pemerataan penggunaan, kemudian adanya pengendalian, dan mungkin tambahan fasilitas-fasilitas baru yang lebih up to date. Namun kita tidak bisa melakukan, kenapa? Karena perdanya ternyata seperti itu. Nah, ini perdanya dilakukan revisi, mudah-mudahan nanti di tahun-tahun berikutnya kita bisa melakukan penataan dengan lebih baik.
9: Di sisi lain, terkait pembangunan rumah susun baru, Agustina mengakui keterbatasan anggaran daerah. Untuk itu, pihaknya akan mengajukan dukungan kepada pemerintah pusat. Pemkot telah mengusulkan 3 lokasi pembangunan, yakni di wilayah Tugu, Tembalang, dan Semarang Utara. Namun untuk lokasi di Semarang Utara, kondisi lahan masih memerlukan pengerukan sebelum pembangunan dapat dilakukan. Rama Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Kota Magelang tidak lama lagi mempunyai tempat ibadah bagi umat Hindu. Seiring dimulainya peletakan batu pertama pembangunan Pura Jagatnata oleh Wali Kota Magelang. Berikut laporan selengkapnya.
10: Ngeruak perti itu artinya kita mohon izin untuk membongkar tanah.
11: Kota Magelang tidak lama lagi mempunyai tempat ibadah bagi umat Hindu. Seiring dimulainya peletakan batu pertama pembangunan Pura Jagatnata oleh Wali Kota Magelang Damar Prastiono. Sebelum peletakan batu pertama, umat Hindu di Kota Magelang menggelar upacara ngeruak pertiwi atau memohon izin membuka tanah untuk pembangunan pura. Ketua Parisada Hindu Dharma Kota Magelang Igede Mahardika kemarin mengatakan upacara ngeruak pertiwi merupakan syarat wajib dalam tradisi Hindu sebelum pembangunan tempat suci dimulai. Pembangunan Pura Jagatnata tersebut digadang-gadang sebagai langkah penting dalam penyediaan sarana ibadah sekaligus penguatan simbol toleransi antar umat beragama di Kota Magelang. Menurutnya, Pura Jagatnata tersebut dibangun di atas tanah seluas 9 x 25 meter dan nantinya akan dibangun dalam trimandala atau 3 zona utama. Bagian utama mandala merupakan area paling suci. Matia mandala difungsikan sebagai area penunjang dan Nista Mandala yang merupakan bagian paling depan. Pembangunan Pura Jagatnata tersebut tidak menggunakan anggaran dari pemerintah, melainkan swadaya umat Hindu dan dukungan dari lintas komunitas dan pengusaha. Pihaknya menargetkan pembangunan pura tersebut selesai pada Agustus mendatang.
10: Dan anggarannya ini kita anggarkan dari umat dan dukungan dari ada pengusaha, ada lintas iman. Kita tidak menggunakan dana pemerintah atau APBD.
11: Wali Kota Magelang Damar Prastiono mengatakan pembangunan Pura Jagatnata tersebut merupakan menunjukkan komitmen Pemkot Magelang dalam menjaga dan memperkuat nilai toleransi di Kota Magelang. Di sisi lain, keberadaan pura Jagatnata tersebut akan melengkapi rumah ibadah yang ada di sekitar alun-alun dan mencerminkan keberagaman agama di Indonesia.
12: Pembangunan pura Jagatnata adalah bagian dari upaya kita bersama dalam menyediakan sarana ibadah umat Hindu.
11: Sebelumnya, di sekitar kawasan alun-alun Kota Magelang telah berdiri 4 tempat ibadah yang
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Isu lingkungan perlu ditanamkan sejak dini kepada anak melalui peran aktif orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Parenting Coach School Development Program Dr. Liz Budiana mengatakan, kepedulian terhadap lingkungan tidak cukup diajarkan lewat teori, tetapi juga harus dipraktikkan agar menjadi kebiasaan anak. Menurutnya, anak belajar dari pengalaman yang mereka lihat bersama dengan orang tua melalui kebiasaan sederhana, seperti menutup keran air, memilah sampah, merawat tanaman, hingga menjaga kebersihan lingkungan. Ia juga menilai pola asuh orang tua sangat mempengaruhi cara pandang anak terhadap lingkungan sekitar dan alam perlu dikenalkan sebagai bagian hidup yang harus dijaga bersama.
13: Mulai mereka melihat tanaman, ketika tanaman itu layu, mulai melihat ketika hewan kecil ada di tengahnya. Nah, jadi ketika kita tahu ya semuanya, otak anak itu semenjak dini itu mudah menyerap pola hidup yang kita bawa dia. Bagaimana pola kita sebagai orang tua menghadapi kehidupan ini? Itu yang mereka serap, yang anak-anak kita serap.
0: Ia menambahkan keterbatasan waktu akibat kesibukan bukan alasan untuk tidak melibatkan anak dalam aktivitas peduli lingkungan di rumah. Melalui pembiasaan dan keteladanan yang konsisten, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan juga masa depan bumi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Petugas gabungan dari rumah tahanan kelas 2B Rembang bersama dengan unsur TNI dan Polri menggelar razia di seluruh kamar hunian warga binaan. Berikut laporan selengkapnya.
14: Narkoba, handphone ilegal, pungutan liar, dan dari penipu.
15: Petugas gabungan dari Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2 Birembang bersama unsur TNI dan Polri menggelar razia di seluruh kamar hunian warga binaan. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh hingga ke sudut-sudut ruangan dan bagian bawah tempat tidur narapidana. Dalam razia tersebut, petugas mencari kemungkinan adanya barang terlarang seperti narkoba maupun handphone ilegal yang disembunyikan oleh warga binaan. Selain penggeledahan kamar, petugas juga melakukan tes urin pada warga binaan sebagai langkah antisipasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Kepala Rutan Kelas 2 Birembang, Tisep Oven Harry mengatakan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi pimpinan terkait komitmen mewujudkan lapas dan rutan di seluruh Indonesia bebas dari narkoba, handphone, pungutan liar, dan penipuan.
14: Hasil dari penggeledahan kita hari ini tidak kita temukan barang-barang terlarang atau yang mengindikasikan terjadinya pelanggaran atau rencana pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan. Steril, kita hanya menyita beberapa barang yang berpotensi untuk berbahaya digunakan seperti beberapa sendok, garpu, serta alat cukur.
16: Jadi ada tes urin juga?
14: Iya, Mas. Jadi melengkapi kegiatan penggeledahan hari ini, diperintahkan juga untuk melakukan tes urin secara menyeluruh pada seluruh petugas dan warga binaan. Alhamdulillah, beberapa kali dan sudah kita lakukan berulang kali pemeriksaan tes urin, hasilnya selalu negatif.
15: Menurut TISEP, pihaknya terus memperkuat komitmen seluruh petugas dan warga binaan untuk mentaati standar operasional prosedur demi menjaga kondusivitas di dalam rutan dan pengawasan terhadap pengunjung dilakukan secara ketat untuk mencegah masuknya barang terlarang ke dalam rutan. Sementara untuk memenuhi kebutuhan komunikasi warga binaan dengan keluarga, Rutan Rembang menyediakan fasilitas wartel suspas yang digunakan secara bergiliran oleh warga binaan. Dari Rembang, kita melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Orang tua diminta untuk tetap memperhatikan asupan gizi pada sarapan dan makan malam putra-putrinya meski telah mendapatkan makan bergizi gratis. Berikut laporan selengkapnya.
17: Dengan adanya program MBG ini cukup banyak membantu untuk meringankan pengeluaran uang belanja harian.
18: Program makan bergizi gratis MBG yang dijalankan pemerintah terbukti membawa dampak positif bagi perekonomian keluarga, khususnya di wilayah Salatiga. Kehadiran program ini diakui sukses menekan pengeluaran uang belanja harian, termasuk memangkas sedikit jatah uang saku anak sekolah secara signifikan karena kebutuhan makan siang yang telah terjamin. Namun, di balik efisiensi ekonomi tersebut, muncul fenomena baru di mana orang tua mulai menyederhanakan menu sarapan anak di rumah menjadi sekedar roti manis dan teh, dengan alasan mereka akan mendapatkan makanan bergizi di sekolah. Menyikapi perubahan pola asuh nutrisi ini, pakar kesehatan mengingatkan bahwa peran keluarga dalam pemenuhan gizi pada pagi dan malam hari tidak boleh dilonggarkan begitu saja.
19: Tinggal ibu-ibu rumah tangga itu menyiapkan makan pagi dan makan malam. Nah, prinsip utamanya itu adalah saling melengkapi nutrisi dari yang sudah didapat. Makan pagi atau sarapan dan juga makan malam itu tetap fokusnya itu melengkapi dan harus gizi seimbang atau isi piringku.
18: Ahli gizi, Tegar Adi Prayuga, menekankan bahwa asupan di pagi hari sangat krusial untuk memberikan energi awal bagi anak agar mereka bisa fokus belajar sebelum menerima porsi MBG pada siang harinya. Menu sarapan idealnya menghindari makanan instan atau jajanan yang terlalu tinggi kandungan gulanya. Karbohidrat kompleks seperti nasi, ubi, atau gandum dinilai lebih tepat karena mampu memberikan sumber energi yang tahan lama. Selain karbohidrat yang tepat, kecukupan lauk pauk pembentuk sel juga tetap wajib dihadirkan di meja makan keluarga sebagai pelengkap nutrisi harian yang tidak bisa ditawar.
19: Ada karbohidrat, itu harusnya karbohidrat komplet atau sumber energi yang tahan lama gitu, jangan yang instan-instan, apalagi yang tinggi gula gitu. Nah, kemudian itu juga ada protein hewaninya, itu bisa, semua bisa ya, kayak telur, ayam, ikan gitu.
18: Tegar juga meluruskan miskonsepsi bahwa orang tua boleh lepas tangan terhadap gizi anak. Fokus ibu di rumah kini seharusnya bergeser pada upaya menambal atau melengkapi kebutuhan yang mungkin belum didapat dari makan siang. Diharapkan edukasi pemahaman gizi bagi orang tua dapat berjalan
0: Pendengar, informasi peristiwa yang terjadi dalam satu pekan terangkum dalam Jawa Tengah Selintas Pekan. Selengkapnya disampaikan oleh Syamsuddin.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan Jawa Tengah selintas pekan, Minggu 10 Mei 2026. Meskipun akses jalan sempit, kunjungan wisatawan di kawasan wisata Negeri Kahyangan cukup tinggi. Antusias wisatawan untuk berkunjung di objek wisata yang berada di ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut tersebut tetap tinggi dikarenakan pengelola telah menempatkan sejumlah orang di titik tertentu untuk mengatur arus lalu lintas yang menuju Negeri Kahyangan. Meskipun akses jalan menuju kawasan wisata Negeri Kahyangan di Dusun Surodadi Desa Wonolelo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang masih sempit, namun tidak menyurutkan wisatawan mengunjungi objek wisata yang ada di lereng Gunung Merbabu. Bahkan pada liburan panjang di awal bulan Mei ini, kunjungan wisatawan cukup tinggi, yakni mencapai 2.000 lebih pengunjung. Menurutnya, sekitar 1,5 km dari Jalan Raya Magelang-Boyolali menuju Negeri Kahyangan, akses jalannya sangat sempit dan berliku-liku. Tetapi untuk memperlancar dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung, pihaknya menempatkan sejumlah orang untuk mengatur arus lalu lintas. Petugas tersebut juga dilengkapi dengan sarana komunikasi HT. Pemerintah Kabupaten Purworejo menyiapkan langkah transisi menyikapi kebijakan pelarangan guru non-aparatur sipil negara ASN mengajar di sekolah negeri yang akan berlaku penuh pada tahun 2027 mendatang. Pemerintah Kabupaten Purworejo menyiapkan langkah transisi menyikapi kebijakan pelarangan guru non-ASN mengajar di sekolah negeri yang akan berlaku penuh pada tahun 2027 mendatang. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Purworejo Yudi Agung Prihatno menegaskan pihaknya mengikuti regulasi pemerintah pusat. Ia menyebut guru non-ASN masih diberi kesempatan mengajar hingga 31 Desember 2026 sebagai masa transisi. Saat ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Purworejo tengah memetakan kebutuhan guru di 462 SD Negeri dan 43 SMP Negeri. Validasi guru TK sudah selesai, SD sedang berjalan, dan berikutnya SMP. Data setempat mencatat guru ASN lebih dari 5.000 orang, sementara guru non-ASN sekitar 500 orang. Pemetaan ditargetkan rampung Mei 2026 untuk diajukan ke pemerintah pusat sebagai dasar usulan formasi ASN 2027. DPRD Kabupaten Rembang mendukung pembangunan Gian Seiwol atau tanggul laut raksasa di pantai utara Jawa. Bahkan pembangunan tanggul laut raksasa mendesak dilakukan sebagai solusi banjir rob dan abrasi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk segera memulai pembangunan proyek strategis nasional Gian Seiwol atau tanggul laut raksasa di pantai utara Jawa. Proyek ini dinilai menjadi salah satu infrastruktur vital untuk melindungi kawasan pesisir dari ancaman banjir rob dan abrasi yang terus terjadi. Di Kabupaten Rembang, dukungan terhadap rencana tersebut juga disampaikan anggota DPRD Rembang Puji Santoso. Ia menyebut wilayah pesisir Rembang yang membentang sekitar 65 km mulai dari Kecamatan Kaliori hingga Sarang kerap mengalami abrasi yang meresahkan masyarakat. Puji menilai keberadaan tanggul laut akan sangat membantu melindungi permukiman warga, khususnya rumah para nelayan di kawasan pesisir. Menuju 2027 bebas kendaraan overdimensi dan overload, ODOL, Kementerian Perhubungan Kemenhub menyerap aspirasi di Jawa Tengah. Selain menyerap aspirasi dari berbagai pihak, Kemenhub juga siapkan rencana 9 aksi. Pemerintah menargetkan Indonesia bebas kendaraan overdimensi dan overload, ODOL, mulai 1 Januari 2027. Kementerian Perhubungan pun menyerap berbagai masukan dari pemangku kepentingan melalui sosialisasi dan public hearing di Jawa Tengah. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menegaskan target tersebut tetap berjalan sesuai rencana. Pemerintah telah menyiapkan 9 rencana aksi untuk memastikan seluruh pihak siap menghadapi kebijakan ini. Yang menjelaskan pelanggaran overdimensi termasuk kategori pidana, sedangkan overload merupakan pelanggaran lalu lintas. Saat ini sanksi overdimensi berupa denda hingga 24 juta rupiah atau kurungan penjara, sementara overload dikenakan denda 500 ribu rupiah atau kurungan penjara. Kemenhub juga tengah menyiapkan perubahan regulasi untuk memperkuat kebijakan tersebut. Proses ini masih berlangsung dengan melibatkan masukan dari berbagai asosiasi dan stakeholder. Sebagai tahap awal, pemerintah akan mengedepankan sosialisasi sebelum penegakan penuh pada 2027. Adapun uji coba bebas odol di jalan tol dan pelabuhan akan dimulai pada 1 Juni 2026 nanti. Masyarakat Kota Semarang antusias menyambut Piala Dunia yang dapat ditonton di TVRI secara gratis. Kepala TVRI Jawa Tengah, Sani Aprilinda Damanik menegaskan pihaknya akan menayangkan seluruh 104 pertandingan. Demam Piala Dunia mulai menjangkiti warga Kota Semarang menjelang perhelatan event olahraga terbesar di Jakarta Raya itu pada bulan Juni 2026. Salah satu warga Kota Semarang, Muhammad Toher, menyambut baik upaya TVRI yang mempromosikan Piala Dunia 2026 kepada warga Kota Semarang secara terus-menerus. Bahkan, ia mengaku sudah tidak sabar menyaksikan pertandingan Piala Dunia yang akan ditayangkan langsung di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Sementara itu, lembaga penyiaran publik TVRI terus menghadirkan inovasi dalam menyambut gelaran Piala Dunia 2026 melalui program nonton bareng bertajuk Bola Gembira. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang olahraga dan hiburan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat luas. Sekian Jawa Tengah Lintas Pekan Radio Republik Indonesia Semarang, kami yang bertugas. Produser Vetika Andriani, produser pelaksana Sutarsono, naskah dan produksi Syamsuddin mengucapkan selamat berakhir pekan, sampai jumpa minggu depan dengan lain peristiwa.
1: Pendengar, dengan disampaikan informasi mengenai Jawa Tengah selama sepekan, mengakhiri jumpa kita pada Berita Lintas Pagi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
2: Pro 1 RRI Semarang.

Saya Siddharika, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali pendengar masih bersama dengan saya Galih yang siap hadir menemani Anda ya sampai nanti di jam 10 siang. Ragam informasi masih akan kami hadirkan untuk Anda pendengar hari Minggu, hari yang dinantikan oleh semua orang ya. Ada yang sedang healing, ada juga yang sedang bekerja meskipun libur ya. Tapi kami harapkan semoga kita semua bisa menikmati hari ini dengan sukacita ya. Dan untuk Anda yang menantikan informasi cuaca wilayah Kota Semarang dan sekitarnya, kami akan hadirkan bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Sudah bersama dengan rekan Agus Tri yang siap menghadirkan laporan selengkapnya. Halo, selamat pagi rekan Agus, silakan untuk informasi dari Anda.
1: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi Mas Galih. Saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah untuk hari ini, Minggu tanggal 10 Mei 2026 hingga pukul 19 awal malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang, pagi hingga siang umumnya cuacanya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada sore hingga awal malam nanti. Kemudian untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 3 hingga 25 km per jam. Suhu udara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 50 hingga 85%. Kemudian untuk Jawa Tengah pagi hingga siang cuacanya diprediksi cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan dengan intensitas ringan yang bersebar tidak merata pada sore hingga awal malam nanti. Kemudian untuk potensi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi singkat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang ini berpotensi terjadi terutama di wilayah pegunungan tengah atau dataran tinggi. Kemudian masih juga perlu diwaspadai potensi bencana hidrometeorologi setelah dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, dan sambaran petir. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter, untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Galih, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Agus untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Dan itu tadi untuk informasi cuaca di Kota Semarang pagi hari ini hingga nanti malam ya. Terpantau ada beberapa potensi hujan untuk sore menuju ke malam pendengar. Jadi untuk Anda yang ada aktivitas pada jam-jam tersebut, mulai dipersiapkan untuk segala perlengkapan atau mungkin lebih baik stay di rumah terlebih dahulu begitu ya. Dan kami juga nantikan untuk informasi di wilayah Anda saat ini kira-kira seperti apa pendengar yang sedang jalan-jalan, olahraga, apakah juga menemukan sebuah kejadian menarik atau mungkin yang sekarang sedang berada di luar kota, pendengar, pantauan lalu lintas bagaimana kabarnya? Saling berbagi informasi ya, kami nantikan di telepon di 024-8316-686 dan juga di WhatsApp kami melalui pesan teks ya, silakan di 081-6666-886 dan tinggalkan komentar Anda pada kolom live chat aplikasi RRI Digital. Tetap bersama dengan kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386.
2: Mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat, menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika.
0: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Kepala Badan Narkotika Nasional berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya.